0: Sugandi Avandi.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
2: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Gitu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
3: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua, Saudara WH, selaku pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, Saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan Sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekedar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antar hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026, Aichi Nagoya di Jepang, dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia.
1: Rekaman suara teks proklamasi oleh Soekarno tidak direkam pada tahun 1945. Suara ikonik Bung Karno yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia direkam pada tahun 1951 di studio RRI Jakarta. Sebelumnya, Soekarno sempat menolak permintaan rekaman pembacaan proklamasi karena menurutnya proklamasi itu sakral dan hanya dibacakan satu kali. Namun pendiri RRI dan penyiar kemerdekaan Republik Indonesia di radio, Jusuf Ronodipuro, berhasil meyakinkan Soekarno dengan alasan rekaman tersebut penting bagi generasi muda Indonesia yang akan datang.
2: Dalam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
3: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Masuk di proses dari Batam, berikutnya kita berada di sesi kedua pada pagi ini. Kalau tadi kita sudah dengarkan warta berita sentral bersama Pro 3 RRI, ada Zaini juga yang menyampaikan beberapa informasi kepada kita. Jadi untuk berikutnya yang mendapatkan informasi nasional, daerah dan juga internasional, bisa kunjungi portal berita kami di rri.co.id. Satu dan terakhir tadi berikutnya, di mana pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya media sosial atau sosmed yang disampaikan oleh Bakom atau Badan Komunikasi Pemerintah, yaitu Badan Bakom Muhammad Kodari yang ada di Jakarta, menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional dan kondisi baik terkait tentang menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar. Nah, ini memang karena kemarin juga sempat ada pemberitaan ya yang menggambarkan bahwa adanya dapat senjata rakitan, senjata api, ada 900 lebih unit yang ada di Jakarta di sebuah yayasan sekolah, dan itu sempat membuat kepanikan juga kepada masyarakat. Tapi dari sini berdengar sebuah aku menyampaikan tetap tenang ya, khususnya juga sosial media untuk peringatan HUT ke-17 HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini berjalan dengan aman dan kondisi baik, dan stabilitas keamanan nasional juga terjaga ya. Ini berdasarkan informasi pernyataan yang telah disampaikan oleh Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Kodari yang ada di Jakarta. Nah, terkait tentang informasi lainnya, peringat pada pagi ini yang akan kami hadirkan untuk Anda, baik informasi-informasi lokal yang ada di Kota Batam, Anda dapat bergabung sama kami dalam telepon ya, untuk memberikan komentar Anda, bisa menyampaikan laporan pandangan mata Anda juga terkait tentang traffic atau kejadian yang ada di sekitar Anda. Silakan hubungi kami di 46301 atau di WhatsApp kami di 0811 778 1051. Nah, sambil menunggu Anda peringat, kita akan update sejumlah informasi untuk Anda, di antaranya terkait tentang untuk air baku kita ya yang ada di Kota Batam, karena ini menjadi salah satu hal yang paling penting nih buat kita di Batam. Ketersediaan air baku di Waduk Nongsa, Kota Batam ini terus menurun dalam beberapa bulan terakhir ini. Kondisi ini dipicu rendahnya intensitas hujan di kawasan daerah tangkapan air ini. Berdasarkan data pemantauan yang dikutip dari berita lokal dari Kota Batam, curah hujan di wilayah Waduk Nongsa sepanjang Januari hingga Juli 2026 hanya mencapai sekitar 925,50 ml. Angka tersebut jauh di bawah kondisi normal yang berada pada kisaran 1.800 hingga 2.500 mm per tahunnya. Penurunan volume air baku ini turut berdampak langsung terhadap kapasitas produksi instalasi pengelolaan air minum atau IPAM Nongsa. Dalam kondisi normal, IPAM Nongsa mampu memproduksi air minum hingga 80 liter per detiknya. Namun akibat keterbatasan air baku, kapasitas produksi untuk sementara hanya dapat dipertahankan sekitar 70 liter per detik.

10 Agustus 2026 ini, dan suku Pang paling banyak, Wulang hanya tersisa 2 belangko lagi. Dan ada terkait tentang isu juga ya, terkait tentang KTP, di mana identitas ya, terkait identitas sementara. Nah, itu juga bisa Anda komentari. Silakan bergabung sama kami, baik di WhatsApp dan juga di line telepon. Saya tunggu.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Langsung di prosedur dari Batam, kita lebih informasi dan inspirasi di informasi dan juga di publik. Seperti yang saya sampaikan tadi, peringat untuk warga kota Batam yang berjalan mengurus KTP elektronik, kini bisa mengecek ketersediaan blanko di kecamatan masing-masing. Dan informasi yang saya kutip dari batamnews.co.id, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Batam merilis data stok blanko KTP elektronik per kecamatan di 10 Agustus 2026. Hasilnya menunjukkan adanya ketimpangan persediaan. Ada 12 kecamatan sekota Batam yang dicatat di menjadi wilayah stok paling melimpah, itu tersisa 1355 keping. Di posisi kedua ada Kecamatan Segulung, ada menyimpan 1280 keping, yang disusul oleh Batam Kota dengan 1140 keping yang masih tersedia. Untuk Kecamatan Mojadi terbilang aman dengan stok 720 keping. Nah, untuk beberapa wilayah lainnya penyar yang cukup sedikit gitu ya, di Kecamatan Bulang ya, hanya tersisa 2 keping blanko EKTP saja di sana. Sementara Kecamatan Belakang Padang tersisa 46 keping. Nah, Kecamatan Galang juga terhitung minim dengan angka 173 keping, jauh di bawah kecamatan lainnya. Jadi memang untuk kebutuhan blanko KTP ini sangat penting untuk membuat KTP masyarakat Kota Batam. Namun Anda juga perlu mengecek update ya, supaya Anda nanti datang ke sana tidak sia-sia untuk mengetahui berapa jumlah yang ada di sana ya. Seperti di wilayah di Bulang ya, yang tersisanya 2 keping saja, di Belakang Padang 46 keping, dan di Galang 173 keping. Jadi cukup sedikit untuk 3 wilayah tersebut. Sementara untuk wilayah lain di Batam Kota cukup banyak ya, kemudian juga di Sagulung ya, masih menyimpan cukup banyak blanko yang bisa dipergunakan. Nah, untuk Anda pendengar yang memberikan komentar, silakan di line telepon di 463 di WhatsApp kami. Nanti di jam 8 pendengar, kami akan menghadirkan program Batam Menyapa untuk Anda. Untuk Batam Menyapa pada pagi ini akan membahas gerak cepat Pemko Batam untuk validasi data guru. Namun sebelumnya kami akan hadirkan lintas informasi untuk Anda.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi dengan beringat yang berkutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal yang ada di Kota Batam. Informasi yang pertama, jarak laut tak lagi menjadi alasan bagi puluhan anak dari Hinterland Batam untuk menghentikan langkah menuju perguruan tinggi. Tahun ini sebanyak 28 mahasiswa baru dari wilayah luar Pulau Batam mendapat beasiswa Hinterland dari pemerintah Kota Batam untuk berkuliah di Politeknik Negeri Batam. Program tersebut menjadi salah satu cara pemerintah membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak yang berasal dari kawasan Hinterland, terutama mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan. Direktur Politeknik Negeri Batam, Bambang Hendrawan, mengatakan program beasiswa tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Kota Batam terhadap pendidikan vokasi. Kantor Migrasi Kelas 1 khusus TPI Batam memperkuat pengawasan terhadap keberangkatan warga negara Indonesia atau WNI ke luar negeri. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah melindungi para calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang terindikasi akan bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Sepanjang Juli 2026, Imigrasi Batam mencatat telah menunda keberangkatan 1.975 orang yang diduga merupakan calon PMI non-prosedural. Penundaan keberangkatan tersebut dilakukan di jumlah pelabuhan internasional yang menjadi pintu keluar Batam. Jumlah terbesar tercatat di Pulau Batam, di Pelabuhan Batam Center dengan 1.777 orang. Informasi terakhir, pendengar. Kapal nelayan KM Putra Buluh dilaporkan ditabrak kapal kargo di perairan Pengikik, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan pada Sabtu 8 Agustus dini hari. Akibat insiden tersebut, satu kru selamat, sedangkan empat kru lainnya masih dinyatakan hilang. Beberapa di antaranya masih dilakukan pencarian dan pendataan. Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan atau KPP Kelas A Tanjung Pinang, Fazri, mengatakan informasi kecelakaan diterima melalui Kom Center Kantor SAR Tanjung Pinang dari Himbauan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kepulauan Riau. Berdasarkan laporan sementara, KM Putra Buluh membawa 5 orang kru. Kapal tersebut berangkat dari Tanjung Pandan, Belitung pada Senin 3 Agustus sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk melakukan aktivitas mancing di perairan sekitar Pulau Pengikik, Tambelan. Dan bagi Lintas Informasi, pendengar, dan selanjutnya kami akan hadirkan program Batam Menyapa untuk Anda. Tetap bersama kami di Prosa TRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan menangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayar pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk informasi dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok dan YouTube @bapindakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: 101 RRI Batam, mendengar terima kasih Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM untuk Anda yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya, dimanapun Anda berada mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, hari ini hari Selasa 11 Agustus 2026 di pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, kembali saya Bedi Prabu menemani ruang dengar Anda tentunya dalam program Batam Menyapa di edisi hari ini. Dan seperti yang kami informasikan di media sosial Pro 1 RRI Batam, pagi hari ini kami mengangkat tema Batam Menyapa, gerak cepat pemerintah Kota Batam dalam memvalidasi data guru ya yang ada di Batam tentunya. Dan pendengar, pemerintah Kota Batam mulai melakukan validasi terhadap lebih dari 4.000 tenaga pendidik di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Batam. Langkah ini dilakukan untuk memperbaharui basis data aparatur pendidikan sekaligus memastikan seluruh guru yang tercatat benar-benar aktif menjalankan tugas. Kegiatan validasi dipusatkan di Dataran Engku Putri Batam Center pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Pada tahap awal, proses verifikasi diikuti guru dari Kecamatan Batu Ampar dan Batam Kota yang berasal dari seluruh jenjang sekolah negeri, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar SD hingga sekolah menengah pertama atau SMP. Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Bapak Firmansyah, dan beliau mengatakan bahwa jumlah tenaga pendidik yang menjalani validasi mencapai sekitar 4.000 orang. Nah, hal ini pendengar yang akan kami bahas selama 1 jam ke depan dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Saya perkenalkan, di sebelah saya ada Bapak Henry Arulan, SPDMM, yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Henry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi buat kita semua.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemudian di sebelah Pak Henry ada Dr. Fendi Hidayat, STMKOM ya. Ini merupakan Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fendi Hidayat.
2: Selamat pagi Mas Bedi.
0: Apa kabar, sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, kemudian di tengah-tengah ada Pak Muhammad Ihsan, SIPMH, merupakan Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi atau PPI BKPSDM Kota Batam. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi
0: Pak Ihsan ya. Siap. Oke, baik pendengar, dan selama 1 jam kami berbincang, kami juga nanti undang Anda boleh ikut berinteraktif, memberikan pertanyaan atau komentar atau juga ada tanggapan. Silakan di line telepon kami nanti di 0778463351, di WhatsApp kami di 0811778101, atau juga bisa disampaikan di live chat kanal YouTube RRI Batam. Kami live pagi hari ini di kanal YouTube RRI Batam, bisa disaksikan kami secara langsung di kanal YouTube RRI Batam. 3 narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Batam pagi hari ini. Baik, saya ke Pak Henry dulu. Pak Henry, tadi dari artikel yang saya bacakan ini bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak, ini kegiatan validasi guru ini dalam rangka apa Pak? Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Memang pembicaraan kita pagi hari ini seperti apa disampaikan oleh host tadi, kita berdiskusi membahas terkait dengan validasi guru. Jadi memang mulai tanggal 4 Agustus yang lalu kita melaksanakan validasi guru. Sebenarnya ini merupakan kegiatan silaturahmi lah, karena memang sejak dilantiknya wali kota dan wakil wali kota Batam, silaturahim antara guru dengan pimpinan kita itu kemarin kalau tidak salah baru sekali, tapi itu tidak guru, kepala sekolah. Dan pada kesempatan kali ini kita bersilaturahim antara wali kota Bapak Dr. Haji Amsakar Ahmad, kemudian wakil wali kota Batam Ibu Li Claudia Chandra, bersilaturahim dengan seluruh guru ASN yang ada di Kota Batam, sekalian melaksanakan validasi dan sinkronisasi data guru. yang ada di Kota Batam. Demikian.
0: Ini dari tingkat PAUD sampai dengan SMP ya Pak ya?
1: Iya betul. Baik. Jadi mulai dari PAUD, SD dan SMP. Kalau PAUD kan ada 4 itu. PAUD itu terdiri dari 4 jenis. Ada TPA, Taman Penitipan Anak. Kemudian ada SPS, Satuan Pendidikan Sejenis. Kemudian ada KB, Kelompok Bermain, dan ada TK. Dari keempat jenis ini, yang paling tua itu TK.
0: Okay.
1: Jadi TK sekarang sudah merupakan pendidikan formal. Jadi guru ASN itu ada di TK. Kalau di PAUD, di Kelompok Bermain, kemudian di TPA dan di SPS, kita belum memiliki tenaga ASN di tiga jenis pendidikan tersebut. Jadi ada di TK, berarti kemarin kita melaksanakan validasi dan sinkronisasi mulai dari TK, kemudian tapi TK negeri, SD negeri, dan SMP negeri.
0: Ya. Pak, cuma satu hari tanggal 4 atau berlanjut sampai dengan tanggal berapa?
1: Ya, ini kami sampaikan bahwasanya jumlah daripada guru ASN itu kita berjumlah 4.877 orang ASN. Dari jumlah yang sekian itu terdiri dari PNS dan P3K.
0: Oke.
1: Ya kan, ASN itu PNS kemudian P3K. Jadi PNS-nya berjumlah 1.778 orang. Kemudian jumlah P3K berjumlah 3.099. Jadi keberadaan ASN guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam itu memang didominasi oleh tenaga P3K. Itu hampir 64%. 36%-nya PNS, 64%-nya itu P3K.
0: Iya. Artinya berlanjut ya Pak ya, tidak hanya satu hari di tanggal 4 kemarin.
1: Jadi memang dari jumlah 4.877 itu kita laksanakan satu hari.
0: Satu hari,
1: ya. Karena kita tidak memiliki ruangan seperti itu yang pertama. Kemudian juga kita akan memvalidasi, mencocokkan antara fisik orang tersebut, guru tersebut dengan data yang dimiliki.
0: Oke.
1: Jadi kalau kita laksanakan sekaligus 4.877 orang ASN itu, ya mungkin satu harian nggak cukup mungkin. Jadi kita bagi atas 10 kali kegiatan ini. Jadi tanggal 4 kemarin itu kita laksanakan untuk Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Batam Kota. Tanggal 4 hari Selasa kemarin. Itu berjumlah 813 orang ASN. Kemudian kita lanjutkan di hari Rabunya tanggal 5 itu di Kecamatan Sekupang, tapi pelaksanaannya itu di dataran Engku Putri, di panggung itu. Di dataran Engku Putri itu berjumlah 648 orang ASN. Kemudian lanjut hari Kamis tanggal 6 Agustus itu khusus untuk ASN Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Bengkong. Itu berjumlah 808 orang ASN. Kemudian hari Jumat kita laksanakan khusus untuk Kecamatan Nongsa. Kita Kecamatan Nongsa saja kita ambil karena jumlahnya cuma 371, karena hari Jumat itu kan kita melaksanakan kegiatan geladi. Karena hari Sabtunya kan kita ada kegiatan Hari Anak Nasional. Jadi kita Jumat itu kita ambil yang jumlahnya sedikit lah. Kita laksanakan di lantai 4 kantor pemerintah Kota Batam. Itu jumlahnya 371 orang ASN. Kemudian hari ini tanggal 11. Ya, semalam tanggal 10 kita laksanakan untuk Kecamatan Sungai Beduk dan Kecamatan Lu Baja dengan jumlah orang ASN 551 orang ASN. Ya, itu kita laksanakan setelah mereka melaksanakan tugas mengajar di pagi harinya. Ya kan, mereka pagi tetap mengajar, kemudian kita mulai jam 3:30 lah lebih kurang. Jam 3:30 kita mulai sampai selesai. Itu biasa yang sudah-sudah itu selesainya kadang-kadang ada yang kalau jumlahnya sedikit ya jam 5:30 selesai gitu kan. Tapi rata-rata pokoknya sebelum maghrib sudah selesai.
0: Selesai Pak ya. Jadi hari ini ada lagi berarti Pak?
1: Hari ini kita hari Selasa kita melaksanakan validasi dan sinkronisasi untuk Kecamatan Sagulung. Kecamatan Sagulung ini jumlahnya 945, ini kita bagi dua. Kita bagi dua untuk hari ini, Kecamatan Sagulung ASN untuk kelompok SD saja. Jadi guru-guru SD ASN khusus di Kecamatan Sagulung hari ini berjumlah 592. Jadi hari ini kita validasi khusus untuk Kecamatan Sagulung, tapi untuk guru SD, PNS dan P3K. Kita bagi dua karena jumlahnya 900-an.
0: Banyak ya Pak ya?
1: Banyak ya. Ya, saya rasa demikian.
0: Sampai nanti, besok juga masih ada berarti Pak ya?
1: Sampai besok untuk Kecamatan Sagulung masih, tapi untuk kelompok TK dan SMP. Nah, besoknya ya, hari besok hari Rabu. Kemudian hari Kamis, untuk Kecamatan Bulang dan Galang, itu kita tidak laksanakan di Engku Putri. Jadi kita yang jemput bola, kita yang
0: ke Galang.
1: Kalau di kalau di Kecamatan Sembulang, kita ke yang bergerak, kita yang jemput bola, yang datang ke Pulau Buluh. Nanti kalau yang di Kecamatan Galang, kita laksanakan di SMP 22, itu di Tanjung Kertang. Kita yang kesana, karena jauh kan, kasihan mereka kesini. Itu untuk hari Kamis. Kemudian hari Jumat terakhir, untuk Kecamatan Belakang Padang, sama nanti kita yang ke
0: Belakang Padangnya,
1: Padang. Demikian.
0: Pak Henry, ini perdana dilakukan validasi atau sebelumnya sudah pernah juga Pak?
1: Sebenarnya kegiatan validasi ini sudah kita laksanakan. Ini setiap tahun pasti kita laksanakan.
0: Setiap tahun ada ya Pak?
1: Baik di KPSDM yang melaksanakan validasi dan kita juga gitu kan. Tetapi memang kita tidak memvalidasinya seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Makanya tadi awal saya sampaikan, validasi yang kita laksanakan ini sebenarnya tujuan utamanya silaturahmi.
0: Silaturahmi, ya,
1: silaturahmi
0: Pak, ya.
1: Antara wali kota dan wakil wali kota, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Memang belum pernah ketemu antara wali kota dan wakil wali kota dengan guru-guru, tapi kalau dengan kepala sekolah pernah kita laksanakan semenjak beliau mereka dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota. Hanya ketemu dengan kepala sekolah, kalau dengan guru-guru memang belum pernah, baru kali ini.
0: Baru kali ini, Pak,
1: makanya bersilaturahim. Kemudian Ibu Wakil Wali Kota juga menyampaikan bahwasanya kita yang P3K ini kan ada P3K ini terbagi dua lagi nih. Ada P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu.
0: Paruh waktu.
1: Jadi pendataan yang dilakukan ini kemarin disampaikan oleh Ibu Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Beliau ingin memperjuangkan P3K yang
0: paruh waktu
1: ini. Jumlah P3K paruh waktu kita khusus yang di Dinas Pendidikan Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan ini kan lumayan jumlahnya, ada 275. Ada 275. Ya mudah-mudahan ini bisa diperjuangkan menjadi P3K penuh waktu.
0: Baik,
1: demikian.
0: Pak Henry, sebelum saya ke Pak Ihsan ya, satu lagi nih Pak. Ini tadi tujuannya seperti yang artikel saya bacakan di awal, ini tujuannya untuk memastikan seluruh guru yang tercatat benar-benar aktif menjalankan tugas. Emang ada indikasi Pak, banyak guru yang fiktif dalam menjalankan tugas? Seperti apa Pak?
1: Iya, jadi mungkin ini juga yang ada di pikiran pimpinan mungkin. Di samping melaksanakan silaturahim dengan seluruh guru, ya juga dikhawatirkan ada guru yang mungkin yang sudah pindah, mungkin yang sudah meninggal, mungkin yang sudah pensiun, tapi masih tercatat, masih dibayarkan, misalkan. Ini yang kita khawatirkan mungkin oleh pimpinan, sehingga kita lakukan. Karena kita mendapat informasi juga, cerita-cerita, entah dari media sosial dan lain sebagainya, di luar-luar sana gitu kan. Nah, ada tenaga ASN fiktif gitu kan, tapi tidak di Batam, mudah-mudahan tidaklah. Saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini setelah kita lakukan verifikasi yang sudah beberapa hari ini sudah berjalan lancar, dan tidak ada yang ada nama tapi tidak ada gurunya misalkan. Jadi memang kita tidak temukan di Batam.
0: Sejauh ini ya Pak.
1: Sejauh ini ya, betul.
0: Baik, ini dari Pak Henry, Kepala Dinas. Saya ke Pak Ihsan. Pak Ihsan ini kalau secara teknis di lapangan dari BKPSDM berarti ya Pak ya?
3: secara teknis dari tim, baik itu tim dari Pemko dan BP. Tapi kalau tim dari Pemko-nya itu terdiri dari Dinas Pendidikan, juga ada dari Tata Usaha. Kalau dari BKPSDM kita menyajikan dari sisi data.
0: Oh, dari sisi datanya. Baik, Pak, terkait dengan data, kemudian dari beberapa hari ini yang sudah kita laksanakan validasi, ini gimana, Pak, hasilnya, Pak?
3: Hasilnya alhamdulillah, Pak Kadis, ya, izin kalau sampai saat ini data kita masih valid. Apa yang diverifikasi person to person, person per person, semuanya sesuai dengan apa yang terdata. Jadi seperti disampaikan Pak Kadis tadi, acara ini adalah untuk silaturahmi dan juga untuk tatap muka antara pimpinan dengan para guru. Bagaimanapun juga dari 11.900 pegawai Pemko Batam ini, 4.700-nya itu adalah para guru dan tenaga pendidik. Jadi harapan mungkin dari pimpinan kami juga, anggaran belanja yang dikeluarkan itu memang sesuai dengan peruntukannya, dan tidak ada ataupun indikasi tenaga fiktif. Bagaimanapun juga kami Pemerintah Kota Batam akan senantiasa mendukung untuk kiprah para guru ini, seperti itu, Pak.
0: Baik, dan tadi ya, bahwa pendataan di BKPSDM terkait dengan guru benar-benar valid. Nah, terkait tadi yang dikatakan Pak Henry, kalau ada yang pensiun, kemudian ada yang meninggal, ini seperti apa mungkin sistem pendataan dari kita, Pak?
3: Ya, baik. Terima kasih, Pak Prabu. Jadi kita setiap bulan kita lakukan konsolidasi data, baik dengan Dinas Pendidikan maupun dengan BPKAD.
0: Oke.
3: Jadi ada yang pensiun, ada yang meninggal, itu biasanya dari kesubag umum kepegawaian di masing-masing OPD itu kan melaporkan untuk validasi datanya lagi, jangan sampai dibayarkan untuk gaji di bulan berikutnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk data guru sendiri ini kami sudah, sebelum ini dikumpulkan, kami sudah bertemu dengan Dinas Pendidikan untuk memvalidkan lagi data yang akan nantinya disajikan sesuai dengan orang yang akan datang.
0: Nah, seperti itu. Dan kemudian validasi juga tidak dilakukan di ini ya, memang rutin ada tiap tahunnya ya, Pak ya.
3: Untuk validasi sendiri untuk gaji itu tiap bulan, Pak.
0: Tiap bulan, ya.
3: Tiap bulan. Jadi kan setiap bulan para guru, nggak guru aja, semua ASN PMP itu kan absensi, kita rekon untuk pembayaran gaji dan TPP-nya. Jadi insya Allah untuk Kota Batam tidak adalah indikasi-indikasi yang mengarah ke fiktif ataupun yang tidak ada wujudnya gitu.
0: Baik. Terkhusus untuk guru ya, Pak ya.
3: Betul.
0: Benar-benar mereka menjalankan tugas dan benar-benar ada orangnya seperti itu ya, Pak.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Baik, Pak, terkait dengan kegiatan ini kalau dari BKPSDM gimana responnya, Pak?
3: Kami menyambut baik dan bersyukur juga bahwasannya para guru juga senang, Pak, ditemukan dengan para pimpinan, dengan Pak Kadis, dengan Pak Sekda, Pak Wali dan Bu Wakil. Ya, tentu mereka akan ada menyampaikan harapan-harapan seperti disampaikan Pak Henry tadi, untuk P3K paruh waktu. Ini kan akan menjadi rencana mungkin dari pemerintah kota ke depannya, pimpinan kami untuk memikirkan bagaimana mereka bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sebagai gambaran, Pak, dari 588 P3K paruh waktu di Kota Batam, 275-nya itu ada di tenaga guru dan tenaga pendidik. Seperti itu.
0: Lebih banyak dari pendidikan dari guru ya.
3: Ya.
0: Baik, Pak, tadi dikatakan sampai dengan hari Jumat ya. Oke, mungkin apa yang perlu dihimbau kepada guru mungkin yang mendengar kita di pagi hari ini? Seperti apa, silakan.
3: Ya, untuk para bapak ibu guru, tenaga pendidik, silakan datang sesuai dengan jadwal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, membawa dokumen-dokumen yang sudah diminta seperti SK, buku tabungan, dan
1: KTP. Gitu,
3: KTP ya, Pak ya, untuk divalidasi. Dan juga nanti kita akan menerapkan arahan dari para pimpinan. Insya Allah tidak ada yang perlu dikhawatirkan, silakan datang dan kita lakukan validasi dan verifikasi secara bersama.
0: Ini berkas-berkas yang harus disiapkan ya oleh para guru ya, sesuai dengan tadi yang disebutkan Pak Henry, tempatnya dan juga jadwalnya ya, untuk mereka divalidasi ya.
3: Betul.
0: Baik, baik, ini dari Pak Ihsan ya, dari BKPSDM Kota Batam. Saya ke Pak Fendi ini, Ketua Dewan Pendidikan Batam. Komentarnya dulu di awal dengan kegiatan validasi guru dari Dinas Pendidikan Kota Batam, Pemerintah Kota Batam. Silakan, Pak.
4: Baik, terima kasih. Jadi kita di Dewan Pendidikan juga menyambut positif kegiatan ini karena kami melihat ini adalah bagian dari fokus pimpinan yang ingin mendukung bagaimana karir guru di Kota Batam. Karena tidak bisa dipungkiri salah satu fokus dari program Pak Amsaker dan Buli adalah bagaimana peningkatan indeks IPM dari Kota Batam sendiri, karena di saat ini memang indeks pembangunan manusia di Kota Batam itu salah satu tertinggi di Kepri dan juga lumayan tinggi juga di Indonesia, sehingga beliau ingin lebih meningkatkan kembali bagaimana IPM di Kota Batam juga bisa lebih meningkat lagi. Dan kegiatan ini kami melihat sebagaimana tadi disampaikan Pak Kadis dan juga Mas Iksan, bagaimana ini juga salah satu bentuk perhatian dari Pak Amsakar dan Bu Li Claudia terhadap para guru-guru di Kota Batam. Karena memang dengan keterbatasan waktu dan juga banyaknya hal yang harus mereka selesaikan, persoalan-persoalan Batam yang harus mereka selesaikan, beliau-beliau ini menyempatkan waktu untuk bisa bersilaturahmi, berinteraksi dengan guru-guru yang ada di Kota Batam. Karena tidak bisa dipungkiri, guru ini adalah ujung tombak dari peningkatan IPM di Kota Batam. Yeah, yeah. Sehingga kegiatan ini menjadi penting, selain juga memberikan dorongan dan semangat kepada guru-guru yang dilakukan oleh pimpinan pemerintah Kota Batam. Bagaimana Pak Amsakar dan Bu Li secara langsung turun dan berdialog. Jadi momen ini juga kami melihat menjadi momen dialog juga antara Pak Amsakar dan Bu Li untuk mendengarkan langsung bagaimana keluhan guru yang ada di lapangan dan mencoba merumuskan bagaimana solusi yang akan mereka berikan untuk peningkatan kualitas SDM di sekolah-sekolah yang ada di Kota Batam. Kemudian yang kedua, kami juga melihat bagaimana proses validasi dan verifikasi ini menjadi penting. Karena hari ini tidak bisa dipungkiri di Batam itu masih kekurangan banyak guru. Itu hampir sekitar 500-an ya Pak Kadis ya. Nah, ini sehingga proses verifikasi dan validasi ini bisa menjadi data pokok untuk pengambilan keputusan di daerah mana, di wilayah mana yang perlu nantinya pendistribusian guru yang perlu ditingkatkan dan juga di daerah mana yang memang sekiranya perlu ditingkatkan dari sisi kualitas gurunya dan juga lain sebagainya. Jadi kami melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam hari ini terkait dengan verifikasi dan validasi guru, kita melihat ini adalah satu langkah bentuk komitmen pemerintah Kota Batam dalam mengambil keputusan berbasiskan data, tidak hanya perasaan, tapi berbasiskan data aktual di lapangan, sehingga proses distribusinya itu menjadi ada dasar kuat dari data tersebut. Dan alhamdulillah sejauh ini, ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Iksan dan Pak Kadis, alhamdulillah di Batam sejauh verifikasi yang dilakukan semuanya guru. Itu artinya tidak ada siluman yang ditakutkan itu, sehingga proses ini menjadi penting. Ya tujuannya ketika data ini semuanya valid, maka kebijakan yang akan diberikan, akan dibuat itu pasti akan tepat sasaran. Jadi kami melihatnya seperti itu.
0: Baik, positif ya Pak ya kegiatan ini.
4: Sejauh
0: ya.
4: Ini kita melihat positif.
0: Baik, nah dari Dewan Pendidikan juga ini mungkin ada catatan apa sebenarnya yang perlu dilakukan dalam hal tadi ada kekurangan guru misalnya, kan banyak juga tadi catatannya ya. Kemudian terkait dengan evaluasi pendidikan kita dari guru ini apa kalau dari Dewan Pendidikan, silakan.
4: Ya, kami melihat kegiatan ini tentu menjadi bagian dari proses pengumpulan data validasi yang yang memang benar-benar sesuai dengan data real yang ada di lapangan, sehingga kami berharap dari kegiatan ini nanti dirumuskanlah tata, ini merupakan bagian dari proses penyusunan tata kelola yang baik di Pemko Batam. Kemudian harapannya setelah ini bisa ada data yang sesuai dengan proses pendistribusiannya nanti ketika memang Pemko Batam akan membuka CPNS di periode ke depan gitu. Sehingga ya kita berharap memang bagaimana, sebagaimana tadi disampaikan, kita berharap guru ini mendapatkan prioritas yang baik. Misalnya tadi terkait dengan P3K yang paruh waktu, sebagaimana kita berharap intinya guru-guru di Batam ini bisa senantiasa, jangan sampai kurang. Karena ini menjadi fokus bagaimana peningkatan mutu itu terjadi. Sehingga harapan kami ke depan yang paruh waktu bisa menjadi apa, penuh waktu.
0: Penuh waktu ya.
4: Sehingga guru-guru ini bisa fokus untuk mengajar anak-anak gitu. Sehingga tidak takut lagi bagaimana nasibnya ke depan. Di sisi yang lain kita juga mengapresiasi bagaimana pimpinan Pemko Batam, Pak Amsakar dan Bu Lek Claudia, dan dibantu Pak Sekda juga dapat mengelola fiskal Batam yang cukup baik. Nah, beberapa waktu lalu juga saya pernah berdiskusi dengan Pak Kadis. Kami berharap supaya P3K khususnya guru-guru ini jangan sampai terkena dampak dari, karena di banyak daerah
0: ya,
4: ada pengurangan P3K dan ada P3K yang tidak tersampaikan. Dan alhamdulillah sejauh yang diskusi yang kami lakukan, P3K di Batam alhamdulillah sejauh ini masih aman. Sehingga kita berharap dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Amsakar dan Bu Li Claudia bisa menjadi semangat para guru untuk melahirkan SDM-SDM hebat di Kota Batam dan menciptakan pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin besar di Kota Batam. Mungkin itu dari itu.
0: Baik, artinya dengan validasi ini tidak hanya tadi yang bisa memastikan bahwa adanya guru yang siluman, tapi tadi dampak dari kedepannya itu kita bisa mengetahui kalau ini ada keluhan dari guru, kemudian kekurangan dan juga mungkin solusi juga yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Batam ya Pak ya.
4: Kami melihatnya seperti
0: itu. Ya, saya ke Pak Henry Pak. Baik. Banyak berarti kita kurang ya Pak ya guru ya Pak ya di Batam.
1: Iya. Jadi memang kebutuhan guru di Kota Batam itu sebenarnya mencapai 5.600 kalau kita mau laksanakan kegiatan satu sip gitu. Memang kekurangan guru kita di Kota Batam itu di catatan kami itu lebih kurang ada 802.
0: 802 kita kekurangan Pak ya.
1: Kekurangan guru ya. Makanya khusus di sekolah negeri di samping memang kekurangan RKB ruang kelas. Di samping kekurangan ruang kelas dan juga kekurangan guru. Sementara jumlah daripada siswa terus meningkat begitu kan. Kemudian juga kita berusaha membangun ruang kelas baru, kita membangun sekolah baru, unit sekolah baru. Ini untuk memenuhi kebutuhan siswa khusus di kecamatan-kecamatan tertentu. Ya, jadi memang kekurangan guru ini memang kita sekarang ini berusaha bagaimana mengatasi tersebut, termasuk menyampaikan usulan formasi untuk tahun 2026 ini. Kami sudah usulkan kemarin, tapi kita belum tahu tergantung dari BKN-nya kapan mulai ada penerimaan. Jadi memang sistem kita seperti disampaikan oleh Pak Dr. Fendi, Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, banyak berdiskusi dengan kami, memberikan masukan. Memang terkait dengan kita melaksanakan validasi dan sinkronisasi ini juga kita melakukan penataan di setiap sekolah di kecamatan, dan juga ini juga kita harus sesuaikan dengan tempat tinggal guru tersebut. Jangan sampai berusaha guru yang berdomisili di Bengkong kemudian bertugas di Batu Aji misalkan, atau mungkin ada yang silang, ada yang guru yang bertempat di Sungai Beduk misalkan bertugas di Kecamatan Batu Ampar misalkan. Jadi validasi ini juga itu bagian daripada yang akan menjadi sasaran ke depan. Kemudian juga dari kekurangan guru ini kami tetap berusaha bagaimana melakukan distribusi yang tepat. Jadi walaupun apa kita putar, kalau kurang ya tetap kurang. Cuman bagaimana kita mengantisipasi kekurangan ini. Yang pertama ya terpaksa memang harus kita lakukan proses pembelajaran double shift. Jadi shift pagi dan shift sore itu juga mengatasi kekurangan guru dan mengatasi kekurangan ruang belajar. Yeah. Ya, dan kemudian juga kami akan terus melakukan berbagai macam penataan. Contoh, misalkan di sekolah A ini ada kurang satu gurunya, kemudian di sekolah B ada kurang tiga gurunya. Terpaksa yang di sekolah B ini kita taruh di sekolah A, biar sama-sama dua kurangnya.
5: Ya
1: kan? Jangan yang satu kurangnya sedikit, tapi yang satu kurangnya terlalu banyak, jomblang gitu kan. Jadi terpaksalah kami distribusi, biar adil, biar sama-sama dua kurangnya. Ya, kira-kira demikian kita lakukan. Di samping saya sampaikan tadi, ya salah satu cara ya kita lakukan proses pembelajaran double shift. Itu juga merupakan bagian daripada bagaimana kita menata kebutuhan belajar di kelas kalau kebutuhan guru kita yang saat ini masih kurang. Kemudian juga ya bersamaan dengan masih kurangnya ruang belajar.
5: Ruang belajar ya Pak. Ya,
1: demikian.
5: Dan ini kekurangan guru tadi merata ya Pak ya.
1: Iya betul,
5: merata ya.
1: Merata di setiap sekolah, di setiap kecamatan merata.
5: Baik.
1: Jadi ini seperti saya sampaikan tadi, yang satu kurang satu, yang satu kurang tiga, biar sama-sama kurang dua.
5: Sama-sama kurang dua.
1: Kemudian juga kita menata domisili rumah
5: tinggal
1: guru ya, tadi dengan sekolah. Nah, ini juga yang harus kita data, demikian.
5: Baik. Jadi, saya ke Pak Ihsan lagi, Pak. Pak, ini kalau untuk kita ketahui tadi kondisi kita kekurangan guru ya, Pak ya. Ini selaku kabid pengadaan kemudian pemerintian. Ini kalau untuk guru tiap tahun memang ada penambahan ini, Pak.
3: Baik.
5: Pendata dari kita, pendataannya.
3: Ya, Mas Prabu. Jadi kita dari 2023 itu udah terakhir penerimaan untuk CPNS guru ya, Pak Kadis. Jadi 2023.
5: Okay.
3: Jadi dari 2024, 2025, 2026 ini memang tidak ada penambahan guru dari CPNS. Yang ada pengangkatan yang sebelumnya honorer menjadi P3K. Jadi emang yang sampaikan Pak Kadis tadi, saat ini emang kondisi kita lagi kekurangan guru. Jadi dari kebutuhan 800 sekian tadi, kita sudah rapat bersama pimpinan juga, jadi diputuskan itulah 303 usulan untuk CPNS guru di tahun ini. Saat ini proses sedang ada di Menpan dan BKN, kita menunggu keputusan dari Menpan dan BKN untuk penetapan formasi dan pelaksanaan tes. Untuk yang pensiun sendiri emang mayoritas guru, Pak.
5: Okay.
3: Setiap bulan itu rata-rata 10 orang guru pensiun. Jadi kalau kita akumulasi 2024 sampai 2026 ya kurang lebih 12 bulan berarti 120 ya 360 guru berarti yang pensiun dalam 3 tahun.
5: Artinya kekurangan dari guru bukan karena tidak ada, tapi tadi karena ada pengurangan dari mereka pensiun seperti itu ya Pak ya.
3: Dan penambahan ruang kelas baru.
5: Ruang kelas baru ya. Baik, tapi 2026 ini tadi sudah diusulkan ya untuk penambahannya
3: sudah
5: Pak.
3: Sudah diusulkan.
5: Baik. Nah, kalau terkait dengan pemberhentian Pak, mungkin dari segi apa? Ada juga mungkin catatan dari kita Pak yang guru-guru diberhentikan?
3: Kalau catatan biasanya hanya pensiun aja Pak.
5: Oh, pensiun aja ya Pak ya.
3: Untuk guru saya rasa tidak ada mereka melakukan disiplin berat, itu nggak ada. Rata-rata emang untuk di pemerintahan itu di pensiun.
5: Pensiun ya. Pak Henry, ini terkait dengan kegiatan kita nih Pak, validasi. Ketika memang ditemukan Pak ada guru yang ketika mereka divalidasi dalam hal berkas, mungkin apa yang kita butuhkan ini ada yang kurang. Ini seperti apa mungkin Pak reaksinya, kita tindakan dari kita Pak?
1: Ya, memang dari awal kita sampaikan bahwasanya pada saat validasi mereka harus membawakan yang pertama SK, kemudian yang kedua buku tabungan. Buku tabungan ini keterkaitan dengan transfer dari gaji.
5: Iya.
1: Benar enggak masuk ke tabungan yang bersangkutan gitu kan. Kemudian yang ketiga ya NIK. Jadi memang kita sudah sampaikan dan dari hasil validasi dan sinkronisasi kita, ya mereka bawa semua. Mereka pada dasarnya guru ini tertib.
5: Memang benar biasanya, ya.
1: Iya, jadi tak ada istilahnya itu. Kecuali memang kebetulan ada guru yang kebetulan lagi cuti.
5: Oke.
1: Lagi cuti, nah mereka tidak dapat hadir. Tetapi mereka setelah selesai mereka harus melapor gitu. Kemudian ada juga yang mendadak kemarin pada hari kedua tak salah kemarin, itu ada kebetulan sore ini mereka harus hadir di sinkronisasi dan validasi, dia harus pulang kampung karena orang tua meninggal begitu kan. Jadi memang mereka tidak dapat hadir pada saat sinkronisasi, yang begitu-begitu saja. Tapi itu tidak banyak karena kita sudah sampaikan dari awal wajib hadir dan mereka hadir. Kemudian yang hadir itu semuanya membawa dokumen-dokumen yang kita sampaikan, yang kita butuhkan, yang kita cek pada saat sinkronisasi kan, dan rata-rata mereka semua memiliki itu, tidak jadi masalah.
5: Yang penting tadi Pak ya, gajinya memang belum diterima sama mereka.
1: Iya, benar.
5: Baik, ini sebenarnya kalau saya lihat ya Pak ya, terkait dengan ada yang berita viral ya Pak ya, kita mungkin ketahui Pak Henry, Pak Fendi, Pak Isan, ada salah satu guru yang di luar Batam, di Kepri, beliau tiap hari mengajar PNS tapi tidak menerima gaji ya Pak ya. Dan ini sebenarnya yang benar-benar kita tidak inginkan dari pemerintah daerahnya seperti itu ya Pak ya. Akhirnya dengan berita itu yang viral dan ya sekarang udah menjadi konsumsi publik berita tersebut dan baru ditanganin oleh pemerintahnya. Nah, saya ke Pak Fendi. Ini gimana Pak kalau melihat seperti itu Pak? Mungkin Pak Fendi tahu juga ya Pak ya?
4: Tahu, kita ya. Cukup beritanya ini apa mengikuti juga memang ya. Ya alhamdulillahnya di Batam tidak terjadi itu dan sejauh ini kita melihat kinerja dari Dinas Pendidikan juga sangat baik baik di zaman Pak Tri maupun Pak Henry, apalagi Pak Henry ini sesepuhnya yang dewanya pendidikan di Batam ini, sehingga beliau sangat paham dan secara personal juga beliau sangat baik, sangat peduli dengan guru. Jadi kemudian dari perhatian dari pimpinan pemerintah Kota Batam

0: dari Pak Amsakar dan Bu Uli Claudia terhadap pendidikan ini sangat luar biasa kita melihat. Bagaimana beliau salah satu programnya adalah memberikan seragam gratis kepada anak-anak SD SMP, kemudian bagi siswa yang tidak lolos SPMB negeri diberikan beasiswa untuk bisa masuk ke swasta, belum lagi beasiswa ke peningkatan ke perguruan tinggi, ke perguruan tinggi apa top 3 lah seperti itu. Kami melihat ini sangat luar biasa karena ini adalah bagian dari upaya beliau mempersiapkan generasi mendatang agar Batam itu menjadi kota yang benar-benar modern, maju, dan karena Batam ini kan berbatasan langsung dengan negara, dua negara, Malaysia dan Singapura, sehingga ini adalah mercusuar Indonesia yang harus ditata dengan rapi dan dipersiapkan dengan SDM-SDM yang handal. Karena dampak dari perbatasan langsung itu adalah tingginya investasi. Nah, investasi ini kalau tidak dipersiapkan SDM yang mendukung, maka akan sulit untuk bisa bersaing dengan masyarakat global. Oleh karena itu, kami melihat ini tidak hanya persoalan sekedar verifikasi biasa, tetapi ini adalah proses persiapan penyiapan tata kelola pendidikan yang terstruktur, yang berbasis data untuk peningkatan SDM yang berkualitas di Kota Batam. Dan kita melihat juga bagaimana kinerja Pak Henry selaku Kadis juga sangat luar biasa, sehingga bisa mengimbangi dan menyesuaikan apa yang menjadi kebijakan pimpinan dan melaksanakannya dengan baik. Dan mudah-mudahan ini terus konsisten sehingga apa yang diharapkan oleh pimpinan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian memang dari sisi hal lainnya, kami dari Dewan Pendidikan juga ketika ada hal yang memang perlu didiskusikan, kita selalu langsung untuk menyampaikan karena bagian dari tugas kami untuk memberikan masukan dan juga advokasi terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Dan sejauh ini memang ya masukannya hal-hal yang lumrah lah, pasti paling terkait informasi yang memang kadang bukan tidak disampaikan, sudah disampaikan, tapi memang mungkin mereka terlewat seperti itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan perencanaan itu sudah dirumuskan oleh Pak Henry dan disampaikan oleh pimpinan, dan kita juga cukup mengapresiasi itulah. Mungkin itu.
1: Baik. Ya, ada sedikit juga ya, bisa silakan. Saya sampaikan.
2: Ya, silakan, ya, Pak. Baik.
1: Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Hidayat terkait dengan program-program Wali Kota dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Jadi di sini saya ingin juga menyampaikan bahwasanya kita 2026 kemarin telah melaksanakan kegiatan tes kemampuan akademik bagi siswa baik kelas 6 di SD dan kelas 9 di SMP. Jadi hasil TKA itu penguatan penilaian terkait dengan literasi dan numerasi. Literasi itu yang dites itu adalah mata pelajaran bahasa, kemudian numerasi itu adalah yang dites adalah mata pelajaran matematika. Jadi memang hasil dari tes kemampuan akademik TKA ini kan di nasional di seluruh Indonesia. Jadi dari hasil tes secara nasional itu Provinsi Kepri itu mendapat peringkat 3 nasional. Peringkat pertama itu Jogja, peringkat kedua DKI Jakarta, dan peringkat 3 itu adalah Provinsi Kepri. Pada kesempatan ini saya sampaikan Provinsi Kepri itu didominasi oleh Batam. Jadi apakah jumlah guru, apakah jumlah siswa, itu 52-53% itu keberadaannya itu di Batam.
3: Di Batam, Pak.
1: Ya. Ya, jadi kontribusi terkait dengan penilaian secara nasional peringkat 3, kemudian hasil dari tes itu saya yakin bahwasanya kontribusinya banyak dari Batam. Batam, ya. Ya, karena memang populasinya 52-53% itu jumlah siswanya berada di Batam. Jadi memang selama ini saya kadang-kadang berpikir demikian bahwasanya ya kita menganggap seperti apa

0: Pendidikan di Batam, bagaimana dengan perbandingan dengan luar, dengan Sumbar, dengan Palembang, dengan Sulawesi sana. Secara nasional, kok kita bisa menjadi peringkat tiga gitu kan? Yeah. Berarti kualitas pendidikan kita,
1: diakui ya,
0: numerasi dan literasinya ya diakui begitu kan?
1: Yeah.
0: Jadi memang ini menjadi kebanggaan bagi kita. Kami sangat berterima kasih kepada para guru dan terutama kepada orang tua, karena anak ini belajarnya tidak hanya di sekolah, tapi tujuh kebiasaan anak hebat itu lebih kurang tiga di sekolah, tetapi empatnya itu berada di rumah. Okay. Jadi kalau tidak ada bimbingan orang tua, kalau tidak ada bagaimana orang tua meningkatkan kemampuan anaknya, apakah belajar di luar selagi macam, tentunya sulit juga sekolah-sekolah satuan pendidikan. Jadi saya sangat berterima kasih kepada orang tua dan guru sehingga memang Provinsi Kepri mendapat peringkat ketiga secara nasional dari hasil tes kemampuan akademik yang dilaksanakan tahun 2026 ini. Ya, mudah-mudahan 2027 nanti minimal kita bisa mempertahankan, kalau bisa kita tingkatkan ya kita tingkatkan. Demikian informasi di luar itu.
1: Tujuan dari validasi ini juga tentunya ke depan Pak ya, untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan di Batam ya. Semoga nanti bisa prestasi seperti tadi bisa terulang lagi seperti itu Pak ya.
0: Baik
1: Pak Henry, Pak Fendi dan juga Pak Isan, kita di penghujung kebersamaan Pak. Tidak terasa hampir satu jam kita berbincang. Dan ini juga sudah masih banyak yang nonton di YouTube, terima kasih. Ya, selaku closing statement ya Pak ya, di pembahasan kita pagi hari ini Pak, dari Pak Isan dulu Pak, silakan Pak, apa yang disampaikan Pak?
2: Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwasannya validasi, verifikasi dan pengumpulan para guru ini tujuannya adalah untuk silaturahmi bersama pimpinan yang diharapkan bagaimana nantinya anak didik kami, anak didik di Pulau Batam khususnya itu menjadi SDM yang berkualitas sehingga pembangunan di Kota Batam ini dapat berkelanjutan. Mungkin demikian.
1: Baik, dari Pak Fendi silakan Pak.
3: Baik, mungkin di momen ini juga saya ingin mengingatkan kepada seluruh teman-teman guru dan kepala sekolah, yang pertama pada hakikatnya kita adalah guru, tenaga pendidik, tenaga pengajar yang tujuan utama kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan hasil akhirnya adalah peningkatan SDM dan mempersiapkan generasi pemimpin di masa depan. Apapun perannya, baik itu guru apapun ataupun mendapatkan tugas tambahan, tetap tujuan akhir kita adalah bagaimana melahirkan generasi pemimpin yang hebat di Kota Batam di masa depan, dan kualitas mutu pendidikan kita terus meningkat dan indeks pembangunan manusia kita juga terus meningkat tinggi. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan ini kita berharap data yang sudah valid dan sudah melalui proses verifikasi ini akan digunakan sebaik mungkin dan melahirkan kebijakan-kebijakan positif ke depan dengan tujuan akhirnya adalah mutu pendidikan yang berkualitas. Dan semoga dengan kepemimpinan Pak Amsakar dan Bu Uli Claudia, dengan melalui Pak Henry Arulan juga, kita selalu siap untuk membantu dan mendukung proses peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota Batam. Mungkin itu yang saya akan sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, dari Pak Henry silakan Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Prabu. Pada hari ini kita telah berdiskusi terkait dengan kegiatan validasi dan sinkronisasi data. Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota, ex officio Kepala BP Batam, dan Wakil Wali Kota, ex officio Wakil Kepala BP Batam, yang telah mengarahkan kepada kami untuk mengumpulkan seluruh ASN, baik guru dan tenaga kependidikan, PNS dan P3K, untuk bersilaturahmi dengan Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam. Ini kami sampaikan terima kasih banyak. Artinya memang kita memberikan motivasi kepada guru, bahwa guru merasa diperhatikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada guru yang telah bertugas melaksanakan proses pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta seluruhnya lah. Kemudian juga terima kasih juga kepada orang tua yang telah bersama-sama kita membimbing dan membina anak-anak kita sehingga kualitas pendidikan di Kota Batam kita bersaing secara nasional dengan baik. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita ke depan tahun 2045 adalah Indonesia Emas ini menjadi menjadi pendukung masyarakat Kota Batam, anak-anak kita yang nantinya tahun 2045 ini menjadi pemimpin-pemimpin besar baik di Kota Batam maupun di Kepri maupun secara nasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali. Terima kasih untuk tiga narasumber ya. Ada Pak Henry Arulan, SPD MM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Pak Dr. Fendi Hidayat, STMKOM, Ketua Dewan Pendidikan Batam, dan juga Pak Muhammad Ihsan, SIPMH, Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi atau PPI BKPSDM Kota Batam. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami tentunya di perbincangan pagi hari ini dengan tema Gerak Cepat Pemko Batam Validasi Data Guru ya. Tadi tujuan akhirnya sebenarnya untuk kualitas pendidikan guru dan juga siswa yang ada di Batam ya Pak ya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah mendengarkan kami, yang sudah menonton kami di kanal YouTube Radio Batam, dan tentunya terus dengarkan program Batam Menyapa Pro1 Radio Batam setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Bedi Prabu bersama dengan operator teknik ada Muhammad Rido undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda berkarya yang kami kutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital di laman resmi mereka komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiatini, mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk periode tahun 2026. Video tersebut beredar pada Agustus 2026. Faktanya, video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, pada awal 2026, Menpan RB, Rini Widiatini, mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara atau ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025. Namun hingga awal Agustus 2026 belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 97,2%. Dengan adanya fakta ini, pendengar, nyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi Kementerian Komunikasi dan Digital komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Untuk di Prosotir RIB atau pendengar kanal informasi dan inspirasi untuk lintas batang pagi hari ini, pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan bijak untuk menerima informasi yang beredar di sosial media. Karena memang belakangan ini sosial media itu ramai gitu ya, terkait tentang banyak hal, mulai dari senjata yang ditemukan di Jakarta, kemudian juga narkoba yang beredar di kota Batam dan sebagainya. Nah, jadi kita perlu bijak nih untuk bersosial media, karena seperti yang sering saya sampaikan saat memberikan informasi tentang kurs rupiah, kalau kita memberikan narasi yang positif, kemudian juga memberikan informasi yang benar dan bijak di sosial media, itu akan menjadi salah satu poin juga tuh buat para netizen di luar negeri gitu ya, masyarakat asing, dan mereka melihat bahwa Batam adalah Indonesia negara yang aman, yang tentunya mereka nanti akan menjadi salah satu poin mereka untuk berinvestasi ke kota Batam, ke Indonesia. Nah, tapi terkait tentang 17-an ini, gak usah khawatir, parade yang akan dilakukan mungkin di berbagai daerah, kemudian juga kegiatan-kegiatan 17-an yang dilakukan, lomba-lomba dan lain-lain, Pak Kodari yang merupakan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik, terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan masyarakat juga diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial, dan penting juga bagi kita untuk selalu memberikan dan juga memeriksa sumber waktu dan konteks satu informasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkan di ruang digital. Karena ruang digital ini sulit dikendalikan gitu ya. Tapi bagaimana cara kita untuk mengendalikannya dengan cara-cara yang tentunya cross check dari sumbernya, waktunya, dan juga konteksnya. Dan ini untuk kesehatan ruang digital kita bersama gitu ya. Baik Anda, bahkan Anda, tetangga Anda, keluarga Anda gitu ya. Jadi mereka juga tidak gampang mendapatkan berita-berita bohong. Karena kalau kita selalu nge-share berita yang real, benar gitu ya, sesuai dengan konteksnya, ya pasti juga algoritma orang lain juga pasti akan sedikit-sedikit kena tuh. Jadi ibaratnya ini social media ada impact-nya dengan apa yang kita tonton. Kalau kita dengan menggunakan WiFi dengan IP yang sama, kita tontonannya atau juga share-share informasi-informasi bohong, ya yang lain juga satu saat juga bakal kena tuh, karena kan ada rekomendasi dari orang yang pertama di akun sosial medianya dia. Nah, jadi harus bijak-bijak nih bersosial media, khususnya di ruang digital ya, untuk tetap menjaga keamanan, apalagi nih menjelang ke perayaan kemerdekaan kita, Independence Day kita di tanggal 17 nanti. Dan untuk informasi lainnya nanti kita akan update juga untuk Anda dari rri.co.id tentunya, dan saya juga akan hadirkan sedikit beberapa informasi lainnya yang ada di kota Batam terkait tentang Satgas Pangan yang menemukan harga minyak kita mahal di Kepri, salah satunya itu di daerah Bintan. Nah, nanti saya akan cek informasinya untuk Anda. Setelah yang satu ini, ada Nuka dengan lagu Crawlet.

0: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
1: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
0: Klik, maksudnya?
2: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepom-nya. Dan
3: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
0: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
1: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.

Mas Adi, Prosotor RRI Batam, pendengar, seperti yang kita sampaikan tadi, kita perlu menjaga sembako kita, karena kita di Batam ini bukan daerah penghasil, termasuk juga mungkin sembako atau bahan-bahan seperti minyak dan juga beras. Nah, terkait tentang minyak dan juga beras ini sendiri, pendengar, tadi saya sampaikan ada kejadian di Kepri yang dimana salah satu distributor minyak kita, yaitu Satmin Al Qayyum di Mapolres Bintan, di Bintan Buyu, diperiksa. Dilakukan sebagai tindak lanjut temuan Satgas Pangan Kabupaten Bintan yang mendapati minyak goreng subsidi tersebut dijual di atas harga eceran tertinggi atau headnya. Kanit Tipikar Satreskrim Polresta Bintan, Ibtu Daeng, mengatakan bahwa pemanggilan distributor dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengecekan lapangan yang telah dilakukan Satgas Pangan beberapa waktu lalu. Dari hasil yang telah mereka lakukan, sudah diperiksa, dan distributor ini diketahui mengambil pasokan minyak kita dari luar Provinsi Kepulauan Riau. Dan menurut Daeng, kondisi tersebut terjadi karena produsen minyak kita di Kepri sangat terbatas, makanya dia mencari dari di luar dari Kepri. Dan yang sering mengatakan distributor menjual minyak kita kepada pengecer seharga 15.100 per liternya, sementara pengecer menjual kepada konsumen seharga 15.700 rupiah per liter atau sesuai dengan head yang telah ditetapkan pemerintah. Dan Polresta Bintan bersama Satgas Pangan kembali melakukan pengecekan ke pasar yang memastikan pola distribusi minyak kita di tingkat pengecer dapat bisa dilakukan dengan guna mengetahui apakah minyak goreng tersebut dijual langsung ke konsumen atau kembali disalurkan pengecer lain. Dan ini yang menjadi titik poin yang mereka temukan, skema yang mereka lihat gitu ya, apakah diambil kemudian dikasih pengecer atau langsung ke masyarakatnya. Itu yang mereka cek lagi. Dan dari pengakuan dari Satmi Al Qayyum kepada Satgas Pangan Kabupaten Bintan dan juga Mapolres Bintan mengatakan bahwa memang ia dapatkan minyak kita ini, kenapa menjualnya di atas headnya, karena ia mendapatkannya di luar dari Kepri. Nah, ini menjadi pertanyaan tanda besar juga nih ya, apa seperti apa regulasinya, kenapa dia bisa mendapatkan minyak kita di luar stok yang ada dari Kepulauan Riau. Nah, untuk Anda berikan yang memberikan komentar, kami tunggu di line telepon dan juga di WhatsApp Persatuan RRI Batam 0811 778 1051. Saya akan bacakan nanti pesan yang Anda kirimkan pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di prosotera ributan pendengar terkait tentang harga pangan yang menaikkan di atas batas wajar atau headnya ya, yang memang perlu kita perhatikan ya, dan kita perlu juga memberikan laporan juga nih kepada pihak berwenang supaya ditangani dengan cepat gitu ya. Tapi masyarakatnya juga harus tetap sportif juga gitu. Kalau beli barang itu jangan menimbun ya, jangan melebihi lah gitu. Jadi beli seperlunya aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang lagi ada kegiatan rumah, acara makan-makan, ya dibeli lebih banyak. Tapi kalau nggak ada kegiatan acara apa-apa, nggak usah terlalu ditimbun. Karena kalau semua orang yang berbelanja itu nimbun ya, anggap aja lah dalam satu kecamatan itu 100 orang per kecamatan seperti itu, otomatis pengaruh harga juga akan bergerak gitu ya. Harga akan terpengaruh, bergerak, dan barang juga akan jadi langka di lapangan. Otomatis nanti harganya akan jadi naik nih dari produsennya masuk ke konsumen, nanti ke customer akan lebih mahal lagi. Jadi kita harus jaga sama-sama nih. Jadi nggak bisa dari kebijakan dari PPID, TPID aja, dari pemerintah aja, tetapi juga dari kesadaran kita sendiri untuk tetap sportif dalam berbelanja gitu ya. Tidak menimbun, beli seadanya, semampunya gitu ya. Kemudian juga tetap memberikan narasi yang baik gitu ya, sosial media kita, supaya tetap terjaga kondisivitas kita. Nah, terkait tentang informasi lainnya, bisa Anda baca di portal berita kami di rri.co.id, dan siaran kita juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di aplikasi RRI Digital atau juga di web yang sama di rri.co.id. Terima kasih saya ucapkan untuk lintas batang pagi hari ini. Nanti di jam 10 akan ada program untuk dialog pada pagi ini, yaitu moderasi beragama. Kita akan hadirkan tokoh-tokoh agama di ruang dengar Anda melalui Zoom. Nanti akan banyak sekali tokoh yang akan berbicara terkait tentang peran agama dalam membangun akhlak mulia. Nanti akan ada Arun yang akan menemandu dan menemani Anda di Lintas Batam Siang. Saya pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang pendengar di mana pun Anda berada, dan selamat siang juga untuk pendengar kami yang di frekuensi 105,1 dan untuk pendengar kami di kawasan Karimun di 107,2 FM. Dan selamat datang juga pendengar bagi Anda yang saat ini tengah menyaksikan kami melalui siaran langsung di kanal YouTube RRI Batam dan di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, senang sekali rasanya pendengar di pertengahan pekan hari ini, di hari Selasa 11 Agustus 2026, saya Ardo Sireputar dapat kembali hadir untuk menemani ruang dengar dan layar Anda dalam dialog interaktif moderasi beragama. Dan dalam waktu selama kurang lebih 45 menit ke depan hingga pukul 10 lewat 50 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu peran agama dalam membangun akhlak yang mulia. Berdengar, di Batam dikenal sebagai miniatur Indonesia, sebuah kota kosmopolitan di mana berbagai suku, ras, dan agama hidup saling berdampingan. Di tengah keberagaman ini juga nilai-nilai agama tidak hadir untuk memisahkan, melainkan menjadi kompas moral dan perekat sosial melalui pembentukan akhlak yang mulia. Dan pada edisi yang istimewa hari ini, telah bergabung bersama kami melalui ruang virtual Zoom, yaitu ada Bapak Laurentius Dihe, Esfil, M. Hum, M.M. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Pak.
0: Dan telah hadir juga melalui virtual Zoom, yaitu Bapak Pendeta Suwarno, S.T.M.M. Selamat siang, Pak.
2: Ya, selamat siang. Salam sejahtera semuanya.
0: Dan telah hadir juga bersama kami di Studio Pro 1, yaitu Bapak Insinyur Haji Rudi Budi Suhardi, M.M. Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang.
0: Dan terima kasih sebelumnya untuk bapak-bapak nih sudah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan untuk hadir dan bergabung memberikan ilmu juga kepada pendengar Pro 1 RRI Batam. Dan untuk kita memasuki pertanyaan pertama, kita berbicara tentang landasan umum ya. Mungkin dapat disampaikan jika kita bicara mengenai ajaran agama, kan seringkali orang berfokus pada ritual. Bagaimana FKUB ini melihat hubungan antara kedalaman ritual keagamaan dengan muara utamanya, yaitu pembentukan akhlak mulia dalam bermasyarakat? Bisa dijawab dari Bapak Rudi dulu mungkin?
3: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Selamat pagi, salam kerukunan untuk kita semua. Terima kasih Pak Aldo atas undangannya pada kesempatan pagi hari ini.
0: Pagi hari ini.
3: Kebetulan saya di FKUB mewakili umat agama Islam, jadi saya akan berbicara perspektif secara
0: betul.
3: Agama Islam. Dalam agama Islam, agama itu mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, dan ini Allah SWT, hubungan manusia dengan sama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Jadi, adapun agama itu sendiri seperti saya sampaikan, itu mengatur bagaimana manusia itu bersikap, bertindak, bertingkah laku kan, yang sesuai dengan ajaran agama yang diberikan. Inti muaranya dari ajaran agama itu cuma dua sebenarnya. Yang pertama, mengajak beribadah kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Yang kedua, bagaimana menjadikan akhlak manusia itu baik gitu. Itu dalilnya secara Al-Quran dan hadis seperti
0: betul.
3: Itu jadi dikatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Di Al-Quran dikatakan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Tuhan. Yang di hadisnya mungkin saya sampaikan secara bahasa Indonesia saja biar semua pendengar familiar.
0: Iya betul.
3: Nabi Muhammad SAW itu mengatakan aku diutus gitu kan untuk menyempurnakan akhlak manusia gitu. Jadi akhlak yang mulia. Jadi inti muara dari ibadah seperti Pak Ado sampaikan, ibadah ritual yang dilakukan dalam konteks agama Islam itu muaranya itu nanti ke akhlak. Akhlak yang mulia gitu. Jadi banyak hal-hal di dalam agama itu, semua ritual agama ataupun mungkin Pak Ado mungkin tahu tentang sholat, tentang puasa, segala macam ibadah-ibadah ritual itu, itu muaranya ke manusia itu mempunyai akhlak yang baik, akhlak tahun ya. Mungkin jadi pertanyaan, kenapa kok masih banyak yang manusia sepertinya sudah beragama, tapi akhlaknya tidak baik?
0: Iya, betul. Jadi pertanyaan, betul.
3: Jadi, paradok yang sering dipertanyakan.
0: Sering dipertanyakan.
3: Sering, dan sering di apa? jadi apa pertanyaan sifatnya mungkin jadi sentilan bagi kita.
0: Iya, gitu. Betul.
3: Itulah mungkin dalam dalam pelaksanaannya mungkin agamanya tidak salah, tapi mungkin penganut agamanya belum memahami gitulah esensi dari ajaran agamanya tersebut.
0: Iya.
3: Gitu. Jadi dalam kami dapat sesama Islam tidak hanya hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, iya, tapi juga hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia harus berbuat baik. Tidak hanya sesama, kami sebagai Muslim tidak harus tidak hanya berbuat baik sama Muslim.
0: Iya.
3: Dengan non Muslim pun ya, kami harus tetap berbuat baik. Jangankan dengan manusia yang bukan non Muslim, dengan hewan, dengan tumbuhan,
0: iya,
3: dengan alam itu secara agama itu diatur.
0: Iya.
3: Diatur untuk selalu berinteraksi secara baik.
0: Iya.
3: Ada aturannya. Ya. Walaupun kita dibolehkan menyembelih makanan yang sifatnya halal itu kan, tapi ada cara-caranya yang sifatnya Islami juga. Tidak boleh seenaknya, tidak boleh sesuka hatinya. Jadi intinya ingin saya sampaikan, ajaran agama yang disampaikan itu, ritual ibadah yang Pak Dos sampaikan tadi, itu muaranya ke
0: akhlak ya, Pak.
3: Karimah. Akhlak yang baik. Kalau Islam dikatakan akhlak yang baik. Jadi Pak Dos sampaikan di topik kita malam ini kan akhlak mulia.
0: Akhlak mulia,
3: akhlak,
0: betul.
3: Kalau Islam itu akhlakul karimah.
0: Oh.
3: Jadi mungkin dapat saya sampaikan sedikit. Dalam suatu hadis itu dikatakan tidak dikatakan orang itu beriman kepada Allah Sang Pencipta dan dunia akhir kita tidak kalau tidak berbuat baik dengan tetangganya. Dan tidak dikatakan sebagai orang iman gitu kan. Kalau dia kenyang, tetangganya kelaparan.
0: Iya, betul.
3: Jadi saya katakan kepada semua penyiar, walaupun mohon maaf misalnya ada tetangga yang kelaparan, perlu bantuan kebetulan lain agama di antara kita gitu, itu jangan sungkan-sungkan karena itu ajaran dari agama seperti itu.
0: Gak usah harus menolong memandang agama ya, Pak.
3: Agama seperti itu. Dari ajaran Islam sendiri pun siapapun tetangga kita, apapun agama tetangga kita, kita tetap harus berbuat baik karena memang ajaran agama mengajarkan seperti itu. Jadi jangan sampai merasa tetangga merasa tidak nyaman, merasa terzolimi, merasa takut,
0: dikucilkan,
3: mungkin merasa takut untuk minta bantuan. Jangan sekali-sekali merasakan itu. Itulah yang kita bina di forum kerukunan umat beragama ini, Pak. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita sampaikan, kita literasikan kepada semua umat kita, agar hubungan antar umat manusia itu walaupun apapun agamanya gitu kan,
0: terjaga ya, Pak.
3: Status sosialnya,
0: status sosial,
3: itu
0: suku
3: dengan baik.
0: Iya.
3: Jadi kita berharap datang seperti Pak disampaikan tadi sebagai menteri Indonesia, mari kita sama-sama jaga gitu kan, tidak ada jangan sampai hal yang apa? Hal-hal yang sudah baik selama ini ya, itu bisa dirusak oleh hal-hal yang tidak perlu.
0: Betul.
3: Jadi jangan percaya dengan hoax atau mungkin orang-orang ingin merusak kerukunan hidup beragama di kota Mata. Mungkin itu sedikit urusan dari saya, Pak.
0: Karena seperti yang kita lihat juga, Pak, di media sosial ini banyak mungkin juga, apalagi masyarakat Indonesia ya, jika disentil soal agama tuh langsung terprovokasi ya.
3: Betul.
0: Misalnya apalagi disentil soal agamanya dan yang menghina pun misalnya dari agama sebelah, pasti dia langsung gampang untuk emosi.
3: Mungkin sedikit saya tambahkan, Pak. Kebetulan saya lagi ngambil S3, doktoral saya, disertasi saya tentang kerukunan umat beragama. Jadi kalau memang kita menelisik, kita sebetulnya juga harus sampaikan masalah agama ini yang masalah yang sangat sensitif, yang gampang di apa? Gampang dipicu, gampang dipercikkan bara apinya.
0: Iya, betul.
3: Jadi sebenarnya kalau kita pelajari konflik-konflik yang banyak terjadi khususnya di Indonesia ini, akar masalah mula akal masalahnya itu bukan masalah agama sebenarnya. Ada masalah pertentangan tentang pemilihan kepala daerah, ada tentang masalah ekonomi.
0: Iya.
3: Tapi hal-hal permasalahan yang ada itu tidak cukup kuat untuk
0: cukup
3: men-trigger,
0: iya,
3: men-trigger konflik yang lebih besar gitulah. Makanya diseret ke masalah agama.
0: Benar.
3: Jadi kita berusaha untuk tetap mengedukasi umat kita gitu kan, sampai hal-hal seperti ini bisa terjadi, terutama di Kota Batam mungkin itu saja.
0: Iya, karena sumbu yang paling kuat ya itu, Pak.
3: Betul.
0: Sumbunya itu harus agama ya.
3: Betul. Maka kita jangan sampai itu dibohongin, dibodohi gitu kan, diperalat gitu kan. Nanti yang rugi kita semua.
0: Betul. Betul. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Rudi dan untuk Pak Suwarno sendiri, Pak.
2: Iya.
0: Dalam perspektif Kristiani, Pak, bagaimana ajaran kasih dan etika kasih ditransformasikan menjadi bentuk akhlak yang nyata saat berinteraksi dengan sesama yang berbeda keyakinan, Pak?
2: Oke. Mungkin ini dengan nama Lawrence lebih tepatnya kalau dalam paham Kristiani.
0: Oh,
3: Pak Suwarno Buddha.
2: Ya, oh, Buddhis.
0: Oh, Buddhis. Oh, Buddhis.
2: Ya, silakan mungkin Pak Romo Lawrence boleh membantu.
1: Oke, baik, pemateri, apakah dialihkan ke saya?
0: Baik, baik, boleh dialihkan, Pak. Ini kayaknya salah di penempatan flyer nih, Pak.
1: Oh, oke, sorry. Oke, baik, baik. Kalau saya lanjut ya.
0: Boleh, Pak Lorgio.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan saya, Pastor Laurentius Desanga, Sarjana Filsafat, Magister Humaniora, dan Magister Manajemen. Berkaitan dengan pertanyaan yang pemateri presenter menyampaikan tadi, bahwa bagaimana hubungan ritual keagamaan yang membentuk relasi antar sesama dengan sesama beda agama supaya bisa terjalin kerukunan, maka saya menjawab ada 6 point of view, sudut pandang.
0: Halo Pak, terputus Pak suaranya Pak.

0: Halo Pak, termute kayaknya Pak. Tidak ada suaranya, Pak Laurentius, izin Pak.
1: Tetapi dia mengalir keluar dan membentuk relasi dengan sesama.
0: Oke. Okay.
1: Relasi dengan Allah membentuk relasi dengan sesama, melahirkan kerukunan. Yang kedua, ritual itu memperkuat identitas sekaligus mengajarkan penghormatan terhadap yang berbeda. Sebagaimana Pak Rudi dari perspektif Islam telah menggambarkan hal yang sama, demikian juga Katolik. Katolik tidak mengajarkan bahwa untuk hidup rukun seseorang harus kehilangan identitas agamanya. Tidak.
0: Iya.
1: Kristen Katolik justru menegaskan bahwa menjadi Kristen Katolik yang semakin teguh sekaligus semakin menghargai orang yang berbeda agama.
0: Iya.
1: Hal ini sebagaimana dilansir oleh pertemuan para uskup seluruh dunia yang berpusat di Vatikan dan melahirkan sebuah dokumen yang bernama Nostra Aetate, menegaskan pentingnya gereja menghargai apa yang benar dan suci dalam agama-agama lain serta mendorong dialog dan kerjasama.
0: Baik.
1: Jadi ritual keagamaan itu memiliki dua fungsi, ad intra dan ad extra. Memperkuat iman ke dalam sekaligus mendorong untuk keluar dalam rangka menjalin kerukunan dengan sesama. Yang ketiga, ritual dapat menjadi ruang untuk membangun persaudaraan sosial. Yang keempat, ritual juga memiliki dimensi sosial. Dan yang kelima, ritual menjadi sarana transformasi sosial. Hubungannya dapat digambarkan demikian.
0: Oke.
1: Ritual keagamaan adalah pengalaman spiritual. Dia membentuk nilai kasih, pengampunan, penghormatan, solidaritas. Dia membentuk perubahan sikap terhadap sesama. Dan metode yang dipakai selama ini juga kita hidupi di lingkaran FKUB. Dan kita boleh dikatakan kami ini kan sebagai panca indranya pemerintah di tengah masyarakat untuk menjaga, mengamati, menjaga kerukunan umat beragama khususnya di Kota Batam. Kita betul-betul membangun dialog dan kerjasama menghasilkan kerukunan sosial.
0: Iya.
1: Jadi ritual bukan tujuan akhir, tetapi kerukunanlah, dan itulah yang menjadi tujuan akhir kita bersama. Akhirnya saya mengakhiri dengan mengatakan bahwa saya Katolik, Anda Muslim, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, perbedaan tidak menghalangi kita untuk saling menghormati, bekerja sama, dan memperjuangkan kebaikan bersama. Perbedaan adalah aset, dan kita yang beragam tidak mesti menjadi seragam. Justru dari dalam itulah melahirkan kerukunan antar sesama. Demikian dari
0: baik.
1: Saya pembawa acara. Terima kasih. Selamat siang. Salam untuk kita semua.
0: Baik, terima kasih banyak tentunya untuk jawaban Pak Laurentius ya. Sangat, tadi saya kutip satu makna dari kalimatnya bahwa memang kita yang beragam tidak harus seragam, dan itu tentunya
1: ya,
0: sangat benar ya. Dan
1: ya, benar.
0: Untuk Pak Suwarno, kalau bicara soal perspektif kerapian etika di era modern yang penuh potensi gesekan sosial ini, menurut Anda apa perbedaan yang mendasar antara sekedar toleran dengan memiliki akhlak moderat dalam beragama?
2: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Salam dalam dhamma, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk semuanya. Jadi pendengar RRI Batam dimanapun berada, ya, kalau kita berbicara akhlak, ini kan adalah sebuah karakter ya. Jadi artinya karakter ini adalah sesuatu yang sudah terbentuk melalui kebiasaan, melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran kita yang hari-hari kita jalankan itu sudah membentuk karakter kepribadian kita.
0: Iya.
2: Jadi kalau tadi pertanyaan dari Mas Moderator ini bahwa kalau kita berbicara akhlak moderat, nah tentu harapannya masyarakat ini bisa memiliki karakter kuat yang mana dia mampu melihat situasi yang ada di masyarakat itu tentunya adalah dengan cara pandang yang terbuka.
0: Iya.
2: Tidak melihat segala sesuatu itu hanya dari kacamatanya sendiri.
0: Iya.
2: Tidak. Kan begitu. Nah, kalau dikaitkan dengan agama, lantas, kita memeluk agama, ini kan sebenarnya bukan hanya sebatas kita mempercayai agama. Tapi bagaimana agama ini adalah bisa mengubah perilaku kita. Yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Mas Rudi sama Romo Lawrence ya.
0: Iya.
2: Jadi kembali lagi adalah perilaku. Bagaimana agama ini, kalau kita praktekkan ajarannya, ini bisa mengubah perilaku kita.
0: Iya.
2: Menjadi pikiran lebih baik, ucapan lebih baik, perbuatan lebih baik.
0: Iya.
2: Nah, kita sering mendengar nih satu ungkapan. Pikiran mendahului segala sesuatu.
0: Iya.
2: Pikiran itu adalah pelopor atau pemimpin. Makanya kita harus bisa mulai dari diri kita sendiri.
0: Iya.
2: Bagaimana kita mulai memunculkan pikiran-pikiran yang baik, sehingga dasar utama yang harus kita lakukan adalah pengendalian diri.
0: Betul.
2: Jadi kalau kita mau berbicara akhlak yang moderat, tentu harus dibangun dari fondasi yang paling utama adalah pengendalian diri.
0: Betul.
2: Nanti yang kedua adalah bagaimana kita mulai mengatur kehidupan kita dengan moralitas yang baik.
0: Iya.
2: Setidaknya ada beberapa yang kita mulai bertekad, saya tidak akan menyakiti yang lain.
0: Iya.
2: Saya tidak akan mengambil barang orang lain yang tidak diberikan.
0: Betul.
2: Saya tidak akan pernah berzina. Saya tidak akan pernah berbohong atau mengucapkan kata-kata yang bohong, menyakiti, ataupun yang mungkin membuat orang lain itu menjadi tidak paham dengan kita.
0: Iya.
2: Tidak melakukan atau mengkonsumsi apapun yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Dan ya, lima ini yang bisa jadi ameng atau perisai kita. Nah, oleh karena itulah perbedaan yang ada, tadi juga sudah ngomong-ngomong sudah sampaikan, kita beragam, tapi bukan berarti harus ragam. Makanya perlu yang namanya, yaitu cinta kasih dan kasih sayang ini yang harus kita terus kembangkan dalam kehidupan kita.
0: Betul.
2: Ini sedikit dari saya dulu.
0: Betul. Terima kasih untuk Bapak Suwarno atas jawaban yang sangat luar biasanya. Dan untuk Bapak Rudi kembali ini, kita berbicara tentang harmoni sosial ya Pak. Bagaimana rumah-rumah ibadah dari berbagai agama di Batam ini dapat dijadikan menjadi pusat edukasi akhlak bagi warganya, bukan sekedar tempat ibadah ritual saja?
3: Baik. Saya berbicara dalam konteks agama Islam. Saya tidak tahu dengan aktivitas teknis detail sehari-hari kegiatan-kegiatan di rumah ibadah agama-agama yang lain, mohon maaf. Kalau dalam agama Islam, rumah ibadah, masjid itu,
0: iya,
3: masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibadah
0: ritual.
3: Dulu di zaman Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad SAW sendiri, masjid itu adalah pusat kegiatan umat,
0: iya,
3: tidak hanya ibadah. Jadi di sana dilakukan misalnya musyawarah atau rapat-rapat atau hal-hal yang membahas tentang kepentingan-kepentingan umat.
0: Iya.
3: Itu jadi pusat-pusat kegiatan keagamaan. Jadi kalau misalnya di Islam sendiri, masjid tidak hanya dipakai untuk sholat sebagai tempat ibadah, tapi juga dipakai untuk tempat-tempat anak-anak belajar agama. Dari usia dini ya sampai nanti kegiatan-kegiatan pengajian-pengajian, misalnya pengajian remaja, pengajar remaja, ataupun pengajian-pengajian yang untuk orang-orang setelah dewasa.
0: Iya.
3: Jadi semua kegiatan-kegiatan keagamaan itu dilaksanakan di masjid. Gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi seperti saya sampaikan, masjid sebagai rumah ibadah tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah ritual, tapi juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan umat itu diadakan di sana, gitu. Pengembangan umat dan kegiatan umat seperti itu.
0: Iya. Baik. Contohnya kayak yang ada di Jakarta ya, Pak ya. Masjid Istiqlal sebelahan dengan Masjid Katedral. Itu kan mereka setiap ada kegiatan ibadah satu sama lain memberikan tempat untuk parkir atau tempat apa-apa.
3: Itu luar biasa. Mungkin itu dalam konteks nasional. Kebetulan saya Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Batam. Kami di Papua sana pun tempat ibadah itu, masjid itu banyak juga yang berdekatan dengan gereja. Gitu. Jadi pada hari-hari besar tertentu gitu, karena umat banyak datang, karena banyak, kita juga berbagi gitu. Berbagi tempat lahan untuk parkir bersama. Malah kadang-kadang karena ada ritual ibadah, yang pihak-pihak yang menjaga membantu kegiatan kita itu malah dari pihak yang agama lain. Atau sebaliknya juga seperti itu. Ini hal-hal seperti itu memang perlu kita tumbuhkan seperti itu. Jadi tidak, bukan berarti kita menihilkan satu sama lain gitu. Karena memang agama ini kan hidayah sifatnya. Inna hudahudallah. Jadi kalau dalam Islam tadi katakan hidayah itu datang dari Allah. Kalau misalnya kita percaya Allah itu Maha Besar Maha Kuasa, dia bisa saja kan menghidayahkan seorang untuk beragama apa saja gitu kan. Ini. Tapi itulah, karena memang ini ya, kita harus ikuti apa yang jadi sunnatullah, sunnatullah apa yang terjadi di dunia seperti
0: itu.
3: Kewajiban kita hanya menjaga apa-apa yang harus kita lakukan sebagai umat beragama. Mungkin
0: Itu sih. Karena memang benar, pendengar, jika kita memang menanamkan nilai toleransi itu, kita juga tentunya walaupun berbeda agama bisa saling untuk melengkapi ya, Pak Rudi ya.
3: Itu saling menghargai.
0: Menghargai dan melengkapi setiap kegiatan pun yang berlawanan. Nah, kita bisa melengkapi untuk kita menjaganya atau seperti yang tadi Pak Rudi sampaikan, kita bisa menjaga lahan mereka parkir walaupun kita berbeda agama kan. Karena mereka kan lagi ibadah, ya udah kita yang lagi tidak ibadah ya kita membantu dengan menjaganya. Jadi bentuk toleransi kan, Pak Rudi. Dan untuk Pak Laurentius, kan sering kan ketika terjadi kesalahpahaman antar umat yang beragama ini di tingkat akar rumput, pendekatan berlandaskan akhlak seperti apa yang selalu dikedepankan oleh FKUB ini, Pak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, teristimewa di wilayah Batam, Balikpapan, dan sekitarnya, kami dari FKUB selama ini menjalin dialog sampai pada level grassroots, akar rumput. Bahkan ketika terjadi konflik yang boleh dikatakan secara aksidental bisa memicu lebih luas, kita biasanya datang ke TKP, tempat kejadian itu, dan mengajak mereka untuk mendengarkan. Dan meskipun banyak pendekatan yang perlu diterapkan, tetapi syukur puji Tuhan sampai saat ini untuk Kota Batam masih tergolong aman. Dan FKUB juga hanya sekitar ya riak-riak di sana sini. Toh pihak kepolisian memanggil pengurus kami, kita di FKUB, dan termasuk Pak Rudi, mereka juga pernah sempat dipanggil pihak kepolisian. Mereka mendengarkan kita, dan kita ditugaskan untuk terjun ke lapangan, untuk mengadakan pendekatan interpersonal, mendengarkan, lalu mencari solusi yang pada akhirnya mendapatkan win-win solution, sehingga tidak mencelakakan atau memberatkan sebelah, yang lain merasa menang dan seterusnya. Baik. Itu Pak, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Pak Laurentius. Jadi memang dari pihak-pihak yang berwajib pun mempercayakan FKUB ya untuk menangani
3: Karena FKUB ini adalah forum yang dibentuk pemerintah, forum resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan bersama dua menteri nomor 98, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006. Mm-hmm. Jadi forum kerukunan umat beragama ini itu forum resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Plat merah.
0: Iya, plat merahnya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Rudi sama Pak Laurentius ya. Dan kita kembali ke Pak Suwarno. Kalau bicara tentang digital etik, Pak Suwarno, fenomena ujaran kebencian di media sosial kan seringkali berkedok dengan agama ya. Bagaimana tokoh agama membimbing umatnya agar memiliki akhlak bermedia sosial ini menjadi yang lebih baik?
2: Oke. Jadi ujaran kebencian kalau kita kaitkan dengan di dunia digital, memang dengan adanya media sosial ini menjadi cara yang paling mudah untuk menyebarkan ujaran kebencian.
0: Betul.
2: Karena antara jarak jari dengan handphone ini sudah kurang dari 1 mili.
0: Iya.
2: Ya, jadi, nah, tentu kalau ditanya peran agama, inilah yang kita sebut sebagai pengendalian diri. Bahwa yang namanya ucapan tidak benar, ucapan menghasut, ucapan yang memfitnah, ucapan yang istilahnya bisa menimbulkan kebencian. Itu sekarang sudah bukan sebatas ucapan, tetapi apa yang dipikir dan kemudian diketik.
0: Iya.
2: Maka kalau kita ditanya bagaimana peran agama, inilah ya kita mengajak ya dari FKUB, ayo kita kembali ke ajaran agama kita masing-masing, kita cari pelajaran-pelajaran yang tentang bagaimana cara kita mengendalikan diri ini. Karena apapun yang kita lakukan, kita ini akan memiliki yang namanya konsekuensi, sebab dan akibat. Sehingga kalau kita menanam sebab yang tidak baik, pasti akan berakibat yang tidak baik.
0: Betul.
2: Kalau kita menanam biji jagung, tentu akan membuahkan jagung. Kalau kita menanam biji mangga, akan membuahkan mangga. Nah, oleh karena itu, mari kita, kalau kita tidak ingin menyakiti orang lain juga, kalau maksudnya kita tidak ingin menyakiti atau diri kita yang tersakiti, ya jangan sampai kita menyakiti orang lain. Oleh karena itu, ayo kita mulai belajar bagaimana kita mengendalikan diri dengan sebaik-baiknya. Itu sih pesan dari kami.
0: Betul. Jadi kembali lagi mungkin ya, seperti yang Pak Suwarno sampaikan, bahwa memang pondasi untuk akhlak yang mulia ini ya, memang pondasinya pengendalian diri ya Pak ya?
2: Iya, betul.
0: Ya. Dan kembali ke Pak Rudi nih. Bagaimana Pak untuk FKUB ini menginisiasi kegiatan kemanusiaan lintas agama atau seperti bakti sosial bersama untuk membuktikan bahwa akhlak mulia itu melintasi batas keyakinannya Pak?
3: Oh, ini satu pernyataannya sangat menarik. Sejujurnya sampai saat ini kebetulan saya baru di FKUB periode ini. Sampai saat ini kami belum pernah mengadakan kegiatan yang bersifat kolektif secara bersama-sama, belum pernah kita. Mungkin kedepannya di internal kami nanti akan kami bicarakan ya. Mungkin hal-hal bisa yang seperti apa Pak Aldo sampaikan tadi. Mungkin kita bisa rencanakan kegiatan kita bersama antar umat beragama gitu, karena selama ini lebih banyak ke koordinasi di tingkat elit, baru di tingkat pemimpin-pemimpin agama seperti itu. Jadi kita berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama dari masing-masing agama, belum sampai ke tingkat akar rumput, ke tingkat umat di bawah untuk mengadakan kegiatan bersama. Mungkin jadi masukan, jadi pemikiran bagi kami ke depannya ya, untuk mengangin-anginkan hal-hal seperti ini.
0: Baik, seperti tentunya bisa menjadi ini Pak ya, apa? bisa diagendakan Pak ya untuk kegiatan tersebut juga ya?
3: Ya, insya Allah akan kami bicarakan dengan pengurus, dengan ketua FKUB dan pengurus yang lainnya.
0: Baik.
3: Saya pikir ini satu hal yang sangat baik menurut saya.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Rudi ya. Dan kembali ke Pak Laurentius sama Pendeta Suwarno. Sebagai refleksi penutup, apa pesan kunci FKUB untuk seluruh warga Kota Batam agar tetap menjaga nilai-nilai akhlak mulia sebagai benteng moderasi beragama? Dapat dijawab dari siapa dulu nih?
2: Kita Romo Laurentius.
0: Baik Romo Laurentius.
1: Terima kasih Pak Suwarno, terima kasih Pak presenter. Kami dari FKUB tiada henti-hentinya terus menggalakkan dan menanamkan nilai-nilai kerukunan dalam hidup beragama di Kota Batam ini. Dan syukur puji Tuhan, Alhamdulillah, meskipun kita belakangan itu turun menjadi ranking 2 tingkat nasional untuk kerukunan, nilai kerukunan, tapi kami yakin dan percaya masyarakat Kota Batam moga-moga tidak terprovokasi oleh hal-hal yang

0: Oleh karena itu, kita tidak boleh ya memiliki pemikiran bahwa orang lain harus mengikuti kita. Tidak. Kita boleh berbeda keyakinan, kita boleh berbeda cara ibadah, tapi kita jangan sampai perbedaan membuat kita berbeda dalam memberikan cinta kasih, kebijaksanaan, dan rasa hormat kita kepada sesama. Jadi oleh karenanya, moderasi beragama inilah, ini akan menjadi satu upaya kita bersama untuk bagaimana supaya teguh dalam keyakinan kita masing-masing, tapi kita lembut di dalam memperlakukan yang lain. Terima kasih.
1: Betul, sebuah diskusi yang sangat sejuk ya tentunya pendengar. Tentunya juga diskusi pada hari ini tuh cukup mencerahkan dan syarat maknanya juga sangat memiliki makna ya di siang hari ini. Dan pendengar, dari pemaparan lengkap dari pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Batam, kita dapat memetik satu pesan berharga, yaitu agama apapun yang kita anut sejatinya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu membentuk manusia yang berakhlak mulia. Dan akhlak mulia itulah yang menjadi manifestasi nyata dari moderasi beragama, sebuah sikap di mana kita teguh pada keyakinan kita, namun tetap menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan rasa hormat kepada sesama. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada para narasumber yang hebat, yaitu ada Pendeta Suwarno STMM, dan ada juga Bapak Insinyur Haji Rudi Budi Suwardi MM, dan ada juga Romo Laurentius Dihe. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu serta juga nasihat ya.
2: Sama-sama.
0: Ini ada Profesor Fabian.
1: Oh, ada Profesor, ada Profesor Cabula ya?
0: Iya, betul, baru join. Mungkin ada kata sedikit.
1: Oh, ya, boleh, Pak. Boleh. Boleh Pak ya. Profesor dapat disampaikan, Prof?
3: Wah, jadi Bang akhlak mulia itu sudah pernah dibangun sejak dari zaman Pak Soeharto, namanya pendidikan moral Pancasila, sampai yang terakhir itu Presiden Jokowi membuat revolusi mental, tapi kan gagal.
1: Iya.
3: Ya, itu karena salah. Ya, jadi akhlak mulia itu berakar dari keimanan, dari sesuai ajaran agamanya masing-masing, kemudian berlanjut kepada ritual, tata ritual, kemudian kepada dalam bahasa kami sebut muamalah, yaitu interaksi sama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Nah, itu kan diatur oleh agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, dan juga ada perintah untuk tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam berbuat kebaikan, jangan tolong menolong dalam berbuat kejahatan. Nah, dalam politik itu kan ada juga tolong menolong dalam mencuri suara.
1: Iya.
3: Nah, ini makanya tetap berakar dari keyakinan agama didalami, maka FKUB telah membuktikan bahwa toleransi itu dibangun atas keyakinan dari agama masing-masing. Karena memang dari semua agama, 6 agama yang ada di Indonesia dan ada di Batam itu mengajarkan untuk kerukunan, tolong menolong dalam hal keduniaan. Tentu dalam ritualisasi tidak boleh dibaurkan. Jadi teruslah FKUB memberikan pencerahan, memberikan penjabaran dari agama masing-masing kepada masyarakat, sehingga tidak hanya sekedar rukun, tetapi juga membangun masyarakat bandar dunia yang materi. Saya kira demikian dari saya.
1: Baik, terima kasih banyak Prof ya atas waktunya Prof. Sangat singkat sekali Prof ya nyata apa untuk Prof bergabung di sini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah menyaksikan kami dari pukul 10:05 waktu Indonesia Barat tadi. Dan usai sudah mendengar 45 menit kebersamaan kita dalam program Moderasi Beragama edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan Anda juga dapat menyaksikan kembali tayangan ini di kanal YouTube kami di RRI Batam. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan tim redaksi Pro 1 RRI Batam, saya Ardo Sirbutar pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai bertemu kembali di program-program berikutnya.
0: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.

Pahlawan yang setia itu berkorban bukan untuk dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Muhammad Hatta.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Relay Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Liga Primer Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Iver Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan

0: merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobe Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
1: It's been amazing, so thank you.
0: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara untuk kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick

0: Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
1: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota sport tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
2: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi destinasi sport tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
1: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ma, ini tangan.
1: Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI.

0: Saya Era Manon. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan
1: Batam siang ini.

Kenduri Seni Melayu Batam merupakan salah satu agenda budaya unggulan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. Festival ini menjadikan wadah untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Melayu melalui berbagai pertunjukan seni seperti tari zap, musik tradisional, pantun, silat, kuliner khas Melayu, hingga pameran ekonomi kreatif. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999, acara ini terus berkembang sebagai ruang pertemuan seniman dan budaya dari berbagai daerah, bahkan negara-negara serumpun. Tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, Kenduri Seni Melayu juga memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya di tengah pesatnya perkembangan Kota Batam sebagai kota modern dan multikultural. Melalui festival ini, generasi muda diajak untuk mengenal, mencintai, dan meneruskan nilai-nilai budaya Melayu sebagai warisan yang berharga. Di sisi lain, penyelenggaraan acara ini turut mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui keterlibatan para UMKM, komunitas seni, dan masyarakat setempat.

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam Melayu. Pendengar Pro 1 RRI Batam, apa kabar Anda pendengar? Dimanapun Anda berada, semoga kabar Anda selalu bahagia dan selalu sehat. Senang sekali pendengar, saya Ardu sudah dapat kembali menemani Anda dalam program Rentak Melayu Jom Menghebohkan. Dan sebuah program kebanggaan kita yang menghadirkan irama, iringan, dan keindahan budaya Melayu lewat pantun dan lagu-lagu pilihan. Dan seperti biasa pendengar, Rentak Melayu hadir untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini dengan berbalas pantun, berbagi cerita, dan tentu saja request lagu-lagu Melayu favorit dari pendengar Pro 1 RRI Batam. Pendengar, pantun boleh disampaikan, lagu boleh diminta, dan mungkin juga salam untuk saya bisa disampaikan ya. Dan untuk membuka kebersamaan kita pendengar pada siang hari ini, mari kita mulai dengan pantun pembuka kita berikut ini. Dayung perahu ke tengah lautan, ditiup sepoi si angin bayu, salam hangat kami sampaikan, selamat datang di Rentak Melayu Ewah. Burung sendiri terbang melayang, hinggap sebentar di dahan kayu, untuk pendengar yang kami sayang, selamat menikmati Rentak Melayu Ewa. Dan pendengar, sebelum kita terima untuk penelpon pertama kita di siang hari ini, kita akan bacakan dulu untuk pantun-pantun dari pendengar yang sudah masuk ke WhatsApp kami di 0811-778-1051. Dan pantun pertama pendengar ada dari Pak Zaini yang di Teluk Buntal. Assalamualaikum Rentak Melayu Jom Menghebohkan. Waalaikumsalam Pak Zaini. Orang beruban pergi menebat, hendak merakit si kayu jati, sakit badan bisa diubat, sakit setengah, sakit hati setengah mati, ewa. Sakit hati setengah mati ya. Bunga selasih tepi perigi, orang patah jalan bertungkat, patah hati carilah ganti, putus kasih tanda dah benci, ewa. Dan baik pendengar, kita bacakan kembali untuk pantun berikutnya. Ada dari Bang Yani di Sebras. Bang Ardo, ini Yani di Sebras, Rentak Melayu Jom Menghebohkan. Jalan-jalan bersama keluarga, duduk sebentar di warung Kalilis, anak Indonesia pintar membaca, juga pandai bila menulis, ewa. Pantun selanjutnya pendengar ada dari Bang Yani. Minum Milo susu di pagi hari, makan roti kaya bersama keluarga, banyak orang yang suka ikan pari saat belanja bersama keluarga, ewa. Dan pantun selanjutnya pendengar ada dari Bang Abednego yang mengirimkan pantun, yaitu orang kukup tangkap kepompong, tengah hari sampan di kayu, jika hidup terlalu sombong, semua teman pergi menjauh, ewa. Pantun selanjutnya dari Bang Abed, pergi melaut di tengah hari, tangkap pelanduk di pagi hari, boleh kau turut si resmi padi, dia tunduk tanda berisi. Betul sekali Bang Yani, Bang Abed ya.

0: Pantun selanjutnya dari Bang Abid Ego. Beli naga di Kota Karimun, buah sempi di dalam gelas. Aku suka dengarkan pantun yang ada seri, pasti ku balas. Ewa. Pantun selanjutnya pendengar dari dihapus kembali pendengar. Dan baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo Rentak Melayu, jom heboh kan. Halo.
1: Halo Rentak Melayu.
0: Halo Rentak Melayu, kemana saja Pak Jaga Suara?
1: Ada di rumah.
0: Ada di rumah. Maksudnya kan kenapa tidak pernah hadir di program?
1: Apa kata-kata hari ini, Pak?
0: Kata-kata hari ini, Pak Jaka, seperti cuaca yang dibilang mendung, tidak, dibilang panas juga tidak. Namun semangat harus membara seperti api yang sedang dipanaskan, tapi hati tidak boleh panas, tentunya kan?
1: Kalau Pak Jaka suara kata-kata hari ini lain.
0: Apa tuh, Pak Jaka?
1: Perempuan boleh bersuami dua.
0: Waduh.
1: Kalau dapat anak, payah memanggil bapak.
0: Waduh, memang nih ya, pendekar kita nih, pendekar cinta. Aduh, Pak Jaka, hari ini ada berapa pantun, Pak Jaka?
1: Ada 2-3 lah.
0: 2-3 itik berlari.
1: Lagu minta lagu dulu.
0: Lagunya mau apa, Pak Jaka?
1: Lagu Penawar Rindu.
0: Penawar Rindu ya. Rindu sama siapa, Pak Jaka? Rindu sama siapa?
1: Rindu dengan
0: Yaya. Aduh, oke. Silakan Pak Jaka pantunnya.
1: Ini nak membetulkan pantun Norma kemarin.
0: Oke, siap.
1: Buaya menangkap katak.
0: Ewa.
1: Buaya naik ke darat pula nangkap katak tu. Ikan belido dimasak kari. Apa pula tak riak waktu memberi bercakap di radio FI.
0: Ewa, waduh, memang Pak Jaka ya meluruskan pantun ya.
1: Kita memberi itu membagi tahu orang ramai itu riak hukumnya.
0: Betul, Pak Jaka, tapi
1: Kalau kita nak bagi tangan kanan memberi, tangan kiri tak boleh tahu.
0: Iya, tapi kan tak apa juga, Pak Jaka. Iya kan? simpelnya seperti ini, Pak Jaka. Karena memang itu bukan ranah kita. Ya udahlah, kita biarin saja. Misalnya hal itu membuat orang bahagia, ya udah kita ikut bahagia aja, Pak Jaka.
1: Itu ramai dengar tak boleh.
0: Oke, pantun selanjutnya, Pak Jaka.
1: Ini lagi. Gelap pekat di waktu malam.
0: Ewa.
1: Mimpi mata terjaga.
0: Mm-mm.
1: Ini tentang makanan haram.
0: Betul.
1: Merusak diri, merusak keluarga.
0: Waduh.
1: Kalau makan haram dikasih anak cucu itu merusak.
0: Iya, tapi kalau agamanya bukan agama Islam, Pak Jaka.
1: Tidak boleh juga.
0: Aduh, pantun selanjutnya, Pak Jaka.
1: Bila hendak meniti papan.
0: Ewa.
1: Papan lama dipukul-pukul.
0: Mm-mm.
1: Bila yang haram jadi santapan.
0: Mm-mm. Lalu?
1: Doa dia panjatkan tak akan makmur.
0: Oh.
1: Tak makmur deh. Kalau makan haram tu tak debak boleh.
0: Iya, betul memang Pak Jaka.
1: Lagi satu lagi.
0: Oke, satu lagi. Sila Pak Jaka.
1: Orang kampung mempelam.
0: Mm-mm.
1: Di waktu pagi tanah dah terang.
0: Ewa.
1: Orang suka memakan haram.
0: Mm-mm.
1: Anaknya tumbuh jadi pembangkang.
0: Anaknya tumbuh jadi pembangkang ya.
1: Anaknya jadi pembangkang.
0: Aduh.
1: kalau tak jaya datang sini Pak Jaka Suara bukakan kitab.
0: Waduh.
1: Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil semua ada.
0: tapi untuk urusan itu Pak Jaka, memang ada lebih baiknya kita ya biar yang pemuka agama lah yang menjawab itu kan, karena juga kita tidak ada hak untuk.
1: Ardo tak bisa jawab.
0: Bukan tak bisa jawab Pak Jaka, bisa saja. Ardo ada jawabannya, cuma tapi memang untuk hal itu lebih baik pemuka agama lah. Oke, Pak Jaka.
1: Kalau Pak Jaka Suara jawab, tenang aja itu.
0: Iya, tapi
1: dia haram mutua, halal mutagi. Kalau dia tak ada, halal tak lagi. Dia tak lagi.
0: Tapi kan banyak juga Pak Jaka orang yang haram untuk soal makanan, tapi untuk hal lain baik itu maksiat maupun apa kan dihalalin. Nah itu seperti apa Pak Jaka?
1: Itulah tadi haram mutua, halal mutua.
0: Jadi jadi haramnya dipilih-pilih ya.
1: Aldo, semoga sehat selalu Aldo.
0: Oke, sehat selalu Pak Jaka. Terima kasih banyak Pak Jaka. Sehat selalu. Waalaikumsalam Pak Jaka. Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar di 463351 di line telepon? Ada siapa? Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabarnya Ado?
0: Baik, tentunya. Ini bagaimana kabarnya, Kak Yoi?
2: Manja banget.
0: Manja banget. Ke Sekarwangi hari ini ada berapa pantun?
2: Naik feri bersama si Ado.
0: Ewa.
2: Beli gado-gado. Mari-mari kita berpantun, kita berpantun bersama Ado.
0: Waduh, memang pantunnya ke Sekarwangi ya. Pantun selanjutnya ke Sekarwangi.
2: Satu lagi. Si Ado beli gado-gado. Naik feri bersama Mak Ika. Ya berpantun bersama Ado. Si Ibata.
0: Betul, waduh memang. Nah, seperti ini nih pantun nih pendengar. Saat lagunya mau apa ke Sekarwangi?
2: Saat lagu apa ya? Tepi pantai.
0: Tepi pantai ya?
2: Iya.
0: Tepi pantai. Apakah Sekarwangi juga lagi di tepi pantai nih?
2: Ini tepi pantai mbak.
0: Tepi pantai penyanyinya siapa tuh ke Sekarwangi?
2: Siapa ya? Cetigen apa siapa ya?
0: Coba ya, tepi pantai ya, Melayu ya.
2: Ada. Oh tak ada, Upat Bima.
0: Oh, dari Ahmad Jais.
2: Oh, yang Ahmad Jais ya?
0: Mm-mm.
2: Diputar ya, dok.
0: Oke, siap ke Sekarwangi.
2: Siap, adikku Monik masuk, adik Monik.
0: Masuk ke Monik.
2: Makasih, Ato.
0: Oke, terima kasih banyak. Ke Sekarwangi.
3: Semua tolak tepi, asal senang di hati. Macam itik pulang petang di ajar, lan melenggang.
0: Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang Kas Sekarwangi di 463351. Halo, Rentak Melayu.
4: Ya, Rentak Melayu. Assalamualaikum Mr. Ardo.
0: Waalaikumsalam Kapten.
4: How are you?
0: I'm yeah. Cap. How are you, Cap?
4: Yeah. Cap Mandu Pesat Paiwan. Untuk jaga suara, riak tu bukan kerana nak memberi. Kalau kita cakap ikhlas di telefon, di radio, itu bukan riak, itu kita ikhlas nak beritahu yang kita tu memberi sedekah, bukan nak riak. Ya, jaka suara kamu nama pendekar, tapi kamu bukan pendekar. Captain Sam tahu. Okey, boleh cap ini tak?
0: Okey, berpantun. Okey, boleh cap. Pantun-pantun yang sehat aja cap ya. Okay. Jangan kita ikut-ikutan cap ya.
4: Ya, kita pantun yang baik. Kadang-kadang Ardo, kita kena koreksi kalau betul, orang cakap tu.
0: Iya, betul.
4: Riak. Saya hanya koreksi sebab riak tu banyak pecahannya, banyak maksudnya. Betul. Bukan memberi aja.
0: Betul, betul.
4: Okey, cap berpantun sekarang eh.
0: Okey, sila Captain.
4: Pasal kita Captain, kita orangnya disiplin.
0: Okey. Okey.
4: Untuk kamu lah, special for you. Eh, okey.
0: Okey, Cap.
4: Arus sila butar, pemuda batak, bermaga batak sila butar.
0: Oh, hebat.
4: Duhai Argo... Sila butar, wanita yang menanti kamu di kota Jakarta, cepatlah meminang dia agar hatinya tu tetap kekal bersamanya jodoh dengan kamu.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih, Captain.
4: Okey, pantun ada tiga, eh?
0: Okey, okey. Sila, Cap.
4: Jiwa dan raga hamba serahkan. Harapan manis untukmu sayang.
0: Ewa.
4: Izin ku belai rambutmu sayang. Buat kenangan sepanjang hayat.
0: Betul.
4: Okey, nombor tiga the last one eh.
0: Okey, siap Cap.
4: Apa agama mengajar kebaikan. Tak kira apa fahaman budaya agama seseorang.
0: Betul.
4: Kalau kita ada ilmu keagamaan, kita tetap menjadi manusia yang berbudi dan berbaik bahasa.
0: Betul, kita tetap jadi manusia yang berbudi dan berbahasa ya.
4: Dan untuk tiap kakak satu lah, dalam pantun kalau boleh jangan menyindir lah. Sedih lah kalau dengar.
0: Betul, betul, betul.
4: Okey. Itu saja, dan untuk okay. Arlo, may the God bless you.
0: Okay, terima kasih banyak.
4: Okay, bye-bye, good bye. Luck to you.
0: Okay, terima kasih, Kep. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar, dan memang betul yang disampaikan Kapten Syam ya. Di sini, saya sebagai penyiar bukan untuk memihak satu sama lain ya, tapi memang bersikap netral. Alangkah baiknya ini kan program hiburan, memang tidak pantas saja untuk kita menyinggung satu sama lain. Dan nikmati saja pendengar alurnya, karena kita juga ya hadir di sini untuk menghibur dari pendengar. Karena juga sangat sia-sia kan tentunya jika memang mendapatkan negatif dari pendengar. Dan baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo, Rentak Melayu.
5: Halo, Rentak Melayu. Jom hiburkan bersama DJ Ardo.
0: Jom menghiburkan bersama Kamonik. Nah, ini tadi Kamonik, yeah. Kapten Cem lupa request lagu nih.
5: Ya, kalau gitu saya minta jejak lagu Denyutan Hati.

0: ya?
1: Iya, betul itu.
0: Okay.
1: Ini maknya abangku gak temtem.
0: Oke. Okay.
1: Mengayuh sempan di tengah lautan.
0: Ewa.
1: Terasa teduh. Apa tuh buat Kapten Sam pimpin haluan.
0: Ewa.
1: Namanya baik lagi tersanjung.
0: Waduh.
1: Buatnya Arda lagi boleh?
0: Boleh, kamu nih.
1: Oke, bunga melati tumbuh di taman. Harum wangi berseri-seri. Hai, hai, Didi Ardo, apa kabar? Semoga ceria di hari ini, betul kita ceria kan?
0: Iya, pastinya dong Kak Monik. Makanya yang Ardo bilang, ya kita udah ceria-ceria untuk menyambut pendengar, tapi dampaknya negatif begini kan?
1: Iya, betul.
0: Lemas lagi.
1: Jadi kalau merupakan aku, kalau orang tak suka sama kita, ya kita abaikan aja. Betul tak, Didi Ardo?
0: Betul, betul. Kita lebih baik
1: berusaha-usaha ya. Oke lah, kalau gitu buatnya Ardo, makasih, itu aja, bye-bye, Horas.
0: Oke, Kak Monik, Horas, Kak Monik. Terima kasih banyak tentunya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di line telepon. Ada siapa pendengar? Di 463351. Halo, Rentak Melayu.
2: Halo, Rentak Melayu, Jo menghebohkan.
0: Jo menghebohkan dengan Pak Tohat di sini, betul tidak?
2: Iya, saya. Apa kabar, Jo?
0: Baik, Pak Tohat. Bagaimana kabarnya, Pak Tohat?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat ya, Pak Tohat ya.
2: Iya, saya.
0: Pak Tohat, hari ini ada berapa pantun, Pak Tohat?
2: Ini tak salah ada 4 pantun ya.
0: Oke, sila Pak Tohat.
2: Pantun lama ni.
0: Apa Pak Tohat? Yang penting pantun lama pun pendatang apa pendengarnya selalu baru kan?
2: Iya. Ah, yang pertama Aldo ya.
0: Boleh Pak Tohat.
2: Pergi rasik ke seberang sana.
0: Ewa.
2: Sampai seberang sembahyang subuh. Begini nasib saya orang tak punya. Orang memandang acuh tak acuh.
0: Acuh tak acuh ya. Waduh. Tak
2: buat macam-macam.
0: Iya,
2: ya,
0: tapi kita tak boleh memandang orang acuh tak acuh kan Pak Tohat.
2: Iya betul, betul lah.
0: Pantun selanjutnya.
2: Yang kedua. Patah berlipat di batang buluh. Dapat duduk di batang pinang.
0: Ewa.
2: Sudah dapat seorang jodoh. Cepat-cepat masuk meminang.
0: Waduh, cepat-cepat langsung meminang ya.
2: Cepat-cepat masuk meminang, jangan biar lama.
0: Aduh.
2: Yang ketiga.
0: Yang ketiga.
2: Patah berlipat si batang buluh.
0: Ewa.
2: Jangan dilempar sama batu. Sudah dapat Aldo, seorang jodoh.
0: Betul.
2: Jangan biar lama menunggu.
0: Waduh. Aduh siap Pak Tohat, pasti kita langsung pinang Pak Tohat ya. Nanti habis siaran langsung kita pinang dia.
2: Yang keempat dan terakhir. Datuk nenek pindah ke Pekan. Ke anak cucu ia sampaikan.
0: Betul.
2: Nasihat baik serta berpesan. Tetap diingat, dilupa jangan.
0: Benar, tetap diingat, dilupa jangan ya.
2: Kalau ada nasihat yang baik ya.
0: Betul, Pak Tohat.
2: Dan juga pada kawan-kawan, kalau hal-hal yang tidak-tidak janganlah melalui radio. Radio ini umum.
0: Betul, Pak Tohat.
2: Semuanya terdengar sampai ke luar negeri sana dengar.
0: Betul.
2: Sama-samalah kita menjaga kebaikan atas nama Radio RI Batam.
0: Kita harus menunjukkan kekompakan kita sebagai pendengar satu. Itu dia, Pak Tohat.
2: Ayo, nah. Kalau dapat tolong putarkan lagu Gagak Majais. Sejak kita berpisah.
0: Sejak kita berpisah ya, Pak Tohat ya.
2: Tadi itu ada siapa tadi di tepi pantai itu sebenarnya lagu dari Ramli itu.
0: Oh, tapi Ahmad Jais, Pak Tohat di sini.
2: Oh, ada juga Ahmad Jais.
0: Ada juga Pak Tohat.
2: Iyalah kalau gitu.
0: Oke, Pak Tohat.
2: Ya itu dulu yuk, Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Tohat ya. Sehat selalu tentunya untuk Pak Tohat bersama keluarga.
3: Orang kata semua tolak tapi asal senang di hati.
0: Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya. Namun kita akan putarkan terlebih dahulu pendengar ya, untuk lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali setelah azan zuhur yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya, yaitu pada pukul 12 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Batu Ampar merupakan sebuah kawasan di sisi selatan Pulau Batam yang terkenal dengan kawasan industri. Nama Batu Ampar diambil dari kata batu yang terhampar. Pada sebuah kisah klasik, di tanah Melayu seorang pemuda bernama Badang melempar batu hitam kemerah-merahan untuk memenangkan perlombaan adu kuat dan sampai akhirnya batu-batu tersebut tersusun rapi dan indah sampai disebut sebagai Batu Ampar atau

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat siang, mendengar pukul 12 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama, kita mendengar ketersediaan air baku di Waduk Dongsa Batam terus menurun dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut juga dipicu karena rendahnya intensitas hujan di kawasan daerah tangkapan air atau catchment area. Penurunan volume air tersebut juga turut berdampak langsung terhadap kapasitas produksi instalasi pengolahan air minum atau IPAM Nongsa. Dalam kondisi normal, IPAM Nongsa dapat mampu memproduksi air minum hingga 80 liter per detik. Namun akibat keterbatasan air baku, kapasitas produksi untuk sementara hanya dapat dipertahankan sekitar 70 liter per detik. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, mendengar suasana sebuah tempat hiburan malam di Kota Batam mendadak menjadi berubah dan pada hari Senin 10 Agustus 2026 dini hari. Informasi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba atau DTPIT Narkoba Bareskrim yang menggelar operasi penggerebekan terhadap HH Club di Planet 3.0 PUB dan KTV yang diduga kuat menjadi lokasi peredaran narkoba. Operasi tersebut juga menyasar tempat hiburan malam yang berada di Kota Batam, dan dalam penggerebekan tersebut juga terdapat puluhan orang yang diamankan petugas untuk menjalani pemeriksaan. Dan untuk informasi yang terakhir, pendengar, sebuah kecelakaan laut yang terjadi di perairan sekitar Pulau Pangikik, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dan sebuah kapal kayu nelayan KM Putra Buluh terbelah menjadi dua bagian setelah ditabrak kapal kargo pada hari Sabtu dini hari. Dan dari peristiwa tersebut diketahui mengakibatkan 5 orang yang berada di atas kapal dan 4 orang kini dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Dan demikian mendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya mendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

Serial Alkisah, seorang penjahit tua tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi, yang sangat bagus dan indah. Penjahit itu menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata kepadanya, "Anda menghasilkan banyak uang dari kerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak membantu orang miskin di desa? Lihatlah, penjual daging di desa yang tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari mereka membagikan daging kepada orang-orang miskin." Lalu penjahit itu tidak menanggapi pertanyaan itu dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tetapi sangat pelit. Sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tidak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya setelah beberapa hari, penjahit tua itu pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Dan ketika mereka bertanya kepada si penjual daging berkata bahwa selama ini si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit tua tersebut meninggal, maka berhentilah jua sedekah daging yang diterima oleh para petani-petani miskin itu. Mendengar hal itu, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata adalah seorang dermawan. Berhati-hatilah dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, itu tidak penting, karena hal itu tidak akan menguntungkan kita dan juga tidak akan merugikan kita jika kita tidak mengizinkannya. Yang terpenting adalah apa yang Tuhan ketahui mengenai apa-apa yang kita lakukan, karena karma dalam hidup itu selalu berlaku. Apapun yang kita tanam, baik atau buruk, maka itu yang akan kita tuai. Jangan menilai orang lain dari apa yang kita lihat darinya, karena dia mungkin memiliki hal-hal baik dalam hidupnya yang tidak kita ketahui.

Apabila bangsa Yunani mempunyai Hercules, maka masyarakat Melayu juga mempunyai Herculesnya sendiri, bernama Badang. Manusia bertenaga raksasa yang mempunyai kekuatan luar biasa, awalnya ia hanya seorang rakyat jelata yang bertugas menebang pohon di hutan. Kemudian dengan tiba-tiba, Badang memperoleh kekuatan yang luar biasa dasarnya. Sesaat setelah ia memakan muntah sejenis jin yang tertangkap sedang mencuri ikan tangkapannya. Mulai saat itulah, Badang dijadikan pendekar oleh Raja Temasek pada abad

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Rentak Melayu Jom Menghebohkan. Dan baik pendengar, sebelum kita terima untuk penelpon pertama kita di sesi kedua kali ini, kita akan bacakan dulu untuk pantun-pantun yang sudah masuk untuk meramaikan suasana Rentak Melayu hari ini. Dan pendengar, pantun pertama ada dari Nenek Sakira yang berpantun, mengapa lalang menjadi subur? Karena dah lama orang tak lalu. Mengapa orang menjadi takabur? Karena dadanya kurang berilmu. Kalau hendak menjerat rusa, siapkan tali disimpul erat. Kalau hendak berbuat jasa, tetapkan hati, betulkan niat. Ewa, terima kasih banyak tentunya untuk Nenek Sakira. Sehat selalu ya, Nek ya, di sana ya. Dan pantun selanjutnya pendengar ada dari Kak Sumarlina. Naik gunung pergi ke hutan, duduk sebentar minum kopi. Jangan suka musuhan, karena kita teman sejati. Ewa, jalan-jalan ke kota Solo, jangan lupa membeli oleh-oleh buat kamu para jomblo. Semoga cepat dapat jodoh yang soleh. Ewa. Puterin lagunya bang, katanya dari seberang ya. Dan kutunggu lagunya. Oke, terima kasih Kak Sumarlina. Dan pendengar, ini kita kembali terima untuk penelpon selanjutnya. Tapi ini kita bacakan pantun terakhir dari Nek Kembar ya. Pantun pertama dari Nek Kembar, ke toko bangunan membeli beluti, hendak membuat sebuah lemari, sangat senang rasa di hati, dapat bergabung di radio RRI. Ewa, pesawat terbang di atas awan, hendak menuju kota Semarang. Kalau kita sudah berkawan, jangan sampai ikut masuk jurang. Ewa, sore hari makan kolak, pisang digoreng dibuat pengat. Kalau orang yang punya akhlak, hatinya bersih, imannya kuat. Ewa. Pantun keempat dari Nikebar buat Bang Tohat, kakek-kakek memakai tongkat, tongkat diukir gunakan pahat. Nenek kembar suka pantun Bang Tohat, pantun Bang Tohat banyak nasihat. Ewa. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Jamila di Penyalai. Rentak Melayu Jom Hebukan, Kak Jamila hadir di Penyalai. Pagi-pagi memetik melati, harum semerbak sampai ke halaman. Kejujuran itu insan hati, bohong terus hilang kepercayaan. Ewa. Pantun kedua dari Kak Jamila, beli kentang di hari Senin, dimakan sambil minum jamu. Bohong terus setiap hari, sampai kalender bingung sama kamu. Ewa. Pantun terakhir dari Kak Jamila, anak Jawa memanen petai, petai dipanen di pohon bambu. Sungguh senang rasa hatiku, ingin berpantun di Rentak Melayu. Ewa, terima kasih Kak Jamila. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo Rentak Melayu Jom Hebohkan.
0: Halo Rentak Melayu Jom Hebohkan, dengan siapa hebohkan hari ini?
1: Dari Pak Suamri ini.
0: Pak Suamri, bagaimana kabar Pak Suamri hari ini?
1: Alhamdulillah, lagi kerja lagi Jo. Ah, pegang kerja lagi nih.
0: Oh. Oke, Pak Suamri. Hari ini mau lagu apa Pak Usu?
1: Kalau bisa lagunya, kalau jodoh tak kemana, daripada cover ya, cover DJ ya.
0: Oh, cover DJ biasanya itu tak ada tuh Pak Usu.
1: Ada.
0: Enggak, apa di playlist kita yang tak ada Pak Usu?
1: Oh, iya, tak ada.
0: Kalau apa lagu biasanya ada di Jodoh Tak Kemana itu?
1: Pakai aja lah, kalau biasa kalau boleh.
0: Pakai aja ya, Asmi Dar Darwis ya.
1: Oke,
0: Pak Usu.
1: Ini ada satu pantun aja ya.
0: Oke, sila Pak Usu.
1: Pergi ke rumah untuk bertamu.
0: Ewa.
1: Dibawa buah pauh dan daun salam. Kalau dekat kita bertemu. Kalau jauh kita berkirim salam.
0: Betul, kalau jauh kita berkirim salam.
1: Oke aja, terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Itu dia, tadi lah orang belakang nak masuk.
0: Oke, terima kasih ya Pak Usu, terima kasih banyak. Baik pendengar, kita terima kembali untuk pantun berikutnya. Dari siapa mendengar, penelpon di 463351. Halo, Rentak Melayu.
1: Rusak Melayu, jom hebohkan dan rubuhkan.
0: Jom hebohkan dan rubuhkan bersama Bang Prabu Bangkit. Mas Prabu, bagaimana kabar Mas Prabu?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Ardo, how are you today? Gimana kabar?
0: I'm fine, Mas Prabu. How are you today juga, Mas Prabu?
1: I'm fine, thank you. I'm fine too.
0: Okay.
1: Gimana di Batam Center cuaca?
0: Cuaca hari ini cukup panas. Dibilang panas-panas masih bersahabat sini.
1: Iya, luar biasa. Duh.
0: Hmm, apa tuh?
1: Bang Prabu besok ke Jakarta, dong.
0: Oh, ke Jakarta, waduh.
1: Iya, naik KM Kelut.
0: KM Kelut, ya?
1: Iya, karena memang, apa namanya? Kalau pesawat ini cuacanya lagi berangin-angin gini, kadang agak ngeri-ngeri sedap juga, tuh.
0: Takutnya nggak turun-turun ya, terbang terus.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul. Nanti dia berubah haluan pula, kan?
0: Iya.
1: Harusnya ke Jakarta, jadi ke Sibolga nanti.
0: Iya, mending kalau Sibolga. Kalau Manokwari, makin jauh, kan?
1: Aduh, yang penting Ardo ini ya. Eh, ini kan bentar lagi mau ini deh, mau 17 Agustus
0: betul,
1: ya?
0: Betul, betul, Mas
1: ini Prabu. Ini pantunnya 17 Agustus aja lah ya.
0: Oke, okay, boleh, boleh, boleh.
1: Apa namanya... Lagunya nanti disiapin, Do.
0: Apa lagunya tuh?
1: Apa ya? Segedek-gedek aja lah.
0: Hmm?
1: Tergedek-gedek ya?
0: Apa tuh? Tergedek-gedek?
1: Anak-anak itu tergedek-gedek gitu.
0: Oh, anak itu tergedek-gedek.
1: Cari deh ya.
0: Oke, Mas Prabu.
1: Iya, pokoknya tetap semangat lah ya. Nah, ini pantunannya. 17 Agustus.
0: Oke.
1: Okay. Ini bukan sindir-menyindir, dong.
0: Hmm.
1: Tapi memang Pak Usulimin atau Pak Jaka Suara itu benar, dong.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, karena pantun itu kan dia, dong.
0: Mm-hmm.
1: Dia ada nasehat, ada sindir-menyindir. Kalau di Melayu kan gitu, dong.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Jadi, ya sebenarnya sih...
0: Nah...
1: Pak Usulimin itu dia, Pak Jaka Suara itu nasehat, dong.
0: Betul.
1: Cuman karena dia berapi-api, jadi kesannya kayak nyindir, gitu.
0: Iya, tapi kan tapi memang bener. Mas Prabu, kalau misalnya kita mau dibicara soal Melayu itu boleh sindir-menyindir, itu kan penyampaian langsung. Nah, apalagi kan ini kan kita kan radio yang
1: dimana
0: dibawa naungan pemerintah.
1: Tapi tapi kebetulan memang Pak Jaka Suara lah, sebenarnya sih banyak juga dong yang orang nyindir-nyindir tuh.
0: Iya.
1: Yang di Singapura kadang kan suka nyindir-nyindir, itu lebih to the point lagi, parah dong.
0: Mm-mm, tapi memang gitu. Intinya memang kita lebih baik kita bersahabat lah satu sama lain.
1: Kan? Iya, makanya kan Bang Prabu bilang, Pak Usulimin itu Pak Jaka Suara itu sebenarnya benar dia ngasih tahu kebaikan.
0: Mm-mm.
1: Cuman karena beliau apa ya, mungkin terlalu menggebu-gebu kan. Gitu, sebenarnya sih banyak juga sih yang orang nyindir-nyindir gitu. Tapi kan pas kebetulan kenanya Pak Jaka Suara.
0: Iya.
1: Ya udahlah gitu, tapi untungnya beliau tetap semangat kok.
0: Oke, oke.
1: Jalan-jalan ke kota Blitar.
0: Ewa.
1: Jangan lupa beli sukun.
0: Mm-mm.
1: 17 Agustus, mari berikrar.
0: Betul.
1: Jaga persatuan dengan kerukunan.
0: Dengan kerukunan, iya, betul.
1: Iya,
0: nah, itu dia.
1: Iya, Bang Prabu gitu loh.
0: Betul itu, Mas Prabu.
1: Nah, ini lagi ya. Menjahit baju dengan benang putih.
0: Mm-mm.
1: Jarumnya tajam terkena tangan.
0: Ewa.
1: 17 Agustus kibarkan merah putih.
0: Mm-mm.
1: Kenang jasa pahlawan di medan perang.
0: Nah, betul, betul. Betul, betul, betul.
1: Iya dong. Nah, satu lagi nih,
0: Tambucia nih.
1: Sada, sada apa kalau bahasa Medannya?
0: Sada, sada bahasa
1: satu
0: Medannya,
1: lagi.
0: Sada.
1: Iya, sada naik, gitu.
0: Sada naik.
1: Awas, sada naik. Garuda gagah di angkasa.
0: Ewa.
1: Merah putih di hatiku.
0: Mm-mm.
1: Semangat bangsa Indonesia, bersatu padu negaraku.
0: Ewa.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Iyalah, 17 Agustus harus semangat dong.
0: Betul, kita harus
1: makanya,
0: semangat.
1: Makanya buat Pak Jaka Suara ke buat yang lain, kalau ada orang memecah belah jangan dihiraukan karena Indonesia, karena apa ya, ya namanya orang kadang kan suka iri dan gitu, udah wajar tuh.
0: Iya, karena gitu. Kan kita juga apa namanya takutnya itu berdampak pada program kita kan.
1: Iya,
0: kalau pecah belah tentunya pendengar juga jadi dikit yang masuk nanti.
1: Iya, nggak apa-apa lah sedih. Kan kalau radio RRI itu apa ya tuh, pemerintah punya, dia mau sedikit mau banyak tetap.
0: Gini Mas Prabu, kalau sedikit kan programnya hilang pasti. Karena sedikit peminat kan programnya hilang. Nah, orang-orang yang niat untuk lagu Melayu kan jadi gak bisa menikmati lagi. Kan itu kan malah memperdosa.
1: Pokoknya positif, positif thinking aja. Makanya kan adanya Bang Prabu, adanya Mas Prabu ini kan penyemangat dong.
0: Betul, Pemat betul,
1: satu.
0: Betul. Tapi nah, lebih semangat Pemat lagi kalau disawer memang Mas Prabu.
1: Emangnya koplo. Eh ada lagunya kan?
0: Ada Mas Prabu.
1: Iya, pokoknya kalau untuk kebaikan nggak apa-apa dong.
0: Betul,
1: saling,
0: betul, betul.
1: Iya, saling kita nasehat-menasehati itu kan lebih bagus.
0: Betul, gitu. Memang menasehati.
1: Pokoknya kalau udah betul itu jangan pakai tapi dong. Kayak misalnya Ardo nih, tiap bulan gajian, ada tapinya nanti kepotong gajinya.
0: Oh. Gitu.
1: Kalau bisa jangan pakai tapi. Kalau udah, kalau untuk kebenaran itu dong, semua agama pasti sama. Kayak misalnya jangan maaf ya, jangan narkoboy misalnya nah. Gitu itu kan semua agama kan pasti ngelarang gitu.
0: Nah
1: gitu, jadi ya intinya sekali merdeka
0: tetap apa Mas Prabu.
1: Wah kan. Nah, ini tanda-tanda nih berarti benar pajak suara.
0: Ya sekali merdeka tetap merdeka kan. Nah,
1: iya kan harus gitulah, jadi nggak pakai tapi lah.
0: Emang kalau tapi. Nah,
1: iya.
0: Memang kita tuh harus seperti itu. Benar yang disampaikan. Boleh pantun singgung-singgung, tapi misalnya kalau nanti suatu saat ini pantun ada menyinggung, Ardo langsung matikan. Nah itu jangan tersinggung juga. Itu jangan tersinggung ya. Ini kita udah deal-dealan dari awal ya.
1: Iya, semua sebenarnya bukan Ardo aja sih, semua penyiar.
0: Iya, gitu. Makanya.
1: Jadi nanti di briefingin aja.
0: Ardo masih gitu. Menghargai aja Mas Prabu. Jadi memang apa ya? Ya kita lebih baik menjaga persatuan lah. Karena memang untuk menyindir pun mungkin dapat disampaikan. Iya, lebih baik secara langsung bukan di udara sih. Seperti itu sih. Kalau memang berbicara tentang menegur atau memberikan teguran, sampein aja langsung WA aja.
1: Iya, udah. Tapi jangan pilih kasih, pilih tepu gitu.
0: Memang
1: jadi,
0: iya.
1: Karena kan pendengar bukan Ardo aja, semua pun dengerin gitu
0: benar,
1: kan.
0: Benar, benar.
1: Gitu, jadi intinya sekali merdeka tetap.
0: Ya tetap merdeka Mas Prabu. Ya,
1: jangan ragu lah. Nah itulah, jadi intinya kita jaga NKRI lah. Pokoknya betul. Biarpun maaf ya, biarpun orang luar itu memecah belah, kita jangan sampai
0: betul,
1: gitu aja
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Iya, kalau Bang Prabu kan yang positif aja.
0: Oke Mas
1: karena
0: Prabu.
1: Istilahnya kalau ada apa, gimana mau ada asap kalau nggak ada api kan.
0: Betul betul
1: gitu.
0: Betul, betul.
1: Mungkin itu aja ada lagunya. Oke. Kan
0: ada Mas Prabu.
1: Nah itu spesial lagunya buat si Gunur Malaya.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Prabu ya.
1: Oras.
0: Oke baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa pendengar di belakang Mas Prabu bangkit? Halo. Rentak Melayu.
2: Jemung bukan.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Lang Ardo.
0: Pak Lang, bagaimana kabarnya Pak Lang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
2: Ya dong sehat ya.
0: Sehat dong tentunya.
2: Ardo. Tadi kita dengar membahas ya. Tadi kita tak membahas. Semua gitu. Bepantun itu memang gak jelas, orang dengar semua ya kan. Cuma bepantun itu durasinya dipercepatkan lah.
0: Iya dipercepat.
2: 3 menit aja udah. Kalau tidak 3 menit tet tentang kita digit aja gitu aja. Betul lah. Sudah. Jangan diperpanjangkan lagi.
0: Iya betul itu memang Pak Lang.
2: Durasinya dipercepatkan aja 3 menit udah. Orang 3 menit.
0: Betul gitu. Betul Pak Lang. Nah, gitu. Pak Lang ini mau sama lagu apa dulu Pak Lang? Biar lagunya kita
2: cepat kita perkenalkan. DJ Remix Melayu eh.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Bulan di Pagar Bintang.
0: Bulan di Pagar Bintang.
2: Ada kan?
0: Oke, Pak Lang. Bulan di Pagar Bintang ya. Oke, Pak Lang ada nih.
2: Ada. Kita bagi waktu untuk satu pantun aja lah ya.
0: Oke, satu pantun. Cile, Pak Lang.
2: Takkan layu bunga di taman.
0: Ewa.
2: Tersusun indah di atas lantai. Pantun Melayu tiada bandingan. Hasil warisan yang bijak pandai.
0: Waduh memang betul sekali ini Pak Lang nih.
2: Oke, itu ya.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Lang. Oke, Pak Lang.
2: Assalamualaikum.
0: Baik pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Dan nanti pendengar kita akan bergabung kembali dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa Kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Belanda, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Kita akan memvalidasi, mencocokkan antara fisik orang tersebut, guru tersebut dengan...
3: Untuk fast trial track dari Pelabuhan Segupang ini menuju ke Putri Harbor. Jadi saat...
1: Pengoli Warta Berita siang hari ini mendengar kami sampaikan sari berita. Pastikan seluruh guru tercatat dan benar menjalankan tugas. Dinas Pendidikan Kota Batam melakukan validasi fisik terhadap ribuan guru. Pelabuhan Peri Internasional Sekupang bakal membuka jalur pelayaran baru, yakni dari Batam tujuan Johor Baru, Malaysia. Warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 siang bersama saya, Ardo Sireputar. Mengawali berita kita siang hari ini, pendengar, untuk memperbarui basis data aparatur pendidikan, sekaligus juga memastikan seluruh guru yang tercatat benar-benar aktif menjalankan tugas, pemerintah Kota Batam melakukan validasi semua guru ASN. Berikut dilaporkan selengkapnya oleh Bedi Prabu.
4: Pemerintah Kota Batam mulai melakukan validasi terhadap lebih dari 4.000 tenaga pendidik di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Batam. Langkah ini dilakukan untuk memperbarui basis data aparatur pendidikan sekaligus memastikan seluruh guru yang tercatat benar-benar aktif menjalankan tugas. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Henry Arulan, dalam dialog bersama RRI pagi tadi mengatakan, validasi guru ini dilakukan untuk jenjang sekolah negeri, mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama yang mulai dilakukan pada tanggal 4 Agustus kemarin sampai tanggal 14 Agustus mendatang. Pemko Batam sengaja menerapkan mekanisme validasi secara langsung dibandingkan sistem daring. Cara tersebut dinilai lebih efektif untuk memastikan identitas tenaga pendidik sekaligus mencocokkan data dengan database Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ia menilai validasi tatap muka juga menjadi langkah preventif untuk menghindari potensi penyalahgunaan data maupun munculnya aparatur sipil negara fiktif yang pernah ditemukan di sejumlah daerah.
2: Kita akan memvalidasi, mencocokkan antara fisik orang tersebut, guru tersebut dengan data yang dimiliki.
5: Okay.
2: Jadi kalau kita laksanakan sekaligus 4.877 orang ASN itu, ya mungkin satu harian nggak cukup mungkin. Jadi kita bagi atas 10 kali kegiatan ini. Kita mendapat informasi juga, cerita-cerita, entah dari media sosial dan lain sebagainya, di luar-luar sana gitu kan. Nah, ada tenaga ASN fiktif gitu kan, tapi tidak di Batam, mudah-mudahan tidak lah.
4: Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Fendi Hidayat, mengapresiasi kegiatan validasi guru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam ini. Menurutnya, selain memperbarui data kepegawaian, validasi juga menjadi bagian dari pemetaan distribusi tenaga pendidik di seluruh sekolah negeri. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN, sekaligus mengantisipasi kebutuhan guru yang terus meningkat seiring banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Menurutnya, hasil pemetaan nantinya menjadi acuan pemerintah dalam menentukan kebutuhan guru serta pemerataan penempatan tenaga pendidik sesuai kondisi masing-masing sekolah.
6: Proses validasi dan verifikasi ini menjadi penting karena hari ini tidak bisa dipungkiri di Batam itu masih kekurangan banyak guru, hampir sekitar 500-an ya. Sehingga proses verifikasi dan validasi ini bisa menjadi data pokok untuk pengambilan keputusan di daerah mana, di wilayah mana yang perlu nantinya pendistribusian guru yang perlu ditingkatkan dan juga di daerah mana yang memang sekiranya perlu ditingkatkan dari sisi kualitas gurunya dan juga lain sebagainya.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kota Batam, Muhammad Ihsan mengatakan, sejauh pelaksanaan validasi guru hingga kini, pemerintah Kota Batam belum menemukan indikasi adanya ASN maupun tenaga honorer fiktif di lingkungan Dinas Pendidikan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, Kota Batam masih menghadapi kekurangan sekitar 800 guru, dengan kebutuhan terbesar berada pada jenjang SMP negeri di wilayah daratan atau mainland. Untuk memetakan kebutuhan tenaga pendidik sekaligus juga memperkuat akurasi data kepegawaian, Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Batam melakukan validasi fisik terhadap 4.877 guru dan tenaga kependidikan jenjang PAUD atau TK, SD hingga SMP negeri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, yaitu Hendri Arulan, mengatakan validasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperoleh data real mengenai kondisi tenaga pendidik di setiap sekolah. Penataan itu juga akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan, mulai dari pemerataan distribusi guru hingga usulan penambahan formasi aparatur. Ia juga menjelaskan, proses validasi berlangsung selama 10 hari dengan pembagian berdasarkan wilayah sekolah. Pengaturan jadwal dilakukan agar kegiatan verifikasi tidak mengganggu proses belajar-mengajar. Menurutnya, hasil validasi akan memberikan gambaran seluruh mengenai kondisi tenaga pendidik di Kota Batam, sekaligus juga termasuk sekolah yang mengalami kekurangan maupun kelebihan guru. Data tersebut juga selanjutnya menjadi dasar evaluasi pemerataan guru antar sekolah serta penyusunan kebijakan redistribusi tenaga pendidik. Selain itu, hasil pendataan juga akan digunakan dalam perencanaan penambahan ruang kelas, pembangunan sekolah baru, serta pemenuhan kebutuhan guru seiring meningkatnya jumlah peserta didik yang di sejumlah kawasan. Dan dari berita selanjutnya, pendengar, Dinas Perikanan Kota Batam memastikan sarana prasarana penunjang Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dibangun di Kota Batam mampu mensupport kebutuhan nelayan sehingga bermanfaat sampai dengan menciptakan ekosistem perikanan yang lebih mumpuni. Berikut dilaporkan selengkapnya Ahmad Rifai Kasim.
5: Tahun ini, Depri itu mengusulkan ada 100 tahun ini. Termasuklah di Batam. Batam itu kemarin sudah kita usulkan 6 kampung nelayannya.
7: Kampung Nelayan Merah Putih yang diusulkan dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kini tengah menunggu pengecekan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Batam sendiri telah mengajukan 6 lokasi dalam pengajuan KNMP di 2026 ini. Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Atmajianto, kepada RRI mengatakan ada 6 lokasi yang telah diajukan, yakni Pulau Ngenang, Pulau Temoyong, Pulau Karas, Kampung Bagan, Bulang Lintang, dan Pulau Terung. Yudi mengatakan jika disahkan dan dipastikan masuk, 6 titik yang diajukan itu akan mendapatkan beberapa fasilitas, antara lain sentra kuliner, pelantar, kantor pengelola, musola, cold storage, dan juga pabrik es untuk kebutuhan penyimpanan ikan di kapal.
5: Ada pembuatan es untuk dibawa melaut, sehingga hasilnya itu tetap bagus. Dan cold storage untuk penyimpanan bahan beku untuk ikan yang akan jual. Ini dibangun oleh pemerintah adalah untuk membantu nelayan, terutama untuk produksi, pasca produksi. Hasil-hasilnya itu biar bagus, saya bernilai tinggi, itu juga didukung pabrik es dan cold storage. Juga dibangun sentra kuliner, ada juga dibangun fasilitas umum seperti pelantar atau pelabuhan.
7: Sementara itu, Yudi Atmajianto meminta kepada masyarakat yang merasa lokasinya memenuhi unsur untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih untuk segera melapor kepada lurah serta diteruskan ke Dinas Perikanan Kota Batam agar bisa disurvei lebih lanjut. Sehingga, jika memenuhi syarat, dapat diajukan pada 2027 mendatang.
5: Bagi masyarakat pesisir yang ingin mengusulkan kampung kita untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih 2027, boleh diusulkan, baik itu langsung ke kami maupun ke penyuluh-penyuluh ataupun melalui kelurahan. Kepada kampung lain yang sudah dibangun dan akan dibangun, mari kita manfaatkan fasilitas yang sudah diberi oleh pemerintah. Silakan gerakkan untuk ekonomi kita, berjualan, untuk produksi ikan, kemudian untuk tempat sandar, labuh tambat, itu yang paling penting harus dimanfaatkan.
7: Adapun pada 2025 lalu, sudah ada 3 kampung nelayan merah putih yang telah dibangun di Batam, yakni Skanak Raya dan Pulau Kasu di Kecamatan Belakang Padang, dan Tanjung Banun di Rempang Kecamatan Galang. Telah selesai secara fisik, 3 KNMP itu menunggu penyerahan aset dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pemerintah Kota Batam. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita selanjutnya, pendengar, Pelabuhan Feri Internasional Sekupang bakal membuka jalur pelayaran baru, yakni dari Batam tujuan Johor Bahru, Malaysia. Berikut dilaporkan selengkapnya Bedi Prabu.
4: Pelabuhan Feri Internasional Sekupang bakal membuka jalur pelayaran baru, yakni dari Batam tujuan Johor Bahru, Malaysia. Hal itu disampaikan Manajer Operasional Feri Internasional Sekupang, Agus Dwi Arifin, saat dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan uji coba jalur pelayaran baru dari Pelabuhan Sekupang Batam tujuan Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Agus optimis pembukaan jalur pelayaran Batam Johor melalui Sekupang Putri Harbour ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
3: Ini baru Singapura, tapi insya Allah ya, doakan sama-sama, kami sedang melakukan uji coba waktu 2-3 hari ke depan ini untuk test trial track dari Pelabuhan Sekupang ini menuju ke Putri Harbour. Jadi saat ini kami belum bisa membuka untuk layanan umum, kami sedang melakukan uji coba dulu Pak, supaya kami mengetahui lah kesulitan apa segala macamnya gitu ya, kendala-kendala.
4: Agus juga berharap dengan dibukanya jalur pelayaran Sekupang Putri Harbour Johor Bahru ini tidak saja akan meningkatkan angka kunjungan wisatawan, melainkan juga dapat membuka peluang bisnis baru bagi masyarakat di kedua wilayah. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, dikabarkan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Singapura atau MTI pada hari Selasa 11 Agustus 2026 resmi menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi full year 2026. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kinerja ekonomi semester 1 2026 yang lebih baik serta prospek yang kian membaik untuk sisa tahun ini. Produk domestik bruto atau PDB Singapura tercatat tumbuh 5,9% pada kuartal kedua tahun 2026. MTI memproyeksikan ekonomi Singapura akan tumbuh sebesar 4,5% hingga 5,5%, naik signifikan dari perkiraan sebelumnya yang berada di angka 2% hingga 4%. Catatan perbaikan ini juga melanjutkan rangkaian pergerakan positif yang dilakukan oleh pemerintah Singapura. MTI sebelumnya telah menaikkan perkiraan pertumbuhan Singapura pada Februari, lalu dari proyeksi awal sekitar sebesar 1% hingga 3%. Berdasarkan data terbaru, produk domestik bruto atau PDB Singapura tercatat tumbuh 5,9% pada kuartal kedua tahun 2026. Angka ini sedikit lebih tinggi dari perkiraan awal sebesar 5,7%, namun meskipun melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal pertama yang mencapai 6,3%. Jika ditinjau berdasarkan basis penyesuaian musiman dari kuartal ke kuartal, perekonomian Singapura mengalami ekspansi sebesar 1,4%, memperpanjang pertumbuhan 1,2% yang diraih pada kuartal pertama. Secara keseluruhan, PDB Singapura pada paruh pertama tahun ini tumbuh sebesar 6,1% secara tahunan. Pihak kementerian menjelaskan bahwa pertumbuhan pada paruh pertama tahun ini secara umum didukung oleh akselerasi pengeluaran modal global yang berkaitan dengan kecerdasan buatan atau AI. Pertumbuhan pada kuartal kedua tahun ini secara khusus didorong oleh kinerja kuat dari sektor manufaktur, perdagangan grosir, serta sektor keuangan dan asuransi. MTI menyatakan dalam siaran pers bahwa secara khusus permintaan global terkait AI yang kuat mendorong pertumbuhan di klaster elektronik dan teknik presisi pada sektor manufaktur serta segmen mesin, peralatan dan pasokan pada sektor perdagangan grosir. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Sudah ada 7 juara berbeda di MotoGP 2026. Rider Yamaha Fabio Quartararo menolak menyebut ini sebagai hal yang aneh. Kemenangan Raul Fernandez di MotoGP 2026 akhir pekan lalu menandai munculnya 7 nama berbeda yang juara musim ini. Sebelumnya sudah ada Marco Bezzecchi, Alex Marquez, George Martin, Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez dan Ai Ogura. Ini menandai musim yang sulit ditebak, tapi bagi Quartararo tidak serta-merta bisa disebut musim yang aneh. Menurutnya meski berbeda-beda, para pebalap yang juara memang mereka yang sudah punya kecepatan bagus. Meski demikian, ia mengakui kalau jalannya balapan terkadang bisa aneh. Dari Cabang olahraga bulu tangkis pendengar Indonesia akan menjalani rangkaian event besar dalam waktu dekat, mulai dari kejuaraan dunia, China Master, dan Asian Games 2026. Khusus di China, Indonesia sedianya mendaftarkan 13 wakil dari 5 sektor yang dipertandingkan. Namun jumlah itu berkurang setelah 6 pasang ditarik keikutsertaannya. PBSI membatalkan keikutsertaan pemain-pemain dari sektor ganda putri dan ganda campuran. Dalam laman BWF, nama-nama seperti Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Rachel Alessia Rose, Feby Setianingrum, Amelia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, serta Isyana Syahira Meida, Rinjani Kwinara Nasdin tertulis sebagai atlet ganda putri yang mundur. Sementara dua lainnya berasal dari ganda campuran, yaitu Amri Syahnawi, Nita Violina Marwa, dan Marwan Paza Aisyah Salsabila Putri Pranata. Dengan demikian, Indonesia hanya menyisakan 7 wakil saja di turnamen BWF World Tour Super 750 China Master yang akan bergulir di Shenzhen Arena pada tanggal 1 sampai 6 September 2026 mendatang. Olahraga lainnya, pendengar, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan agenda besar buat timnas Indonesia. Garuda akan menggelar pertandingan uji coba melawan tim Piala Dunia. Agenda ini rencananya akan digelar pada periode FIFA Matchday terdekat, karena kalender FIFA bulan September dan Oktober akan digunakan FIFA Asian Cup 2026, maka jeda internasional berikutnya digelar pada November. Dalam jadwal FIFA, jeda internasional pada November akan jatuh pada tanggal 9 sampai 17 November. Dalam periode itu, setiap tim bisa menggelar 2 laga uji coba 2 kali. Sebelum agenda itu, timnas Indonesia akan bertanding di FIFA Asian Cup lebih dulu pada tanggal 21 September hingga 6 Oktober. Indonesia menjadi tuan rumah Premier Division atau Divisi 1 dan masuk grup A bersama India, Malaysia, dan Singapura. Rencana ini sekaligus menjadi penerus tradisi uji coba timnas Indonesia era Erick Thohir pada periode FIFA Matchday. Garuda cuma pernah absen beruji coba di periode FIFA Matchday pada November 2025 setelah kegagalan di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelahnya, Indonesia kembali rutin bertanding. Pasca menunjukkan John Heckman sebagai pelatih baru pada Januari 2026, ada 4 laga dimainkan. Timnas Indonesia sudah bertanding di FIFA Series Maret 2026 melawan Bulgaria dan Saint Kitts dan Nevis. Kemudian 2 uji coba FIFA Matchday Juni 2026 dilakoni melawan Oman serta Mozambik. Demikian berita olahraga, saya Bidi Bahu.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RR Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pastikan seluruh guru tercatat dan benar menjalankan tugas. Dinas Pendidikan Kota Batam melakukan validasi fisik terhadap ribuan guru. Pelabuhan Feri Internasional Sekupang bakal membuka jalur pelayaran baru, yakni dari Batam tujuan Johor Bahru, Malaysia. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang telah berpartisipasi bersama kami di Pro 1 RRI Batam. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Simak dan ikuti Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda di Goyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan goyang asik untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Pendengar, selamat datang di program yang paling menggoda, paling goyang dan paling bikin hati senang. Inilah Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Pendengar, senang sekali Syahrul Rusyid Abu Tarbat kembali hadir untuk menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu dangdut pilihan. Dan namun pendengar, sebelumnya kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk ke WhatsApp kami sebelum kita terima untuk penelpon pertama kita di 463351.

0: Dan pendengar selanjutnya ada dari Bang Yani yang dari Ciasna yang mengirimkan salam buat Monik dan Bang Teni, lalu ada Lukas Wulan, Mas Lidar, Sarina, Kapten Syam, Kak Pa, baru ada Bang Udin, Pak Cik Mustafa, baru ada, dan buat semua pendengar yang hadir di Pro 1 RR Batam, terima kasih kembali tentunya untuk Ciasna. Dan selanjutnya dengar ada dari Bang Saiman yang hadir mau request lagu Kana dari Mansur S. Dan salam-salamnya spesial buat Kapten Syam, Patoha, Sekarwangi, Jaka Suara, Mas Prabu, Bang Thank You, Ne Kembar, Ne Fajar, Sarina QQ, Bang Udin, Bang Sali, dan satu untuk semua pendengar tanpa terkecuali. Thank you Mr. Ardo, thank you kembali untuk Mr. Saiman. Asik. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Edi Sutekno yang dari Kampung Dalam Urung. Seperti biasa, minta tolong putarkan lagu Segudang Rindu. Salamnya buat Igor Nandi, Lukas Wulan, Sumadi, Unyil, Eko, dan Wak Bodong di Batu Tujuh Urung. Terima kasih untuk Bang Edi. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Yani di Seberas yang mau titip salam buat Kiran Azwa, Mancong, Imah, Ajes, Kak Sul, Kak Zul, baru ada Nisa, baru ada keluarga Mata, dan semua pendengar. Terima kasih atas waktunya Bang Arul. Selamat siang. Selamat siang juga Bang Yani. Dan selanjutnya pendengar ada dari Normala dari Penyalai. Ya, mau titip salam buat Kak Asanti, Bukun, Kak Mariati, Kak Norma, Mas Prabu, Pak Sulimin, Pak Tohat, Pak Marzuki, Pak Fauzi, dan seterusnya pendengar Radio Batam tanpa terkecuali. Dan mau request lagu katanya Buih Jadi Permadani dari Vendik Adela featuring Divan Rina Adela. Terima kasih Kak Ardo, terima kasih kembali untuk Kakak Normala. Dan baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo, Digoda.
1: Halo, Digoda, Digoyang Dangdut bersama DJ Ardo.
0: Digoyang Dangdut bersama Kak Monik. Bagaimana kabarnya Kak Monik?
1: Alhamdulillah, baru
0: udah makan. Waduh, makan pakai apa nih hari ini Kak Monik?
1: Ikan parang, ikan asam pedas buatan Kak Monik.
0: Wadidaw, mantap kali ya.
1: Nanti DJ Ardo ke rumah Kak Monik ya.
0: Iya Kak Monik, nanti kalau ada sempat waktu kita bertemu kembali ya.
1: Iya, amin ya Allah. Terima kasih DJ Ardo yang ganteng yang
0: terima kasih kembali.
1: Yang gemoy. Dan bagus, amin.
0: Dan Kak Monik ini mau lagu apa Kak Monik?
1: Monik minta Jejaka India, kesukaan abangku Kak Tentem Pemuda India.
0: Dari Jejaka India ya? Jejaka ya, India, oke. Kak Monik, salam-salamnya untuk siapa Kak Monik?
1: Salamnya yang pertama buatnya DJ Ardo, semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Ya Allah. Salam sesuatunya buatnya Kak Tentem Pemuda India, ada Mak Siti, Kak Seterwangi Wangi ku, yoi.
0: Yoi.
1: Yoi, Mama Lina, Nur Bilkis, Mama Lina, Nenek Kembar, Mbak Dia, Mbak Dinda. Terus ada Pak Mawati, Kak Ania ya, Nenek Karin. Selalu dirindukan.
0: Betul.
1: Mak Dewi, terus ada Kak Masturah, Rama, Ika di Jambi. Mak Dewi, Koko Ayam, Putra Rangsang, Mak Boy tadi ya.
0: Iya.
1: Terus tadi ada Mak Jamila, ada Pak Usu Amri, ada Pak Alang, Ki Asna, Lukas, ada Bang Saiman, Pak Haji Gemoy.
0: Pak Haji Gemoy.
1: Iya, ada Pak Nang bersama Bunda ya, Mama Den Uni Desi. Kak Mas Lidarku, Bu Asri, terus ada atau nikah kawin,
0: betul,
1: bersama istri, buatnya Kak Aisyah juga ya, yang di sana Kak Pak kita juga Kak Nia. Oke, kalau gitu buatnya Didi Ardo, makasih, bye bye sas.
0: Oke, dadah Kak Monik. Dan terima kasih pendengar untuk penelpon pertama ada dari Kak Monik ya. Dan untuk Anda pendengar juga, karena spesial hari ini kita akan live juga di TikTok kami di RRI Batam. Anda juga dapat menyaksikannya, dapat di searching juga pendengar di TikTok RRI Batam. Dan kami juga akan live untuk spesial hari ini, bahkan juga untuk hari ke depan ya, semoga ya. Dan kita terima kembali pendengar, ada siapa selanjutnya? Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ketawa dulu. Gue udah ketawa duluan sih.
2: si Monik yang cantik, yang baik hati.
0: Aduh, yoi. Hari ini mulai gue apa, Kak Sekarwangi?
2: Lagunya Goyang Dayung.
0: Goyang Dayung ya. Yoi.
2: Salamnya dong.
0: Salamnya untuk siapa hari ini, Kak Sekarwangi?
2: Yang ganteng. Selamat bertugas, nasihat semoga selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Pak Mas Sura, buatnya Pak Mas Hida, Desi, Mama Boy, Mak Sofi, Mak Dewi, Mama Jihan. Buatnya apa, tadi adikku Monik yang disayang selalu. Buatnya Bang Pak Kencangku. Buatnya Bang Andi, buatnya Bang Udin. Buatnya Bang Arjuna, buatnya Bang apa, buatnya Bang Bignego. Buatnya Bang Saiman, buatnya siapa Aisyah ya tadi itu dimana ya?
0: Siapa lagi ayo?
2: Ya, ini Kak Aji, Bapak Aji juga, Pak Tohan. Buatnya siapa lagi ya, Do?
0: Siapa lagi ayo? 5, 4, 3. Jadi
2: buatnya Mama Aji. Buatnya Mama Aji, buatnya Mama Fadan, Mama Fari, buatnya Mama Cie. Buat fotokopi Aji bisa diajar, Do.
0: Oke, fotokopi aja ya.
2: Selamat semuanya
0: ada
2: ya.
0: Oke, yoi. Masuk, Bang. Masuk. Terima kasih banyak, Kak Sekarwangi ya. Sehat selalu, Horas. Dan terima kasih untuk Kak Sekarwangi ya. Semoga juga sehat selalu ya untuk Kak Sekarwangi di sana ya. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya, ada siapa di belakang Kak Sekarwangi di 463351. Halo. Halo, di kuda.
3: Ada sambal lado digoreng.
0: Ewa.
3: Ada do ganteng.
0: Aduh, bagaimana kabarnya Bang? Kalau siang berarti Bang Mustafa.
3: Ah iya.
0: Kalau malam Bang McDonald ya.
3: McDonald. Ini makan goreng ayam.
0: Oke deh.
3: Yang itu.
0: Ya. Bang Mustafa hari ini mau lagu apa, Bang?
3: Tadi Monik pesan jejak India ya?
0: Apa bang?
3: Monik pesan jejak India ya?
0: Iya, jejak India.
3: Oh, saya pesan ini aja dari Iwan.
0: Iya, Iwan?
3: Yang sedang-sedang saja.
0: Oke, yang sedang-sedang saja ya. Karena terlalu besar juga, terlalu kecil juga tidak baik ya.
3: Iya.
0: Jadi
3: yang tengah-tengah aja, jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu pendek. Kita yang orang ini sedang-sedang aja.
0: Oke, Bang Mustafa. Hari ini salamnya untuk siapa, Bang Mustafa?
3: Ya.
0: Hari ini salam-salamnya.
3: Salam-salam pertama buat Aldo. Ya. Lagu ini kukirimkan untuk Kapten Sam Kumar dan Kakak Siti Singapura. Yang selalu merestinya buatnya Monik, Gemoy. Buatnya itu siapa? Yoi ya. Yoi Asana. Buat itu kakak gua jadi Nenek Kembang. Kan yang paling rancak itu namanya Nenek Karim. Wuhui. Buat itu anak Ani, Mas Sura, Mas Lidar, Bang Haji Gemoy, itu Pak Ngah dan Bunda dia, Dinalini, Siti Jamila, buatnya Rahma, terlupa Ika, fotokopinya tadi aja ya.
0: Fotokopi tadi aja ya.
3: Tutup yang pantun ya.
0: Oke, boleh.
3: Aduh.
0: Oke, boleh.
3: Pesawat takut goyang-goyang. Naik pesawat takut melayang-layang. Naik kapal takut goyang-goyang.
0: Betul.
3: Kenapa jadi hati bimbang? Karena tak ada uang.
0: Karena tak ada uang ya.
3: Iya. Nah, keramik di keramik marmer. Lap-lap. Ya. Ada yang marmer kitab. Makasih.
0: Waduh, terima kasih banyak ya untuk Bang Mustafa ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya, dari siapa di belakang Bang Mustafa pendengar di 463351. Halo.
4: Halo Digoda. Apa kabar, Do?
0: Baik, ini kayaknya lagi nyamar nih. Dari serak-serak ini lagi nyamar nih pendengar. Kita tunggu aja pendengar penyamarannya terbongkar ya.
4: Tak nyamar lah, Do. Biasa aja, Do. Dalam waktu masuk, Do.
0: Ini dengan siapa ini?
4: Sama Papa Rifi lah, Do.
0: Papa Rifi ya. Ayah Dava ya? Ayah Dava itu bukan sih? Benar nggak, Bang? Ayah Dafa.
4: Ayah Dafa. Heeh. Ayah Dafa. Saya Dafa tak kenal saya.
0: Tak kenal.
4: Tapi kalau Aldo kenal sama Rivi di Wacang.
0: Oh, oke. Okay. Papa Rivi ya. Oke. Okay. Bagaimana kabar Papa Rivi hari ini?
4: Alhamdulillah. Cuma ini.
0: Sehat ya?
4: Sehat.
0: Hari ini mau lagu apa Papa Rivi?
4: Minta Pengadilan Cinta aja.
0: Pengadilan Cinta ya? Oke, Pengadilan Cinta dari Papa Rivi. Oke, salam-salam untuk siapa Papa Rivi?
4: Salam-salam selamat, salam-salam orang nih. Salam nih. Orang salamnya satu RT, kita salam satu kabupaten.
0: Satu kabupaten ya. Oke, boleh satu kabupaten kita dengar pendengar.
4: Nah, pertama buat Putri cantik ya di Balayana. Buat Mak Kun juga. Buat Nenek Karin juga ya. Buat Batmawati. Buat Ania. Buat semua lah yang di Balai.
0: Oke.
4: Okay. Yang di Batam buat anak di Kanyu Singkong ya. Di Kanyu Riau. Oh, burung juga salam juga dong.
0: Itu burungnya juga mau titip salam itu Pak Rivi.
4: Yang di Marina juga ya. Juga buat Kemoni, buat Ika yang di Jambi itu lama tak masuk ya. Dari dulu pula sama Ika tu. Buat Edo, selamat bertugas aja ya.
0: Oke, selamat bertugas juga ya untuk Papa Rivi ya. Sehat selalu tentunya juga untuk Papa Rivi. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Papa Rivi. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Di belakang Papa Rivi ada siapa pendengar? Di 463351, halo.
5: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, halo.
5: Ya.
0: Dengan siapa nih?
5: Emak Lumiana. Emak Lumiana.
0: Emak Lu?
5: Emak Lumiana.
0: Siapa tuh pendengar?
5: Mak Lumiana, dengan Mak Lumiana.
0: Oh, Mak Lum. Oh, Mak Lumiana.
5: Ya, ya.
0: Oh, kirain maklum. aduh. Oke, gimana kabarnya hari ini, Mak Lumiana?
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat dong tentunya. Kalau pendengar sehat, harus pasti sehat dong.
5: Iya.
0: Hari ini mau lagu apa nih?
5: Mau lagu dari Ida Lena aja lah.
0: Apa?
5: Dari Ida Lena.
0: Ida Lena apa tuh?
5: Siksaan Kubur.
0: Siksaan Kubur ya?
5: Ya.
0: Oke, Siksaan Kubur dari Ida Leila ya. Oke, ya. Salam-salamnya untuk siapa hari ini? Malum Yana?
5: Salam-salamnya buat Ibu T, buat Wak Normi, buat Wak Mor, buat Kak Jamila, dan Bakau ya. Buatnya Juliana di Penyemudang, buat Putra Bansang, buat Kak Tengsam, buatnya Atau Nikah Kawin, buat Monik, buat Ayam Tekoko, buat Pak Usulimin, buat Paman Jais. Salam satu buat semua, tak perlu terkecuali, semoga kita sehat semua.
0: Oke, amin.
5: Buat Ado, semoga Ado sehat selalu, ceria selalu.
0: Oke, baik, sehat selalu tentunya juga untuk Mak Lumiana, terima kasih.
6: Dan untuk Anda pendengar yang saat ini bergabung bersama kami melalui live di TikTok, Anda juga dapat bergabung bersama kami dan merequest lagu melalui telepon di 463351. Dan ini lagu selanjutnya pendengar ada dari ini ada Kopi Jos nih. Kopi Jos hadir katanya di Jardo buat aku jatuh cinta. Waduh, jatuh cinta kembali ya untuk Kopi Jos ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
7: Halo Don, ikut dari Kemendut. Mantap betul.
0: Ini Mama Aji.
7: Iya, sehat dong.
0: Sehat dong, gimana kabarnya Mama Aji?
7: Alhamdulillah sehat, pelik-pelik dikit aja dong.
0: Apa pelik-pelik dikit?
7: Kepalanya pusing dong.
0: Aduh, nah biar gak pusing kita puterin lagu apa nih? Untuk Mama Zi.
7: Tujuh sumur aja dong.
0: Tujuh sumur ya, biar gak pusing ya. Iya,
7: tujuh sumur biar tak pusing. Mama udah ambil air dong, untuk malam Jumat mandi.
0: Oh, oke, siap Mama.
7: Biar pusing dia tak ada lagi kan.
0: Betul, Mama. Tujuh sumur ya, Mama ya.
7: Iya, salam dong ya.
0: Salam ya.
7: Salamnya untuk Bang Dima, Juliana, Simba, Ita, Juliana, tiga-tiga Juliana ya.
0: Tiga-tiga Juliana di Borong ya.
7: Iya, di Borong untuk Mone, untuk Mak Kun, untuk Ibu Ania, Ibu Asri, Mak Dia, Nenek Peggy, Nenek Karin, Nenek Piona, untuk Mama Esa, Bulek Pak, Sulimin, Pak Toha, Pak Mur, Buat Normi,
0: betul.
7: Pak Zakaria, untuk Udin Buton, untuk Sri Cantik. Satu untuk semua aja lah do ya.
0: Satu untuk
7: Pak
0: semua ya.
7: Malang ya Pak Haji ya.
0: Oke okay, oke. Okay.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mama Zi ya yang sudah bergabung bersama kami ya. Dan sekali lagi pendengar, saya sampaikan kalau kami edisi hari ini tuh live di TikTok pendengar. Jadi untuk Anda juga dapat bergabung bersama kami untuk melihat mungkin bagaimana suasana studio kami. Nanti juga ada dari tim teknik kami yang akan keliling untuk room tour ya, untuk room tour mengantarkan melihat behind the scene ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali di 463351. Halo. Digoda.
8: Digoda, goyang dangdut.
0: Goyang dangdut.

0: Iwan, tu Bang Berita Saka, tu Bang Haji, tu pada udah masuk lupa ni dah.
1: Udah lupa ya kalau udah masuk iya. Ya.
0: Untuk Mama Bo juga, untuk Papa Ugi, untuk Kak Norma, Kak Ani juga, untuk Bimar, untuknya salamnya. Satu untuk semua aja ada.
1: Salamnya satu kasih. Untuk semua ya. Oke, terima kasih banyak untuk Bangatan. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung untuk bersama kami di sesi pertama kali ini. Baik untuk Anda yang melalui WhatsApp kami di 0811 7781051, atau Anda juga yang bergabung bersama kami melalui live TikTok di TikTok RRI Batam. Anda juga dapat menonton kami pendengar melalui siaran langsung di live TikTok ya. Karena nanti juga dari tim teknik kami akan membawa Anda untuk keliling pendengar melihat studio kami. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam. Kita akan lanjutkan kembali setelah program Cek Fakta berikut ini.

0: Jam berapa kak? Aku kan ini kak. Pagi.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran.
3: Terima kasih.
2: Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Ramain, sehat juga, digital berarti seimbang untuk antara dunia maya dan dunia nyata.
3: TikToknya Riri Batam ya.
2: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, iya. Pikiran jernih, hati pun happy. Nah.
3: Looping anjir. Udah kuduga kan, Pinky anjir. Oh, yang di depan saya.

0: pura-pura dalam perahu ya. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, ya Nek ya.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap bos, nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi, nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf bos, sebentar lagi saya revisi.
0: Nama penting.
1: Gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Kerja menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
0: Makan kue lah di Jardo panas.
6: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
7: Boleh. Challenge apaan, Bang?
6: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
7: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
6: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
7: Lah, emang siapa, Bang?
6: Pahlawan nasional lah, Kak.
7: Oh iya.
6: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berdekat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 11 Agustus 2026 bersama saya, Ardo Sirbutar. Beredar unggahan di media sosial yang berisi video berupa mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, yaitu Rini Widiantini, yang mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil dan atau CPNS untuk periode 2026. Video tersebut juga beredar pada Agustus 2026. Namun faktanya beredar video tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dikutip dari kompas.com, pada awal 2026 Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah berpeluang untuk membuka sekitar 160.000 formasi CPNS. Angka tersebut juga tentunya disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara atau ASN yang memasuki masa pensiun jenjang 2025. Namun beredar hingga awal Agustus 2026 belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi video tersebut yang beredar saat ini merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 97,2%. Demikian pendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Yuk kita lanjut lagi ya guys ya, untuk terima penelpon kita ya, selanjutnya ya. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi dalam program Digoda, Digoyang Dangdut Mantul Mata Betul. Dan pendengar, Anda juga dapat menyaksikan kami melalui live streaming di TikTok kami, yaitu TikTok RR Batam, agar Anda mengetahui pendengar bagaimana sih behind the scene dibalik program Digoda dan program-program lainnya di Pro 1 RR Batam. Dan mendengar, kita akan terima untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang tadi terakhir, Bang Atan ya? Halo. Halo, Digoda.
1: Halo Digoda, Digoyang Dangdut Mantul Mantap Betul bersama Ardo.
0: Mantul, mantap betul. Kak Norma, bagaimana kabar Kak Norma?
1: Kabar siang hari ini alhamdulillah sehat walafiat dong.
0: Sehat walafiat ya Kak Norma ya.
1: Bagaimana Ardo?
0: Sehat dong tentu Kak Norma.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Norma, join dong TikTok kita nih.
1: Iya.
0: Join live TikTok nih, kita lagi live di TikTok soalnya Kak Norma.
1: Oke.
0: Oke, Kak Norma, hari ini mau lagu apa Kak Norma?
1: Lagunya dari Dewi Persik.
0: Judulnya?
1: Dengan Indah Pada Waktunya.
0: Waduh, Indah Pada Waktunya.
1: Kalau hari
0: ya,
1: ini belum indah, nanti akan indah.
0: Nanti pada akan indah, ya. Betul.
1: Hari ini karena mau tidur.
0: Mau tidur ya?
1: Lebih baik tidur dari mendengar yang kurang
0: iya,
1: baik.
0: Iya, benar, daripada mendengar yang kurang baik ya.
1: Tapi tak boleh tidur terus.
0: Tak boleh tidur terus. Kalau tidur selamanya sama aja apa itu?
1: Janganlah, tidur selamanya belum takdir.
0: Aduh.
1: Jadi ada lagu kan?
0: Ada dong tentunya.
1: Dan nanti lagu ditunggu ya dong.
0: Oke, siap Kak Norma. Salam-salam ya Kak Norma.
1: Salam, yang pertama kali dan terutama buat Ardo. Semoga sehat selalu, ceria selalu, bahagia
0: amin,
1: selalu.
0: Amin.
1: Dan tetap semangat dalam menjalankan ya, tugas-tugasnya ya.
0: Amin Kak Norma.
1: Kak Norma doakan dengan yang terbaik semua ya.
0: Amin. Terbaik juga ya untuk Kak Norma ya.
1: Terus buat Bang Tengku Adriansyah, buat Mbak Anila, buat Mas Prabu, semangat-semangat semuanya ya.
0: Semangat semuanya tentunya.
1: Buat, ini kan kita gak merdeka.
0: Betul, kita udah merdeka.
1: Kita harus semangat, udah merdeka nih ya.
0: Iya dong. Betul, semangat juga
1: terus,
0: tentunya.
1: Iya, terus buatnya Nek Kembar, buat Long Asri, buatnya Mama Asri, buatnya Pak Fauzi, Mama Iman, buat Bapak Tohat yang tidak kami lupakan ya, sama Mak Lima,
0: Bang
1: Zaiz juga, buat Kak Raha, Kak Puspa, buat Bang Atan, Kak Ani juga yang ditanya buat Tukitik, semuanya yang ditanya
0: semuanya,
1: buat Tukitik, buat Kak Ana juga, buat Bang Iman, buat Kak Berta, buat Pak Haji, Bang Ismail ya, buat Roni, buat Bang Abednego, macam, buat itu, siapa tuh?
0: Siapa
1: buat
0: lagi?
1: Jaka Suara?
0: Buat jaga suara,
1: Pak
0: betul.
1: Buatnya Pak Isam Nuang juga. Kadang kita lupa ya, orang kadang single kita lupa. Kak Tetarwani di Tanjung Pinang.
0: Betul.
1: Mak Isam juga. Terus ada Nenek Yasmin yang tak kami lupakan, sahabat kami ya. Buat Mak Ngah yang selalu siloteh yang di Tanjung Pinang itu, walaupun tak mendengar di sini, tapi normal
0: Senggol
1: ya,
0: habis ya.
1: Jangan sampai jatuh aja kan?
0: Jangan sampai jatuh, betul.
1: Pegang kuat-kuat.
0: Pegang kuat-kuat ya.
1: Tak dapat pegang tiang, pegang Ardo.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Udin juga, Nenek Aswa ya. Nenek Naila. Terus buat satu untuk semua nanti terus-terus nabrak pula.
0: Iya.
1: Nabrak Ardo.
0: Nabrak Ardo nanti.
1: Ya, semangat semua.
0: Oke.
1: Tak lama lagi kan, kita menyambut 17 Agustus.
0: Betul, harus semangat kemerdekaan
1: merdeka
0: dong. Merdeka, betul kan Oma.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Betul.
1: Di udara.
0: Oke.
1: Oke,
0: terima kasih banyak Kak Norma, thank you. Dan kita bacakan kembali ya pendengar ya, untuk pesan yang masuk di TikTok kami. Ini ada dari Espino. Espino ini siapa nih? Tadi dengar lewat radio, dengar live, makanya kesini pengen lihat mukanya. Oke, terima kasih untuk Bang Espino ya. Semangat Bang Ardut, semangat juga untuk Bang Espino ya, untuk menjalani segala aktivitasnya. Dan selanjutnya ada dari Majamila, selamat siang Do. Selamat siang juga tentunya untuk Majamila. Sehat selalu ya untuk Majamila ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo, Digoda.
2: Halo, Digoda.
0: Halo, dengan siapa Digoda hari ini?
2: Dengan Mak Rempong.
0: Mak Rempong, bagaimana kabarnya Mak Rempong?
2: Baik-baik aja.
0: Baik-baik aja ya?
2: Iya.
0: Mak Rempong hadir juga dong, ini live kami di TikTok ya?
2: Iya.
0: Oke, Mak Rempong mau lagu apa nih Mak Rempong hari ini?
2: Lagunya Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang ya?
2: Iya.
0: Oke, dari Maggie Z ya?
2: Yang dari cewek, dari cewek.
0: Oke, yang dari cewek ya. Coba ya, udah cari nih. Oh, Revina. Oke.
2: Oh iya.
0: Oke, kalau gitu. Salam-salam ya, Marempong, untuk siapa?
2: Salam-salam pertama buat Ardo. Selamat menyambut hari kemerdekaan.
0: Merdeka. Merdeka, betul. Merdeka juga pendengar buat yang di TikTok nih.
2: Iya. Salam-salam buatnya Moni. Buatnya Mama Pajar. Buatnya Cik Gunungma. Buat Nyayam Koko, buat Nyasarina, buat semua aja lah, lupa, buat warga Sawang Kobel, semuanya Tanjung Batu yang mendengar.
0: Oke, semuanya terkecuali. Ya. Oke, tanpa terkecuali ya. Nah, buat pendengar
2: semangat
0: nanti, oke. Semangat 45, siap Marempong, sehat selalu juga buat Marempong ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih Marempong. Nah, pendengar, untuk Anda mungkin yang menanyakan nanti apa jika lagu diputar ngapain? Nah, itu hadir di WhatsApp apa di TikTok kami ya. Hadir di live TikTok kami, maka juga kami akan untuk berinteraksi dengan pendengar ya dengan mengirimkan kolom komentar ya di live TikTok kami. Dan pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu pendengar untuk lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikan kami melalui live TikTok juga bisa pendengar. Kami tunggu ya kehadirannya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Can I have your attention?
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi dalam program Digoda. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa pendengar? Halo.
2: Halo, halo.
3: Halo, halo.
2: Halo, Horas, Digoda.
3: Digoda, gue Endan, mantap. Kani ada, weh.
2: Kani ini.
3: Oke, siapa lagi?
2: Kani, bagaimana kabar Kani?
3: Dia sudah habis kekasihnya.
2: Kani, hari ini mau lagu apa, Kani?
3: Lagu ini aja, lagu Jangan Tinggal Daku.
2: Apa?
3: Jangan Tinggal Daku, Roma.
2: Jangan Tinggalkan Aku.
3: Ha.
2: Coba ya, kita carikan ada ya, tak? Kani ya.
3: Ada lah, satu tak ada lah.
2: Ada gak ya?
3: Ada.
2: Jangan Tinggalkan Aku, itu benar judulnya. Kani.
3: Ya.
2: Bener itu judulnya, Jangan Tinggalkan Aku.
3: Nah, Jangan Tinggal Aku, Kak.
2: Kok nggak ada ya?
3: Nggak ada.
2: Mm-mm.
3: Nggak ada lagu Yang aja, Yang.
2: Yang ya, oke. Okay.
3: Roma juga.
2: Oke, okay. Okay, lagu Yang ya dari Roma. Oke, okay, ini baru ada.
3: Nggak ada nyanyi ya.
2: Mm-mm, ntar dapet nih.
3: Nah. Salam lah, yang kemarin yang dia.
2: Bener.
3: Lagu Tuker, Kak, Kang.
2: Mm-mm, salamnya untuk siapa nih?
3: Salam sedo, sehat selalu ya, dapat jodoh ya.
2: Mm-mm, amin.
3: Nah, untuk ini yang kami ya, yang rumah ni.
2: Mm-mm.
3: Nah, untuk keluarga kami semua sini, untuk rumah saja, Bu Samri ya.
2: Mm-mm.
3: Nah, untuk Udin Buta, Enu Koko, Pak, apa tu, yang di Balai Makun ya.
2: Mm-mm.
3: Apa tu? Ya, sudah itu aja, satu untuk semua saja, kok saya sama rumah saja.
2: Oke.
3: Okay. Nah, namanya panjang, itu saja, terima kasih ya.
2: Oke. Okay.
3: Ya, orang.
2: Orang, terima kasih tentunya.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa pendengar di belakang Kak Ani? Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ini Kak Ani ya, di TBK.
0: Kak siapa nih?
1: Kak Ani ya, di TBK.
0: Kak Ani ya, apa suaranya bergema Kak Ani ya?
1: Iya. Kita tanya dengar radio tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya bagus kan?
0: Bagus, sudah bagus nih.
1: Lagu boleh lagi?
0: Lagu kayaknya tak sempat nih, Kak Ania nih. Tapi mau request apa nih? Biar nanti Ardo puterin deh, sempat gak sempat nih.
1: Lagu dari Ona Sutra ya?
0: Ona Sutra apa tuh?
1: Sisa-sisa cinta.
0: Ona Sutra ya?
1: Sisa cinta.
0: Ona Sutra, kisah cinta. Oke, sisa cinta ya, sisa-sisa cinta ya. Oke, kalau gitu.
1: Salamnya untuk Adik Aldo. Dan juga yang udah masuk tadi, yang belum masuk dan juga yang mendengar. Satu untuk semua lah, Aldo.
0: Satu untuk semua ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam. Baik pendengar, terima kasih ya untuk Anda pendengar. Dan Anda pendengar juga dapat bergabung bersama kami melalui live streaming di TikTok kami ya. Karena kami juga lagi mencoba nih bagaimana nih untuk antusias dari pendengar. Dan ini kita bacakan kembali pendengar untuk pesan-pesan yang dikirim dari WhatsApp. Dan mohon maaf pendengar jika ada yang terlewat ya, karena juga kita lagi menyesuaikan dengan TikTok yang sekarang saat ini kita jalani ya. Dan ini salam selanjutnya ada dari Kanur Bilkis yang hadir. Salam-salamnya buat Ardo, selamat bertugas, sehat selalu. Salam juga buat Pak Mur, Kapten Syam, Mak Sunaryati, Mak Kun, Mak Noima. Baru ada Kak Monik, Kamila, Bang Iman, Udin, Banggala, Roni, Cikmus, Uni Desi. Satu buat semuanya aja tanpa terkecuali. Request lagunya bisa Ardo, kata Indah pada waktunya. Oke, ini lagunya udah ada masuk ya, tadi udah ada yang request. Dan kita akan putarkan dulu ya. Terima kasih atas waktunya Ardo. Horas, horas juga untuk Kak Nur Bilkis. Dan baik pendengar, kita akan putarkan dulu untuk lagu yang sudah di request oleh pendengar. Dan tetap bersama kami. Dan jika Anda ingin berinteraksi bersama kami pendengar sampai nanti di pukul 15, dapat bergabung bersama live streaming di TikTok kami, yaitu di RRI Batam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 11 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan kembali menguat pada perdagangan Selasa 11 Agustus setelah sehari sebelumnya ditutup menguat 142 poin menjadi Rp17.775 per dolar Amerika Serikat. Pengamat ekonomi, mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi mengatakan pergerakan rupiah hari ini diperkirakan lebih banyak dipengaruhi sentimen domestik dibanding faktor eksternal. Informasi selanjutnya, pendengar, PT Air Batam Hilir atau ABH bersama BU Spam BP Batam menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga keberlangsungan pelayanan air bersih kepada pelanggan di tengah kondisi penyusutan Waduk Nongsa. Sebagai operator dan maintenance layanan air, ABH akan menerapkan skenario Nongsa melalui pengaturan serta optimalisasi jalur distribusi air di wilayah tersebut. Informasi terakhir, pendengar, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsaker Ahmad mengingatkan adanya jebakan baru dalam tata kelola pemerintahan di tengah derasnya arus informasi digital. Jebakan itu menurut dia adalah popularitas dan pencitraan yang dapat mengalahkan substansi kinerja pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Amsaker saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Batam Post di Batam pada Senin 10 Agustus. Dia menilai perkembangan media sosial telah mengubah cara pemerintah membangun citra di hadapan publik. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Baik. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya di sore hari ini pendengar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, aman, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas di hari Selasa ini. Kembali lagi bersama saya, Tasya, dalam program Dialog Kentongan. Pendengar, kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir, cuaca panas dan kondisi udara yang lebih kering tentu membuat kita harus lebih waspada. Apalagi kalau kondisi seperti ini dibarengi dengan angin yang cukup kencang dan minimnya curah hujan. Ada satu hal yang tidak boleh kita anggap sepele pendengar, yaitu potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karena kebakaran lahan bukan hanya soal api yang membakar semak atau pepohonan, dampaknya bisa jauh lebih luas. Ada asap yang mengganggu kualitas udara, mengganggu kesehatan, mengurangi jarak pandang, bahkan bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam Dialog Kentongan sore ini pendengar, kita akan membahas tema yaitu waspada bahaya karhutla di musim kemarau. Dan sore hari ini sudah terhubung melalui Zoom bersama narasumber yang tentunya kompeten untuk membahas kondisi cuaca dan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Batam. Sudah hadir bersama kita Bapak Ramlan SSI MSI selaku Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Hang Nadiem Batam. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ramlan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali Mbak Tasya. Semoga sehat-sehat selalu semua.
0: Amin. Bapak Ramlan juga kabarnya hari ini baik ya Pak Ramlan ya?
1: Alhamdulillah, karena di ruangan jadi tidak terlalu panas merasakan hawa di luar gitu.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita di Dialog Kentongan Pro 1 RRI Batam pada sore hari ini Pak Ramlan.
1: Baik.
0: Pendengar, kita ingatkan terlebih dahulu program ini dapat Anda saksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Batam dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Program ini juga bersifat interaktif. Anda dapat langsung memberikan komentar dan pertanyaan melalui kolom chat live YouTube RRI Batam. Baik, Pak Ramlan, bisa kita mulai untuk pembahasan pada sore hari ini?
1: Baik, silakan Mbak Tasya.
0: Baik, Pak Ramlan, kalau kita lihat kondisi Batam beberapa hari terakhir, panasnya memang cukup terasa ini ya Pak ya?
1: Ya.
0: Nah, bagi Pak Ramlan ini, secara umum bagaimana Bapak melihat kondisi cuaca di wilayah Batam dan Kepulauan Riau belakangan ini? Apakah memang sudah menunjukkan karakteristik musim kemarau?
1: Baik, Mbak Tasya dan pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada, sebagaimana minggu yang lalu kita juga sudah bahas musim kemarau sudah memasuki di wilayah Batam dan Kepri pada umumnya di bulan Agustus dan September. Ini merupakan puncak musim kemarau di bulan Agustus dan September yang akan datang, dan juga di tahun ini merupakan musim kemarau yang mungkin terkering atau terpanas dibandingkan musim-musim kemarau mungkin 5 tahun 10 tahun yang lalu gitu ya. Artinya memang kondisi kemarau di saat ini sebagian besar wilayah Indonesia itu sudah merupakan musim kemarau yang notabene di atas normal. Artinya kondisinya memang lebih kering daripada dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Namun juga kami sampaikan bahwa karakteristik cuaca di wilayah Kepri memang agak berbeda dengan wilayah Jawa, Kalimantan lainnya, karena kita berada di garis khatulistiwa atau ekuator yang notabene sesekali masih ada penghujannya, musim hujannya. Namun tentu kita dengan adanya dampak global, artinya secara global bukan hanya Indonesia, mungkin Asia Tenggara, Australia bagian sebagian juga, bahkan di Eropa juga, karena ada pengaruh namanya El Nino ya. El Nino itu adalah fenomena alam yang memanasnya suhu muka laut di wilayah Pasifik sehingga di saat musim El Nino kita akan mengalami kekurangan curah hujan. Jika El Nino terjadi di musim kemarau, tentu curah hujannya lebih kering, lebih sedikit. Kalau El Nino terjadi di musim penghujan, nanti hujannya hujannya lebih sedikit dibandingkan di kondisi normalnya. Demikian juga sebaliknya, kalau ada La Nina. La Nina ini identik dengan banyaknya curah hujan. Nah, dalam minggu terakhir ini di wilayah Batam pada khususnya memang sudah kita rasakan cuaca cukup terik dan panas, awan-awan yang tumbuh agak tipis, dan bahkan ada langit yang kita lihat tampak biru tanpa ditutupin awan, sehingga matahari yang memancar ke permukaan bumi di sekitar wilayah Batam terasa lebih hangat dibandingkan hari-hari sebelumnya yang ada awan yang menutupi wilayah Batam. Dan kita juga pantau dalam seminggu terakhir, di tanggal 7 yang lalu, di Agustus 7 yang lalu, masih ada spot-spot kecil yang terjadi hujan yang sifatnya sporadis atau lingkup kecil, dan masih ada. Namun kita rasakan kondisi cuaca atau terutama panas di saat ini kita rasakan memang lebih terik atau lebih panas kita rasakan, karena kelembaban udaranya lebih kering. Suhu udara ini jika agak panas namun kelembabannya lebih basah, tentu akan kita rasakan sejuk. Namun kita pantau kemarin memang kondisi cuaca maksimal kita rasakan di suhu 32 dan 33. Ini namun masih kategori normal.
0: Baik, Bapak. Apakah kondisi panas dan kering seperti ini secara otomatis meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini, Bapak?
1: Tentu, karena tanpa adanya hujan, kemudian panas yang cukup terik, tentu wilayah-wilayah yang banyak vegetasi kering ataupun wilayah yang terbuka tentu lebih kering ya, tanpa adanya perlindungan ataupun penguapan, sehingga wilayah yang terbuka seperti pepohonan di wilayah agak tandus tentu akan kering, ataupun rumput-rumput umumnya lebih kering, cepat mengering daripada biasanya, sehingga tentu ini berpotensi terjadinya panas atau kekeringan. Nah, apabila kita picu sedikit saja, misalnya kita lemparkan puntung rokok ataupun kita iseng-iseng membakar sampah, ya ini juga akan bisa berpotensi meluas, karena juga kita rasakan dengan udara yang kering, kalau jika ditiup angin cepat menyebar. Nah, jadi kita harus antisipasi, jangan melakukan pembakaran di saat-saat musim kering seperti ini. Nah, kita rasakan baik itu daerah-daerah terbuka, lahan-lahan pertanian atau lahan-lahan kosong, atau tempat area-area pembuangan sampah yang kemungkinan besar sampahnya lebih cepat kering gitu.
0: Kalau untuk karhutla ini sendiri, apakah ada faktor tertentu nih, Bapak, atau harus ada pemicunya terlebih dahulu ini?
1: Ya, pada umumnya kering itu tidak otomatis, walaupun hanya tertiup angin tanpa ada pemicu untuk sengaja dibakar, seolah tidak akan terbakar. Walaupun ada gesekan antara pepohonan yang kering, itu kemungkinan besarnya susah untuk terjadinya percikan api, yang justru kita yang kadang-kadang sengaja atau tidak sengaja yang membakar, ataupun tidak sengaja melempar puntung rokok ataupun apalah yang menyebabkan adanya api, percikan api. Nah, ini bisa menimbulkan kebakaran. Namun tentu kita harus jaga, kita juga dengan pemerintah daerah ya, Polda juga, kita harus berkoordinasi untuk selalu memberikan edukasi kepada masyarakat wilayah-wilayah yang rentan atau rawan terhadap kekeringan dan yang berdampak kebakaran. Mohon lebih dijaga dan tidak melakukan pembakaran apapun, baik itu pembukaan lahan maupun membakar sampah, ataupun ya mungkin malam hari iseng-iseng bikin api unggun juga berbahaya. Ya, kita saksikan juga di wilayah Jawa, bahkan di Gunung Bromo sekarang berapa besar kebakaran yang terjadi, dan susah dikendalikan karena anginnya juga cukup kencang dan cepat merembet ke wilayah-wilayah lainnya gitu.
0: Baik. Kalau begitu, hindari untuk memunculkan percikan-percikan api begitu ya, Bapak ya?
1: Ya, karena potensinya lebih tinggi pada musim-musim Agustus-September ini.
0: Baik, kalau dari kondisi di Batam dan Kepulauan Riau ini, Bapak,
1: ya,
0: bagaimana potensi karhutla pada musim kemarau di tahun ini?
1: Ya, karena dari segi kita tinjau dari segi cuaca, karena cuacanya lebih panas, ya, tentu kekeringannya lebih kering dibandingkan di bulan-bulan sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya. Nah, tentu kita juga memetakan wilayah-wilayah mana saja yang rentan terhadap kebakaran. Tentu juga kita berkoordinasi dengan BPBD setempat, terutama BPBD Kota Batam, untuk bisa memantau dan mensiagakan jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, agar segera melakukan penanganan termasuk pemadaman. Nah, ini tentu juga kita mengantisipasi. Namun jauh-jauh hari tentu sebelum terjadinya kebakaran, BMKG juga berupaya juga di beberapa tempat yang saat ini dilakukan, misalnya teknik modifikasi cuaca, tujuannya tentu membuat hujan buatan agar lahan-lahan yang di sekitar area kering bisa basah ataupun bisa membasahi lahan agar tidak mudah terbakar, ataupun yang sudah terbakar itu dapat segera memadamkan api. Namun untuk teknik modifikasi cuaca ini tentu dapat kita lakukan di saat-saat musim peralihan atau masih adanya awan-awan potensi hujan yang bisa kita turunkan. Namun pada saat puncak-puncak musim kemarau ini tentu awan itu sangat tipis sekali, jadi kemungkinan besarnya untuk melakukan teknik modifikasi cuaca atau hujan buatan itu sangat tipis atau sangat minim sekali. Jadi kita antisipasinya tentu dalam jangka panjang daerah-daerah yang berpotensi lahan kering, cepat kering atau daerah perkebunan, salah satunya kita juga untuk membuat embung-embung atau aliran-aliran air yang kemungkinan bisa membasahi lahan gitu.
0: Baik, kalau untuk teknik modifikasi cuaca ini seberapa sering dilakukan ini, Bapak, di wilayah Batam sendiri?
1: Kebetulan saat ini ada dilakukan di wilayah Kalimantan, ya, di Palangkaraya yang banyak membakar, terjadinya kebakaran. Kita lakukan di Batam ini terakhir kemarin di tanggal 15 Mei hingga 3 Juni yang lalu, ya mungkin 2-3 bulan yang lalu. Nah, itu memang kita dari bulan Februari yang lalu kan kita merasakan bahwa air curah hujan yang minim, sehingga dapat mempengaruhi bahan baku untuk air minum di waduk-waduk yang ada di Batam, sehingga perlu dilakukan pengisian air waduk atau air baku untuk masyarakat, sehingga pada tanggal 15 Mei hingga 3 Juni yang lalu dilakukan teknik modifikasi cuaca, dan alhamdulillah juga dapat menambah tinggi muka air di waduk dan dapat bertahan hingga sampai saat ini gitu.
0: Baik, berarti sudah ini ya, Bapak, ya, kolaborasi antara BMKG dengan
1: yang pendananya yang melakukan BP Batam, ya, kita pelaksana untuk melakukan, kemudian kita laksanakan.
0: Baik, kalau dari BMKG sendiri, apakah ada indikator tertentu nih, Bapak, untuk melihat satu wilayah, oh ini yang rawan karhutla nih, ini yang biasa aja, jadi kayak lebih diperhatikan begitu, Bapak?
1: Ya, tentu kita melihat berbagai faktor, ya. Pertama tentu kita lihat prediksi atau potensi cuaca ke depan itu seperti apa, apakah lebih kering, itu kita lihat proyeksinya atau perakirannya hingga 2 bulan, 3 bulan ke depan seperti apa. Kemudian kita lebih mundur lagi ke 10 harian, kita lihat prediksi semingguan bahkan harian. Kemudian secara real time kita juga memantau dari satelit, kita lihat titik-titik panas atau titik hotspot yang ada di wilayah Indonesia terutama, ya. Kemudian kita bisa petakan di setiap provinsi dan kabupaten. Nah, jika ada titik panas, ini tentu akan rentan dan lebih kita waspadai. Dengan dasar itulah kita bisa mensiagakan suatu wilayah. Nah, titik panas ini belum bukan merupakan titik api, artinya dengan kondisi wilayah itu bisa saja mungkin wilayahnya tandus, kemudian suhunya cukup tinggi dan tidak ada hujan, kemudian kering, kemudian anginnya juga kencang. Nah, ini biasanya dari satelit terpantau bahwa di sana ada titik panas gitu, ya. titik panas. Nah, titik panas itu ada yang rendah, sedang, kalau sudah warna merah mungkin lebih berbahaya. Kemudian kita juga memberikan informasi namanya fire rating FDRS ya. Jadi kita melihat wilayah tersebut, kita petakan apakah rentan terhadap kebakaran ya. Kita melihat juga ada tingkatnya, tingkat dari menengah, kemudian rendah, menengah, sampai tingkat tinggi. Jadi dari pemetaan ini kita sampaikan prediksinya bisa sampai 1 minggu ke depan. Nah, setiap hari kita update ya. Nah, kita sampaikan kepada stakeholder setempat, baik pemerintah daerah maupun TNI Polri maupun Basarnas, jika terjadi bencana atau kebakaran hutan dan lahan. Nah, demikian juga informasi yang kita berikan jika sudah terjadi kebakaran, tentu ini menimbulkan asap ya. Asap ini juga dapat bergerak kemana, kita bisa memprediksikan kemana arah asap ini, dan kita juga bisa memantau, mengukur asap ini apakah tingkat bahayanya seperti apa. Nah, juga asap ini kan juga bisa mengganggu pernapasan dan kesehatan kita yang berdampak kepada kesehatan. Kemudian jika terjadinya ada asap, bisa menutupi jarak pandang kita yang mengganggu jalur penerbangan. Nah, berbagai macam. Jadi kita sampaikan bahwa agar lebih mewaspadai, dan informasi ini sedini mungkin kita sampaikan baik melalui kanal-kanal media sosial maupun website resmi ataupun aplikasi yang kita download di iOS maupun di Android kita gitu.
0: Baik Bapak, berarti ini tiap hari seperti itu ya Bapak ya, untuk pemantauan titik-titik panas tadi ya, hotspot itu.
1: Ya betul, kita update setiap hari, bahkan sehari itu kita bisa update 2 kali sehari, karena satelit ini ada yang stasioner, jadi diam, ada juga yang polar, dia bergerak mengikuti bumi. Jadi karena bergeraknya satelit ini sehingga perubahan informasi itu akan berubah, sehingga kita bisa update sehari 2 kali begitu.
0: Baik Bapak, Bapak tadi bilangnya kan tahun ini adalah kemarau terpanas begitu ya Bapak ya?
1: Iya betul.
0: Kalau dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya ini Bapak, apa yang biasanya menjadi tantangan dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah Kota Batam?
1: Ya tentu tantangannya kita lihat kalau di tahun ini lebih kering, tentu potensi lebih cepat terbakarnya tentu dibandingkan tahun kemarin, tentu tahun ini potensinya lebih tinggi dibandingkan. Namun dengan adanya potensi yang lebih tinggi, tentu kita lebih intens berkoordinasi dengan stakeholder lainnya agar meningkatkan kewaspadaan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kita mengsiagakan personil, mungkin alat-alat yang dapat melakukan pemadaman, bisa juga ada yang membuat posko-posko di wilayah yang rentan kebakaran, sehingga berbagai macam antisipasi kita lakukan. Jadi kita juga bulan yang lalu juga dengan BPBD kita juga melakukan semacam literasi atau edukasi semacam untuk untuk mengantisipasi dan memitigasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ya, kita BPBD mengundang beberapa personil, baik di kecamatan yang ada di 9 kecamatan kota yang ada di Batam, sehingga pesertanya itu bisa juga dapat mengantisipasi wilayahnya atau dapat mengajak para warganya untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, karena kita lebih baik mencegah daripada memberantas. Jika sudah terjadi, ini juga dampaknya. Sehingga kita lakukan teknik-teknik bagaimana untuk mengantisipasi, kemudian untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing. Karena para camatnya juga kita undang untuk bisa mengetahui wilayah. Tentu pemerintah daerah yang lebih tahu kondisi wilayahnya seperti apa. Karena kalau dari peta aja kita lihat kan peta itu kan rata aja semua. Jadi mereka juga bisa memetakan wilayahnya, wilayah mana yang rentan, sehingga lebih efektif menggerakkan personil ya. Jadi kan wilayah itu kan tidak semua yang harus kita jaga ya. Tentu wilayah-wilayah rentan. Nah, karena di tahun ini secara umum di wilayah Indonesia pada umumnya merupakan wilayah ataupun musim-musim yang terpanas ataupun terkering dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tentu dengan adanya kejadian atau fenomena atmosfer itu sendiri yang kita sebut namanya El Nino, ya, musim kering gitu ya. Begitu, Mbak Tasya.
0: Baik. Berarti ini kolaborasi antara BMKG, pemerintah daerah, dan juga BPBD, dan seperti RT/RW sudah sangat baik ini ya Bapak ya, untuk mencegah
1: terjadinya. Alhamdulillah bersama dengan BPBD, baik itu TNI Polri yang sudah siap siaga juga melakukan paling tidak koordinasi dengan beberapa stakeholder lainnya, termasuk dengan dinas kehutanan, kemudian daerah lingkungan hidup, ini juga tentu termasuk juga dengan dinas kesehatan, yang tentu berbagai dampak yang mungkin terjadi nanti kita skenario kan seperti apa begitu.
0: Baik, kalau dari masyarakat ini Bapak, kalau memang ada yang ingin melakukan aktivitas yang berhubungan dengan api, apa hal yang harus diperhatikan agar tidak memicu kebakaran di tengah kemarau yang sangat panas di Batam ini?
1: Ya, tentu masyarakat yang melakukan misalnya pembukaan lahan yang secara dibakar, tentu ini berdampak kepada pelanggaran hukum ya. Jadi jangan kalau bisa jangan melakukan pembakaran lahan dengan membakar. Ya memang dengan membakar ini lebih mudah dan lebih murah, namun tentu ini juga harus diwanti-wanti, harus diketahui bahwa melakukan pembakaran di lahan itu adalah berkonsekuensi kepada hukum. Kemudian ada juga mungkin masyarakat yang tidak sengaja ya dengan sembarangan melakukan pembuangan puntung rokok misalnya, atau membakar percikan api, menumpukan percikan api, ataupun membakar sampah. Ya kalau jika membakar sampah di area-area perumahan gitu, kita agar terus dipantau dan jaga, dan dipastikan api yang hidup itu akan aman, dan jika memang meluas atau segera disiapkan pemadamannya. Jadi masyarakat juga lebih berhati-hati. Demikian juga dengan masyarakat yang mungkin meninggalkan rumahnya, ini kan juga bisa juga konsleting dari rumah gitu ya. Ya, tidak ada orang yang menempati, kemudian perlu lihat step kontak yang masih terhubung, termasuk kita yang mungkin kecil-kecil saja, HP kita yang tidak power bank kita, atau HP kita yang kita lagi kita cas sementara tidak kita cabut, sementara tidak lakukan cas, jadi colokannya masih tercabut, ini juga harus diantisipasi terjadinya percikan api ataupun timbul konsleting. Nah, konsleting ini tentu berdampak di samping area rumah kita yang terbakar, bisa juga dengan cepat dengan angin yang cukup kencang, udara yang cukup kering, lebih cepat menjalar ke wilayah lainnya di sekitar tempat kita. Nah, tentu semuanya harus kita waspadai dan kita antisipasi agar ini tidak terjadi gitu.
0: Sesuai dengan kesadaran diri masing-masing ya Bapak ya, dan saling mengingatkan satu sama lain. Kalau dari Pak Ramlan sendiri, apa pesan BMKG kepada masyarakat Batam dan Kepulauan Riau agar lebih waspada terhadap potensi karhutla selama musim kemarau ini?
1: Ya, tentu BMKG terus memantau, baik dari awal tahun yang lalu sudah menyampaikan bahwa potensi ke depan musim kemarau di tahun ini lebih kering. Kita sampaikan juga puncak-puncaknya secara umum di wilayah Batam dan Kepri itu memang pada bulan Agustus dan September ini. Kemudian secara detail juga kita sampaikan informasi baik informasi cuaca yang secepatnya jangka pendek, ya baik itu warning yang dalam 3 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, sampai 3 bulan sampai 6 bulan ke depan seperti apa. Nah, tentu masyarakat jika mendapatkan informasi ya bisa melalui channel-channel resmi dari BMKG, baik itu melalui aplikasi yang ada di HP Info BMKG, baik dari Android maupun dari iOS ya, yang dapat diinstal kemudian dari web-web resmi bmkg.go.id maupun channel-channel media sosial kita, baik Instagram, WhatsApp ataupun dari channel-channel lainnya, sehingga informasi ini valid ya. Jika ada informasi yang mungkin sifatnya hoax yang menyampaikan akan terjadi badai petir, hujan segala macam, gelombang tinggi di mana, baik lebih baik dikonfirmasi dulu ke BMKG apakah ini benar. Jangan, masyarakat kadang-kadang menerima informasi ini kan cepat sekali dari WhatsApp, menyambung baik Instagram, kemudian tanpa disaring, kemudian terus meneruskan kepada grup-grup lainnya. Ay, harus dipastikan dulu bahwa informasi ini benar atau tidak gitu. Kadang-kadang kita jari kita itu itu refleks kuali informasi tanpa kita ketahui kebenarannya, langsung meneruskan ke media-media sosial lainnya. Ini mohon itu juga diperhatikan juga untuk masyarakat, sehingga kita dapat menjaga lingkungan kita gitu.
0: Baik, sebagai penutup ini Bapak, kalau boleh memberikan satu pesan sederhana kepada masyarakat, apa satu hal yang Bapak ingin masyarakat ingat setiap kali menghadapi cuaca panas dan kering seperti sekarang?
1: Ya, masyarakat tentu kita kembali kepada diri kita sendiri masing-masing. Apabila terjadi suatu bencana ataupun suatu kejadian, kita harus masing-masing ingat diri kita ya, ingat wilayah kita dulu. Kadang-kadang bisa juga terjadinya suatu kebakaran di wilayah kita, bahkan walaupun bukan kebakaran hutan dan lahan, bisa juga terjadi sekitar di sekitar wilayah kita, yang lingkungan kita ya, kebakaran sampah atau rumah. Nah, tentu kita harus mengantisipasi kemana ini harus kita lindungi, kemana air, sumber-sumber air yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita padamkan apinya. Kemudian masyarakat juga tentu mendapat mengevakuasi diri sendiri ya, karena kalau terjadi suatu bencana, baik itu kebakaran hutan dan lahan saat ini, bisa juga nanti di saat musim penghujan ada banjir ataupun apapun, nah nanti yang kita lebih mengutamakan bagaimana kita mengevakuasi diri sendiri itu utamanya. Nanti baru kita memikirkan bagaimana kita mengevakuasi atau membantu orang. Dan sehingga apabila masing-masing kita sudah merasakan tahu tempat di mana kita berlindung, di mana tempat kita melakukan pencegahan ataupun pemadaman ataupun apalah namanya, jadi sehingga masyarakat lebih memahami diri dan lingkungannya utamanya dulu ya, masing-masing gitu.
0: Baik, terima kasih untuk pembahasan dan diskusi pada sore hari ini, Pak Ramlan. Terima kasih dan pendengar, karena kami
1: ya,
0: sudah.
1: Jadi silakan dipantau terus informasi dari BMKG ya, sehingga kita lebih mengantisipasi dampak-dampak yang tidak baik tadi, bencana ataupun kekeringan yang terjadi di saat ini.
0: Baik, tidak terasa pendengar, karena sudah sampai di penghujung dialog kentengan sore hari ini. Banyak sekali informasi penting yang sudah kita dapatkan bersama Bapak Ramlan, khususnya mengenai kondisi cuaca di musim kemarau, potensi karhutlah, hingga bagaimana kita sebagai masyarakat bisa ikut melakukan pencegahan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ramlan SSI MSI yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kita sore hari ini melalui Zoom. Terima kasih Bapak Ramlan atas waktunya sore hari ini.
1: Baik, terima kasih kembali Mbak Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya pendengar yang sudah

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan relay lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Akan kita lakukan pemusnahan nanti dia disaksikan ya, oleh tersangka.
2: Keringanan yang diberikan ya, keringanan yang diberikan adalah keringanan istilahnya denda-denda pajak dengan pemberian diskon 50% pokok terhutang.
3: Jika El Nino kuat, otomatis awan-awan hutan ini akan tertarik ke tim.
4: Sari berita, narkotika jenis sabu seberat 2,9 kg dimusnahkan Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang. BMKG Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru prediksi El Nino semakin kuat terjadi di Riau. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Wahyudi Maswar.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Forum Pembaruan Kebangsaan sampaikan aspirasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru terkait pendidikan sekolah gratis bagi masyarakat kurang mampu. Berikut Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru melaporkan.
5: Forum Pembaruan Kebangsaan FPK Kota Pekanbaru menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka memperkuat peran kepayuguban dalam mendukung pembangunan daerah. Ketua FPK Kota Pekanbaru Dwi Agus Sumarno mengatakan terdapat sejumlah aspirasi yang disampaikan, salah satunya terkait pendidikan gratis berupa beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya banyak anggota paguyuban yang berasal dari kalangan menengah ke bawah sehingga membutuhkan dukungan dalam pendidikan. Selain pendidikan, FPK juga mengusulkan adanya bantuan bagi pedagang kecil dari kalangan paguyuban. Dwi berharap pemerintah dapat membuka peluang bagi paguyuban untuk mendapatkan dukungan usaha sehingga organisasi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Aspirasi lainnya yakni permintaan agar pengurus FPK dan paguyuban juga mendapat mengikuti kegiatan retreat seperti yang diberikan kepada Ketua RT dan RW.
6: Permintaan kami, kalaulah Pak RT, Pak RW yang ada di Pak Camat diberikan retreat, apalah salahnya kami ikut juga diberikan retreat. Ini biar didengar sama Pak Kesbangpol supaya tahun depan itu kita ikut retreat sama-sama supaya visi-misi kita sama.
5: Menanggapi usulan tersebut, PLT Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setdako Pekanbaru Firman Hadi mengatakan aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui kajian oleh Kesbangpol.
7: Ya kita lakukan nanti Kesbangpol dapat membuat telah dari itulah nanti kan kemudian ya sehingga bisa dilaporkan kepada pimpinan kita.
5: Diharapkan berbagai aspirasi yang disampaikan FPK tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kota Pekanbaru dalam memperkuat pemberdayaan paguyuban sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Antusiasme siswa SD Negeri 33 Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang menerima program makan bergizi gratis MBG dinilai sangat baik. Bahkan makanan yang dibagikan kepada siswa habis tidak bersisa, termasuk menu ayam sambal yang menjadi salah satu makanan yang disukai siswa. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
8: Kepala SD Negeri 33 Sawahan John Henry melalui guru kelas 6 Nur Yatmi kepada RRI pagi tadi mengatakan pihak sekolah sempat ditawari SPPG Sawahan untuk memilih melanjutkan atau menghentikan program MBG. Akan tetapi sekolah memilih agar program tersebut tetap dilanjutkan karena siswa sangat antusias dan MBG dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan sekaligus meringankan uang saku mereka. Nur Yatmi menyebutkan penerima manfaat MBG di SD Negeri 33 Sawahan dengan total 520 siswa yang terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6. Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat selain membuat siswa kenyang, orang tua juga terbantu dalam mengurangi uang belanja anak selama berada di sekolah.
9: Setiap hari dia minta tanggapan berapa nilai, berapa poin, untuk hari ini MBG-nya berapa skornya, oh bagus ya, bagus juga komentar kita kan gitu. Itu MBG kalau sebagian anak besar katanya, malah ada yang ditanya, Bu, ada MBG Bu?
8: Sementara itu tenaga administrasi SD Negeri 33 Sawahan, Rahmadeli mengatakan pembagian MBG dilakukan dalam dua shift saat jam istirahat sesuai dengan jadwal masing-masing kelas. Shift pertama, MBG diberikan kepada siswa kelas 1, 2, 4, 5, dan 6 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sedangkan shift kedua, siswa kelas 3 menerima MBG pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rahmadeli menjelaskan setiap ompring MBG yang diambil siswa dicatat melalui tanda pada lembaran absen yang telah disiapkan pihak sekolah. Pengantaran makanan dilakukan oleh pihak SPPG Sawahan menggunakan satu unit kendaraan MBG setiap hari sekolah, mulai hari Senin hingga Jumat.
9: Setiap anak yang datang dikasih menurut jumlah anak yang difasilitasi. Kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 ada 2 kelas, kelas 2 4 kelas, kelas 3 3 kelas, kelas 4 4 kelas, kelas 5 4, kelas 6 3. 520.
8: Rahmadeli menyampaikan hingga saat ini pelaksanaan program MBG di SD Negeri 33 Sawahan berjalan aman dan lancar tanpa kendala berarti. Antusias siswa yang tinggi dan makanan yang rata-rata habis menjadi salah satu indikator program tersebut diterima dengan baik oleh peserta didik di sekolah setempat. Salidala Putri melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Senin 10 Agustus 2026. Berikut laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
10: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Senin 10 Agustus 2026. Program tersebut akan berlangsung hingga 30 September 2026 mendatang dan memberikan berbagai keringanan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Samsat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Alpi Uzamari mengatakan program ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-24 Provinsi Kepulauan Riau.
2: Keringanan yang diberikan ya, keringanan yang diberikan adalah keringanan istilahnya denda-denda pajak dengan pemberian diskon 50% pokok terhutang. Sementara pajak tahun berjalan, kalau memakai aplikasi e-signal atau e-samsat atau signal, mereka bisa dikasihkan 5%. Sementara yang datang ke loket, dikasihkan keringanan pajak hanya 3%.
10: Sementara itu, warga Natuna, Riau menyambut baik program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut. Menurutnya, kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat bermanfaat bagi masyarakat.
11: Pendapat saya tentu sebagai warga dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau senang karena pemberlakuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tentu sangat bermanfaat bagi kami. Tidak hanya meringankan sebenarnya, tapi juga memudahkan kami dalam mengurus prosesnya. Terima kasih.
10: Melalui program tersebut, pemerintah memberikan pembebasan 100% sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor PKB serta mengurangi 50% pokok PKB. Namun tidak berlaku untuk pajak kendaraan tahun berjalan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
4: Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 2,9 kg. Selengkapnya disampaikan Rizwan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
12: Kalau terhadap kedua tersangka ini masih belum menikmati, masih sebatas biaya operasional untuk sampaikan ke dari Malaysia sampai ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Setelah Tanjung Pinang, barang ini akan dibawa ke Jambi. Setelah sampai di Jambi, akan menerima jasa atau upahnya itu lebih kurang 50 juta.
13: Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 2,9 kg hasil pengungkapan jaringan internasional. Pemusnahan itu disaksikan langsung tersangka berinisial BA 49 tahun dan HS 26 tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94,43 gram disisikan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik dan pembuktian di persidangan, sedangkan 2,8 kg dimusnahkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofian Rida mengatakan, narkotika jenis sabu tersebut dipasok dari negara Malaysia, lalu diselundupkan masuk wilayah Kepri di Kijang Kabupaten Bintan. Petugas berhasil meringkus para pelaku di sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Aisyah Sulaiman, Kelurahan Dombak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang.
12: Akan kita lakukan pemusnahan nanti dengan disaksikan ya, oleh tersangka. Dengan tersangka itu ada dua, yang satu berinisial BA, umur 49 tahun, pekerjaan swasta. Kemudian HS, laki-laki, umur 26 tahun, pekerjaan 10 hari yang lepas.
13: AKP Sofian Rida menegaskan bahwa penindakan ini berhasil menyelamatkan sekitar 12 ribu jiwa generasi muda dari ancaman bahaya narkotika. Jumlah estimasi penyelamatan tersebut setara dengan populasi warga dalam satu wilayah kecamatan di Tanjung Pinang.
12: Jajaran Polresta Narkoba Tanjung Pinang telah berhasil menyelamatkan generasi bangsa, anak bangsa, itu lebih kurang 12 ribu orang. Coba bayangkan, seandainya barang-barang dapat ini sudah bisa kita tersebar atau terkonsumtif oleh masyarakat.
13: AKP Sofian Rida menegaskan, Polresta Tanjung Pinang terus memperketat pengawasan untuk memutus mata rantai penyelundupan di pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun BMKG Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru prediksi El Nino semakin kuat terjadi di Riau. Kebakaran hutan dan lahan mengancam wilayah Riau. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru menurunkan laporannya.
14: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono mengungkapkan bahwa indeks El Nino telah berada di angka 1,56 yang diprediksi akan terus menguat. Puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut bertepatan dengan puncak musim kemarau di wilayah Riau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi El Nino semakin kuat berpotensi mengurangi pertumbuhan awan hujan. Dampaknya curah hujan berkurang karena pola pergerakan awan hujan dipengaruhi kondisi atmosfer akibat fenomena tersebut.
3: Jika El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan tertarik ke timur. Kemudian awan-awan hujan ini akan berkurang. Kemudian ketika sangat kurang awan-awan, tentunya panas sangat tinggi. Kita berapa hari puncak suhu temperatur di wilayah kita sudah naik. Berapa hari sampai 35, bahkan 2 hari yang lalu sampai 36 derajat Celcius. Tentunya sangat memudahkan untuk terjadinya kemudahan kebakaran. Jadi barang-barang yang kena matahari penuh itu akan menjadi lebih cepat kering dan akan potensi menjadi mudah terjadi kebakaran. Itu yang perlu diwaspadai karena kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita perlu waspadai.
14: Menanggapi kondisi tersebut, Pangdam 19 Tuanku Tambosai Maijen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan, jajaran TNI Polri, pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi ancaman karhutlah di Riau.
15: Sekarang ini sudah mulai memasuki tahapan bencana, masakan tanggap darurat. Saya, TNI Polri, Pak Kapolda dibantu diarahkan oleh Pak Gubernur sudah membentuk klasterisasi, rayonisasi. Ketika terjadi titik-titik api atau pemantauan dari seluruh aplikasi yang kita mempunyai, dari mulai Sipongi, Sipakar maupun Lanjang Kuning, bisa kita deteksi untuk melaksanakan verifikasi dan deteksi dini agar tidak menjadi besar. Tapi sekali lagi, wilayah kita luas, kemudian akses juga di lapangan sulit, maka itu semua membutuhkan extra effort kita untuk bisa melakukan ini secara terpadu.
14: Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kondisi kemarau dan penguatan El Nino, terutama terhadap potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, serta memburuknya kualitas udara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Pasca Bencana Wilayah Sumatera Barat meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman. Peninjauan dilakukan akibat terjadinya cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut dalam sepekan terakhir. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari dari RRI Padang.
16: Ketua Tim Supervisi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Brigjen Pol Yopi Indra Prasetya Sepang kemarin mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi kerusakan sekaligus membedakan dampak bencana sebelumnya dengan kerusakan baru akibat cuaca ekstrim. Menurutnya, ditemukan sejumlah titik kerusakan baru termasuk longsor yang kembali terjadi di lokasi yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah akses masyarakat kembali terganggu. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Korong Sungai Pingai, Nagari 3 Koto Aur Malintang, Kecamatan 4 Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Badan jalan utama di kawasan tersebut terputus total akibat longsor.
17: Ternyata beberapa titik kita lihat memang ada tempat-tempat yang baru. Kita akan mencoba untuk mendiskusikan bagaimana supaya penanganannya bisa lebih cepat. Kami dari Satgas PRR memang mempunyai tugas. Salah satunya adalah untuk mempercepat proses penanganan bencana untuk wilayah Sumatera Barat.
16: Sementara itu, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis mengatakan, Jalan Korong Sungai Pingai, Nagari 3 Koto Aur Malintang, Kecamatan 4 Koto Aur Malintang, merupakan akses penting bagi warga dan petani, sekaligus penghubung antar Korong dan Nagari hingga Kabupaten Agam. Akibat cuaca ekstrim yang disertai hujan lebat dan angin kencang satu minggu lalu, jalan itu terputus dan mengganggu aktivitas pendidikan dan mobilitas warga. Masyarakat termasuk anak sekolah terpaksa menggunakan jalur alternatif yang dinilai lebih beresiko.
18: Pada hari Selasa yang lalu saya berkunjung ke sini, motor masih bisa lewat. Sekarang motor sudah tidak bisa lewat. Kita lihat anak-anak sekolah terpaksa melewati sungai di bawah. Saya sangat berharap kepada Satgas supaya ini dapat ditanggulangi dengan segera karena ini memang betul-betul jalur vital menghubungkan Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam.
16: Satgas PRR selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan percepatan penanganan kerusakan. Langkah tersebut diharapkan dapat segera memulihkan akses masyarakat dan mencegah resiko yang lebih besar. Elan Silviasari melaporkan.
4: Ketersediaan belangko KTP elektronik di Kabupaten Bintan saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Reni Ilda Valentra dari RRI Tanjung Pinang.
19: Ketersediaan belangko KTP elektronik atau KTPL di Kabupaten Bintan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Bintan, Rusli, mengatakan saat ini masih tersisa sekitar 5.400 keping belangko KTPL. Menurutnya, stok tersebut bertambah setelah Disdukcapil Bintan mendapat tambahan sekitar 2.000 keping belangko dalam kegiatan rapat koordinasi nasional atau Rakornas beberapa waktu lalu. Rusli menyebut kebutuhan masyarakat hingga saat ini masih dapat terakomodir dengan baik. Pelayanan juga dilakukan melalui pelayanan langsung di lapangan maupun di kantor di Dukcapil Bintan. Ia juga mengatakan sekitar 500 keping belangko telah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
20: Terhitung sampai hari ini itu masih tersisa 5.400 sekian yang masih tersisa di kita. Terakhir kemarin kita kebetulan dapat lagi kehabisan rakornas kemarin dan kita ikut rakornas dapat kita lagi 2.000 tambahan. Jadi total awalnya 3.000 karena penambahan 2.000 keping, alhamdulillah sekitar saat ini menjadi 5.400 belangko kita.
19: Sementara itu masyarakat menilai pelayanan administrasi kependudukan di Bintan saat ini sudah berjalan dengan baik. Salah seorang warga Hussein mengatakan pelayanan yang diberikan petugas cukup ramah dan didukung dengan tempat pelayanan yang nyaman. Ia juga mengapresiasi tersedianya tempat bermain untuk anak-anak.
1: Ya, untuk pelayanan di Distrik Capuli Bintan ya saat ini sangat bagus ya. Ramah juga, pegawai-pegawainya tempatnya udah nyaman. Anak-anak juga ada tempat permainannya. Semoga ke depan selalu seperti ini pelayanan di Distrik Capuli Bintan ini.
19: Diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bintan yang tercatat di Distrik Capil mencapai 184.631 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 94.763 jiwa laki-laki dan 89.868 jiwa perempuan. Renilda Kalantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis lakukan fogging secara selektif seiring dengan meningkatnya kasus DBD di wilayah setempat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
21: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terus melakukan upaya pengendalian demam berdarah denggi atau DBD, salah satunya melalui kegiatan fogging di lokasi yang ditemukan kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi mengatakan fogging tidak dilakukan di semua wilayah, tetapi hanya pada lokasi tertentu sesuai hasil pemeriksaan dan kondisi kasus di lapangan.
22: Kita tiap hari fogging. Tiap hari kita fogging ya, berapa titik kasus. Tidak semua kasus kita fogging ya, tapi kita tiap hari kita rutin jalan terus fogging ya. Karena untuk kasus sekarang ada 690-an sekarang. 691 ya kasus. Dibandingkan tahun lalu itu ada 629 ya. Lebih tinggi pertengahan tahun baru kan, Juli ya.
21: Menurut Irawadi, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, bukan jentik nyamuk. Karena itu masyarakat tetap diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan membersihkan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup tempat air, serta menghilangkan barang bekas yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Irawadi menegaskan, pengendalian DBD membutuhkan peran aktif masyarakat. Selain penanganan dari dinas kesehatan, kebersihan lingkungan, dan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin menjadi langkah penting untuk memutus perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
4: Penggunaan jerami sebagai mulsa organik dalam metode sawah pokok murah berhasil mengembalikan kesuburan tanah dan mengeliminasi ketergantungan petani pada pupuk kimia. Selengkapnya dilaporkan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
23: Penerapan metode sawah pokok murah pada lahan pertanian di Negari Durian Kapih Darussalam Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam mencatat tren peningkatan hasil panen yang positif. Keberhasilan panen tahap ketiga di lahan milik petani Ayu Nasri itu menjadi bukti bahwa metode ramah lingkungan ini mampu mengembalikan kesuburan tanah secara alami. Proses pelapukan jerami yang difungsikan sebagai mulsa terbukti secara bertahap memperkaya kandungan mikroorganisme tanah sehingga tanaman padi dapat tumbuh lebih optimal. Pengaplikasian pola tanam ini berhasil menghilangkan kebutuhan akan penggunaan pupuk kimia secara total pada lahan pertanian warga. Penghentian pemakaian pupuk buatan itu memberikan dampak langsung berupa penghematan biaya operasional dan pengeluaran modal tani secara signifikan. Petani setempat Ayu Nasri bertekad untuk terus melanjutkan penggunaan metode sawah pokok murah serta memperluas area lahan padi miliknya. Langkah perluasan lahan itu diambil guna membuktikan kepada masyarakat luas bahwa pola tanam murah ini menjadi jawaban atas tingginya biaya produksi pertanian. Inovasi pengolahan lahan ini diproyeksikan dapat menjadi percontohan bagi kelompok tani lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan melalui pertanian berkelanjutan.
24: Iya Pak, tone yang ketiga, JSPM ya. Yang ketiga tambang. Kalau dirasa penghasilannya meningkat terus, dilanjutkan tambah boleh kembali. JSPM.
25: Insyaallah SPM yang kampek Pak ya.
24: SPM kampek. Tambah.
23: Keberhasilan panen metode murah ini diharapkan mampu mendorong percepatan kemandirian pupuk organik bagi para petani di kawasan Tanjung Mutiara dan Kabupaten Agam secara luas. Irsyad melaporkan.
4: Berbagai persiapan dilakukan untuk sukseskan pawai budaya dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di Natuna. Selengkapnya disampaikan Yusfianti dari RRI Ranai.
26: Berbagai persiapan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyukseskan pelaksanaan pawai budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 Kota Ranai. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Natuna Helmi Wahyuda mengatakan kegiatan pawai budaya tahun ini diperkirakan melibatkan sekitar 3.000 hingga 3.500 peserta. Helmi menjelaskan setiap regu atau kelompok peserta nantinya akan menampilkan berbagai kreasi budaya dari daerah masing-masing. Selain itu, sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna juga akan menampilkan potensi dan inovasi yang dimiliki.
2: Penampilan nanti per paguyuban. Paguyuban menampilkan kreasi dari daerah masing-masing, juga dari OPD. OPD juga akan menampilkan apa yang menjadi daya tarik OPD tersebut, seperti misalnya contoh Dinas Perikanan.
26: Untuk rute pelaksanaan, pawai budaya tahun ini masih menggunakan rute seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni kawasan Pasar Baru Kota Ranai dan berakhir di area Panggung Kehormatan di Pantai Piwang pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat pada tanggal 16 Agustus 2026. Sekretaris Perkumpulan Minang Sakato Kabupaten Natuna Rama Yulis Piliang mengatakan Himpunan Keluarga Minang Sakato turut ambil bagian dalam pawai budaya dengan mengusung tema Semarak Budaya Minangkabau.
5: Di depan panggung kehormatan kami menampilkan itu antaraksi tari persembahan yang dibawakan oleh anak-anak Minang. Ini kami yang tampil sekitar seratusan. Alhamdulillah persiapan sekarang ini sudah mulai itu para pelatihan antaraksi seninya. Karena nanti arah-arahkan itu nanti kan di depan itu nanti tetap ada pasangan pengantin dengan di penginang-penginang budo-budo kanduang.
26: Rama Yulis mengatakan persiapan telah dilakukan termasuk latihan berbagai seni yang akan ditampilkan. Rombongan juga akan membawa sejumlah unsur adat Minangkabau seperti pasangan pengantin, budo kanduang, penghulu, datuk, serta perlengkapan dan simbol budaya dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Makodim 0304 Agam rayakan syukuran setahun Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, perkuat pengabdian untuk masyarakat. Berikut laporan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
6: Dirgahayu Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, hadir untuk rakyat, pengabdi untuk negeri.
7: Prajurit Makodim 0304 Agam secara daring mengikuti syukuran peringatan 1 tahun berdirinya Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol TIB, juga dihadiri langsung Kasdim 0304 Agam Mayor Infantri Rudi Saragi mewakili Dandim 0304 Agam. Dalam kegiatan tersebut disampaikan kilas balik perjalanan Makodam 20 TIB selama 1 tahun. Dalam sambutannya, Pangdam 20 TIB Mayor Jenderal TNI Arif Gajah Mada SMM menyampaikan dalam sambutannya bahwa keberadaan satuan baru tersebut diharapkan semakin memperkuat kemampuan TNI Angkatan Darat dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Dengan satuan baru, kita semakin hebat. Bahkan selama 1 tahun keberadaan Kodam 20 TIB telah memberikan kontribusi nyata bersama pemerintah daerah yang ada di Sumatera Barat, khususnya dalam penanggulangan berbagai bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Dalam penanganan bencana, Kodam 20 TIB disebutkan menjadi salah satu satuan yang responsif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Bahkan kecepatan respon dalam penanggulangan bencana tersebut mendapat pengakuan dari Menteri Dalam Negeri RI.
6: Alhamdulillah, Kodam kita selama 1 tahun ini luar biasa. Pajak itu merupakan bukti nyata pengorbanan kita, ya, kegiatan kita yang benar-benar sangat memperhatikan kehidupan sosial yang ada di lingkungan. Ya, jadi ketika terjadi bencana alam banjir, ya, yang segera kita tangani, pembuatan posko, pelaporan dengan tepat, penanganan, informasi.
7: Dalam perjalanan Kodam 20 TIB telah membangun 134 jembatan Beli dan Aramco, 240 sumur bor, termasuk pengerjaan sekolah rusak. Dan dari berbagai pembangunan tersebut, lanjut Pangdam 20 TIB harus dimaksimalkan dan dipertanggungjawabkan sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, jelas Arif Gajah Mada. Dan dirinya juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak menunda pekerjaan yang dapat segera diselesaikan. Pangdam 20 TIB berharap momentum peringatan 1 tahun Kodam 20 TIB menjadi penyemangat bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan pengabdian, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta hadir memberikan solusi bagi masyarakat dengan semangat kerja keras. Dari RRI Bukit Tinggi, Cuni Marbeta melaporkan.
4: Persiapan e-ticketing dengan perusahaan penyelesaian tiket elektronik untuk penyeberangan dari Bengkalis ke daratan Sumatera tinggal penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS dengan pemenang tender. Berikut reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
3: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan Dishub dalam waktu dekat ini akan menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI sebagai pihak untuk pelaksana sistem tiket elektronik atau e-ticketing pada layanan penyeberangan Roro. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelesaikan sejumlah administrasi sebagai tahap sebelum PKS ditandatangani. Saat ini penyelesaian administrasi berada di internal Dinas Perhubungan. Ardiansa juga menegaskan pengerjaan sistem e-ticketing baru dapat dilaksanakan setelah PKS resmi ditandatangani dan setelah itu pihak pelaksana akan mulai melakukan pekerjaan teknis di lapangan.
8: Lagi segera atau gitu administrasi di Dinas Perhubungan karena administrasi di Bupati MOU sudah selesai.
3: Sementara itu CEO PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI Firdaus mengungkapkan bahwa sistem tiket elektronik yang akan diterapkan ini nantinya mencakup seluruh penggunaan jasa penyeberangan. Firdaus juga menyebutkan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan termasuk melalui pertemuan secara daring, sejumlah poin dalam PKS sudah tidak lagi menjadi persoalan. Penandatanganan PKS. Di sisi lain, teknis Firdaus juga memastikan tim teknologi informasi IT dari GBSI telah dipersiapkan. Tim tersebut nantinya akan langsung bergerak melakukan pekerjaan setelah dapat izin dari Dinas Perhubungan.
8: Ya, jadi besok sih intinya tinggal tanda tangan aja sih, Pak.
9: Oh, gitu ya, tanda tangan.
8: Mengenai teknis sendiri, ya, tim kita dari IT sudah siapkan, gitu loh. Makanya, sebenarnya kan waktu di meeting kemarin, waktu izin beberapa hari yang lalu kan, bisa saya tanyakan setelah PKS ini, targetnya berapa lama sih harus live, gitu loh. Karena kan kami harus perhitungkan juga tim kapan mulai actionnya untuk penarikan jaringan dan sebagainya, gitu loh, Pak.
3: Menurutnya, salah satu hal yang berpotensi mempengaruhi waktu pengerjaan adalah proses pengadaan dan pengiriman perangkat. Sejumlah kebutuhan yang tersedia dalam kondisi ready atau stok dapat segera disiapkan. Sementara perangkat tertentu membutuhkan waktu karena harus dipesan terlebih dahulu. Penerapan sistem e-ticketing tersebut ditargetkan rampung sebelum pertengahan September 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebelumnya menargetkan sistem tersebut dapat diluncurkan pada 17 September 2026 bertepatan dengan momentum Hari Perhubungan Nasional. Penerapan e-ticketing diharapkan dapat meningkatkan ketertiban efisiensi serta kualitas pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa penyeberangan Roro di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Narkotika jenis sabu seberat 2,9 kg dimusnahkan Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang. BMKG Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, prediksi El Nino semakin kuat terjadi di Riau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wahidu Mansur mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Saya mau minta doa restu sama Bapak dan Ibu untuk menikahi Nania.
1: Bismillah, Bu. Nania mau belajar taat sama perintah dan larangan Allah. Supaya bisa ke surga sama Kang Raff.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Golden Frozen Food Indo atau AICE. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sejak tahun 2017 melalui akun Facebook resmi AICE, perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi aice.co.id atau aice.co.id/karir. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
2: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
1: Klik? Maksudnya?
3: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari BPOM untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi BPOM-nya. Dan
4: K untuk cek kadaluarsa kan?
3: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
1: Nah, begitu, sosis ini kemasannya oke, ada logo BPOM dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
2: Aman terkendali, ayo kita cek klik bersama.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai POM di Batam.

0: cincin, sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, dalam Batam sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akan kami hadirkan informasi mengenai gempa Kolombia. Sedikitnya 883 orang di kota Cali, Kolombia membutuhkan perawatan medis setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah tersebut pada Senin 10 Agustus. Sekretaris Kesehatan Kota Cali, German Escobar, mengatakan ratusan korban saat ini tengah menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Selain menangani ratusan korban, sejumlah fasilitas kesehatan di Cali turut berdampak gempa. Escobar mengatakan 3 fasilitas medis terpaksa ditutup karena mengalami kerusakan pada infrastruktur. Kondisi tersebut membuat rumah sakit di Cali harus bekerja mendekati kapasitas maksimal. Menurut Escobar, hampir seluruh rumah sakit di kota tersebut kini beroperasi dengan kapasitas yang sangat tinggi untuk menangani korban gempa. Gempa bermagnitudo 7,4 menguncang Kolombia pada Senin pagi. Pusat gempa berada di dekat kota San Jose del Palmar, Departemen Chocó. Guncangan kuat tersebut dirasakan di sebagian besar wilayah Kolombia. Getaran juga terasa hingga sejumlah negara tetangga. Bencana tersebut menimbulkan dampak yang besar. Berdasarkan data terbaru, sedikitnya 132 orang meninggal dunia akibat gempa yang mengguncang Kolombia tersebut. Proses penanganan korban dan pendataan dampak gempa masih terus dilakukan oleh otoritas setempat.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: donaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami hadirkan rilis panggilan dari Pengadilan Negeri Agama Batam. Telah memanggil Rian Rina Mardian LT binti Parulian Lumban Tobing, tempat dan tanggal lahir Kota Pang, 16 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan strata 1, tempat kediaman di dahulu beralamat di Bengkong, Sulawesi, Blok B, RT 005 RW 002, Kelurahan Tanjung Butung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib. Sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Senin 16 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5, Sekupang. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Agustian bin Mahyudin sebagai pemohon melawan Rina Mardian LT binti Parulian Lumban Tobing sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Kemudian pendengar telah memanggil Lili Haryono bin Sutrisno, tempat tanggal lahir Sei Bejangkar, 10 Juni 1977, umur 49 tahun, warga negara Indonesia, NIK 12195080708000007. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD, dahulu pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Kampung Harapan Swadaya Blok BR 4 nomor 5 RT 001 RW 005 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Senin 16 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5, Sekupang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yuli binti Jupri sebagai penggugat melawan Lili Haryono bin Sutrisno sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Edisi Selasa, 11 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar. Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi 25 warga negara Vietnam yang diduga terlibat dalam praktik penipuan investasi daring atau scam trading di Batam. Mereka dipulangkan ke negara asal setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal untuk menjalankan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Deportasi terhadap 25 WNA Vietnam itu dilakukan pada 5 Agustus 2026. Mereka sebelumnya diamankan dalam operasi pengawasan keimigrasian di Batam yang membongkar aktivitas scam trading dengan melibatkan ratusan warga negara asing.

Informasi selanjutnya pendengar, Rumah Sakit Badan Pengusahaan atau RSBP Batam mencatat telah menangani sebanyak 854 pasien stroke sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan pasien stroke iskemik yang membutuhkan penanganan cepat untuk mencegah kecacatan lebih lanjut. Direktur RSBP Batam Kolonel Laut K. Dr. Tanto Budiharto mengatakan, dari 854 pasien yang ditangani, sebanyak 592 pasien atau 69,32% mengalami stroke iskemik. Sementara 93 pasien atau 10,89% merupakan stroke perdarahan.

0: Informasi terakhir pendengar, kawasan dan trotoar depan Pelabuhan Internasional Batam Center bukan tempat untuk menitipkan kendaraan sembarangan. Parkir liar di sisi jalan membuat ruang gerak kendaraan menyempit, bahkan menyulitkan pengendara yang hendak berputar di U-turn. Pada Selasa, 11 Agustus, terdapat 3 sepeda motor akhirnya terjaring penertiban Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batam. 3 motor itu ditemukan terparkir di sekitar depan pelabuhan dan mega mall. Petugas Dishub turun dalam patroli rutin yang dilakukan untuk membersihkan sejumlah titik dari kendaraan yang berhenti atau parkir tidak pada tempatnya. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18:16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

0: hadis hari ini.
1: Tidak akan datang kiamat selama masih ada yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Itulah pendengar, kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis yang disampaikan lewat sahabatnya yang mulia Abu Hurairah, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian Al-Albani berkata tentang hadis tersebut adalah hadis sahih. Disunahkannya setiap muslim yang sehat maupun yang sedang sakit untuk mengingat kematian dengan hati dan lisannya serta memperbanyak mengingatnya sehingga seakan-akan kematian di depan matanya. Karena dengannya akan menghalangi dan menghentikan seseorang dari berbuat maksiat serta dapat mendorong untuk beramal ketaatan. Mengingat mati dikala dalam kesempitan akan melapangkan hati seseorang hamba. Sebaliknya ketika dalam kesenangan hidup, ia tidak akan lupa diri dan mabuk kepayang. Dengan begitu, ia selalu dalam keadaan bersiap untuk pergi.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Mendengar satu lagu yang akan kami putarkan, yaitu Fatin dengan Jingga, menutup perjumpaan kita dalam Batam sore ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aril. Tapi sebelum itu, seperti biasa pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan Rp330 juta. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan Rp50 juta. Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi, Pak.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roroh Esti mengatakan, nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi mengatakan, posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya nih cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud.

punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk

0: menyikapi.
1: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus ber-

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sesaat lagi kita ikuti mimbar agama Hindu. Selamat mendengarkan. Baru saja kita ikuti mimbar agama Hindu. Terima kasih. Sesaat lagi kita ikuti mimbar agama Hindu. Selamat mendengarkan.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Igusti Agung Arif Suryanata dalam program acara Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini di RRI Pro 1 Batam 105.1 FM. Para pemirsa yang budiman yang berada di mana saja, marilah kita simak Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini yang mengambil tema saat ketulusan mengalahkan kemewahan. Oke, kalimat ini sangatlah syarat dengan makna untuk menjelaskan makna atau maksud dari kalimat saat ketulusan mengalahkan kemewahan. Saya malam hari ini ditemani oleh narasumber yaitu Bapak Gede Sumanita. Om Swastiastu Pak Made, Pak Gede.
2: Om Swastiastu.
1: Berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini. Baik Pak Gede, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu dan tempat untuk memaparkan maksud dan makna dari saat ketulusan mengalahkan kemewahan.
2: Yeah. Om Swastiastu. Matur semua Haji. Jadi pada malam hari ini kita dapat kesempatan kembali untuk menyampaikan satu topik dharma yang perlu diketahui oleh umat kita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa sejenak sebagai rasa astungkara pengayu bagio kita kepada Indri Sang Hyang Widiwasa, agar apa yang kita sampaikan dapat menyentuh hati umat kita.
1: Ya.
2: Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Enama, Saraswati Namastul Dham Waldham Kamarupini, Sidir Bawatumi, Widyaramba, Sidir Bawatumi, Sidir Bawatumi Sada. Om Gyanah Dimirandasya, Gyanah Gyanah Salakaya, Caksuran Militam Yena, Tasmai Sri Gurave Namah. Om Wigi Nama Sunama Sidam Om Sidirastu Tadastu Soha. Umat Sedharma yang berbahagia, yang saya muliakan, pada hari ini mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk sedikit merenung ya, dalam sebuah kebenaran. Jadi kebenaran ini mungkin ya, sangat sedikit ya, mengejutkan, tetapi ini begitu nyata ya. Begitu nyata dalam kehidupan kita. Tentu saja ketika kita menjalankan aktivitas kita, aktivitas bakti kita dalam kehidupan beragama, jadi bahwa sesungguhnya ketika kita melakukan sebuah iatnya dalam bentuk apapun, jadi semua persembahan yang kita haturkan itu kita tidak pernah tahu bagaimana persembahan itu diterima atau ditolak.
1: Tidak begitu.
2: Ditolak tidak. Atau tidak diterima. Diterima atau ditolak. Nah, ya. Jadi seringkali kita terjebak dalam sebuah kekeliruan cara berpikir kita ketika kita mengira bahwa dengan membuat ayatnya yang besar. Kemudian
1: mewah
2: gitu. Megah gitu. Dengan mengeluarkan begitu banyak rupiah serta diiringi berbagai macam gamelan, kemudian menerima dengan berharap kita mendapat pujian dari orang lain. Jadi kita kerap merasa seolah-olah sesuatu yang megah itu dapat apa? Ya kasarnya menyogok Tuhan. Ya, menyogok Tuhan agar Tuhan menerima apa yang kita persembahkan.
1: Ya.
2: Jadi mari kita belajar ya dari sebuah cerita dalam Mahabharata. Mahabharata ketika Duryodhana sebelum melakukan sebuah pertempuran yang namanya Bratayuda.
1: Sebelum perang Bratayuda ini.
2: Nggih. Nah, ketika itu Krishna sudah berkali-kali menganjurkan agar berikanlah sedikit saudaramu itu Yudhistira sejengkal saja tanah agar dia bisa hidup berdampingan dengan kalian di tempat ini seperti itu. Tetapi Duryodhana bilang tidak. Gitu. Pokoknya tidak gitu. Sejengkal tanah pun tidak akan saya berikan. Gitu dia bilang. Kemudian Krishna sebagai avatara pada waktu itu terus berupaya untuk mendamaikan mereka. Karena apa? Efek peperangan itu pasti akan dampaknya jelek. Buruk itu ya.
1: Namanya perang ya.
2: Nah, kemudian Krishna masih pada waktu itu bernegosiasi dengan Duryodhana. Gitu. Nah, pada waktu itu Krishna menuju ke Astinapura sekali lagi menjadi dutanya para Pandawa. Nah, ketika itu tahu kehadiran Krishna datang ke tempat itu, Duryodhana segera memerintahkan semua pelayannya untuk menyiapkan makanan yang sangat mewah. Gitu. Piringnya dari emas. Benar. Ya. Piringnya dari emas, kemudian sendoknya dari emas. Gelasnya dari perak. Pokoknya semua kelas satu mewah. Gitu. Jadi semua dikerahkan. Pelayannya semua dikerahkan. Pokoknya pelayanan kelas satu, termewah gitu. Terbaik, buah terbaik, makanan terbaik. Kokinya terbaik juga. Begitu juga makanan-makanan yang disenangi oleh Krishna. Gitu. Kemudian Krishna datang ke tempat itu dan Duryodhana menawarkan
1: untuk menikmati.
2: Menikmatinya pada waktu itu. Nah, ini merupakan Duryodhana berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas agar saya dapat membujuk Krishna agar dia membela saya.
1: Oh, jadi kayak merayu.
2: Iya.
1: Biar bisa jadi pembelanya itu.
2: Artinya bahwa dia berpikir bahwa dengan saya memberikan
1: makanan yang
2: kepada
1: enak yang
2: Krishna, maka dia akan terikat kepada saya.
1: Jadi
2: apapun permintaan saya pasti akan dipertimbangkan oleh beliau.
1: Akan diikuti
2: itu. Setidaknya dipertimbangkan. Saya pertimbangkan. Pasti adalah sekian persen saya akan bantu gitu. Tetapi pada waktu itu apa yang bagaimana reaksi Krishna pada waktu itu? Dia bilang, wahai Duryodhana, saya mohon maaf. Saya tidak bisa menerima persembahanmu gitu.
1: Berarti ditolak persembahannya makanan.
2: Persembahan makanan itu kepada saya, jamuan itu kepada saya. Kenapa? Krishna memberikan dua alasan. Jadi kenapa saya menolak makananmu? Pertama, dia bilang ada dua alasan. ketika orang menerima sesuatu, yang pertama adalah ketika seseorang menerima makanan itu dia benar-benar lapar.
1: Ya, kalau udah lapar baru menerima.
2: Baru menerima, makanan, gitu. Ya. Yang kedua, karena makanan yang disajikan itu ada rasa kasih sayang yang tulus.
1: Tulus. Jadi persembahan dengan ikhlas.
2: Ya.
1: Tanpa harapkan apapun.
2: Ya, tulus ya, pokoknya. Tulus. Mana saya tulus, tidak ada motif apapun gitu. Kemudian dia bilang, aku sekarang sedang tidak lapar. Ya. Jadi aku itulah alasanku. Alasan aku tidak lapar sekarang.
1: Alasan, gitu. Ya.
2: Yang kedua, aku tidak melihat setetes pun rasa kasih atau rasa kasih sayang atau cinta yang kamu berikan kepada saya, atau persembahan yang kamu berikan kepada saya, yang kamu siapkan kepada saya, cinta ada di dalamnya.
1: Oh, berarti tidak ada keikhlasan.
2: Tidak ada cinta, tidak ada ketulusan. Cinta,
1: tidak ada tulus.
2: Begitu. Nah, oleh sebab itulah saya tidak mau menerima jamuan makananmu ini, gitu. Nah, jadi di situ, nah, secara filosofi dijelaskan ada dua racun di balik kemewahan Duryodhana. Yang pertama adalah racun keangkuhan. Jadi karena racun keangkuhan itu membuat makanan itu menjadi rajasika.
1: Rajasika.
2: Dan tamasika juga ada di sana. Jadi Duryodhana sama sekali tidak berniat menghormati Sri Krishna pada waktu itu. Tidak ada niat menghormati Sri Krishna, hanya karena ingin memamerkan kekayaannya. Kemudian jadi dia mengira bahwa kekayaan yang dia miliki ini merupakan sebuah keagungan spiritual yang bisa dinilai serta dibeli dengan harta materi. Gitu.
1: Persembahan dengan kekayaan ini dikira.
2: Iya. Jadi yang kedua adalah racun manipulasi politik, karena ada pamrih di situ.
1: Oh, ada keinginan tertentu.
2: Ada motif di luar bakti gitu.
1: Iya.
2: Jadi di situ Duryodhana menginginkan Sri Krishna dengan keuntungan. Nah, mau berharap dia berpikir Sri Krishna agar menikmati hidangan mewahnya dan bermalam di ranjang. Mas. Bahkan ranjangnya itu menjadi ranjang emas disiapkan oleh Duryodhana, agar merasa apa sungkan gitu. Lalu terpaksa membela Kurawa saat berperang, peperangan pecah nanti pada waktu itu. Nah, ini merupakan yang dinamakan kemewahan tanpa ketulusan. Ketika sebuah persembahan dinodai oleh ego atau kesombongan atau pamer atau apakah itu pamrih, maka nilai spiritualnya akan hilang.
1: Jadi tidak ada artinya.
2: Tidak ada artinya, semewah apapun. Ketika kita ada rasa pamrih, ada pamer gitu, mengharapkan penghormatan dari orang, maka nilai-nilai itu apapun, seperti apapun kemewahannya, apakah itu dari piring emas seperti yang Duryodhana persembahkan kepada pada jamuan itu seperti tumpukan tanah kering, tidak bermakna sama sekali. Karena apa? Tuhan itu maha kaya.
1: Tuhan itu maha segalanya.
2: Tuhan maha kaya, jadi tidak perlu.
1: Tidak perlu.
2: Saya tidak membutuhkan itu, gitu. Saya punya apa yang kamu miliki, saya lebih dari itu, gitu. Tuhan kan?
1: Betul.
2: Jadi Tuhan maha kaya, untuk apa kita berikan sesuatu hal yang mewah? Karena Tuhan yang satu butuh bakti.
1: Bakti,
2: gitu.
1: Ketulusan.
2: Iya. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Ketika dia menolak makanan Widura, apa yang dia lakukan oleh Krishna pada waktu itu? Dia pergi ke tempatnya Widura.
1: Widura. Oh, dari karena tidak menerima persembahan atau suguhan dari Duryodhana, Sri Krishna memilih pergi ke tempatnya Widura.
2: Bukan Widura yang di rumah.
1: Kebetulan sama.
2: Jadi begitu dia pergi dari tempat itu, dia mampir ke tempatnya Widura. Jadi Widura itu siapa sih sebenarnya? Widura itu adalah putra mahkota, saudara daripada Dhritarashtra.
1: Ya, saudara ketiga.
2: Sebenarnya beliau itu adalah pamannya daripada Duryodhana.
1: Dia sendiri ya.
2: Nah, kenapa dia tinggal di pinggiran kota? Dia menolak semua fasilitas kerajaan. Karena Widura tidak mau terikat oleh kepentingan-kepentingan Duryodhana. Dia ingin bebas memutuskan sesuatu, kebijakan apapun yang dia putuskan agar tidak tercemar oleh keinginan-keinginan motif-motif yang terselubung. Ada niat buruk di dalamnya seperti
1: jadi,
2: itu.
1: Dengan itu Widura itu tinggal di tempat yang
2: luar istana.
1: Luar istana. Ya,
2: di pinggiran kota.
1: Pinggiran kota.
2: Ya. Nah, kemudian di situ rumahnya gubuk, tidak seperti istana, karena dia menolak fasilitas kerajaan. Ya. Dia tidak mau menerima apapun pemberian dari raja. Dia hanya tempat gubuk seperti pertapa gitu. Seperti ya sederhana gitu, sederhana. Nah, tapi tidak jelek-jelek sekali, tetapi sederhana gitu. Yeah. Nah, di situ para resi mengatakan di situ hanya ada bakti dan cinta kepada Tuhan.
1: Cinta kasih.
2: Ya. Yeah. Dia tidak lupa bermeditasi, dia tidak lupa dengan pemujaannya, dan dia tidak lupa dengan kewajibannya sebagai jiwa, sebagai atma, sebagai sang roh, gitu. Yeah. Apalagi istrinya. Istrinya sangat patuh dan mengikuti apapun perintah suaminya. Kemudian pada waktu itu Widura memerintahkan, wahai istriku, Krishna datang ke sini. Kita tidak punya apa-apa nih. Kita hanya punya sisa sebiji nasi gitu di dalam mangkuknya itu. Apa yang kita persembahkan? Apa yang kita berikan? Apa yang kita, karena ini mendadak.
1: Yeah.
2: Apa yang kita, cara menjamunya ini bagaimana?
1: Menjamu kedatangan
2: beliau itu. Kemudian di situ ada pisang aja.
1: Pisang
2: ya. Iya, pisang. Kemudian, wahai Krishna, saya tidak punya apa-apa hari ini, saya tidak bisa menjamu Anda dengan mewah. Saya punya hanya dua biji pisang gitu.
1: Dua aja.
2: Iya, kemudian apa yang dilakukan pada waktu itu? Dia mengupasnya. Mengupasnya dengan begitu teliti apakah ada yang busuk.
1: Iya.
2: Apakah? Ternyata karena dia terpaku oleh kehadiran Krishna pada waktu itu, yang dia berikan bukan pisangnya,
1: bukan dagingnya,
2: bukan isinya, tapi kulitnya yang diberikan oleh Krishna kepada Krishna.
1: Jadi kulit pisang
2: yang diberikan kepada Krishna. Tapi apa yang dilakukan oleh Krishna? Krishna menerimanya, mengambilnya, dan memakannya. Ya. Dia memakannya kulit pisang.
1: Berarti bukannya marah gitu, bukan?
2: Bukan. Ya, secara teori, teori bakti,
1: logikanya
2: salah. Gitu. Itu kesalahan yang sangat besar. Masa kulitnya kita persembahkan? Masa yang punya dunia ini kita hanya kita berikan kulitnya, isinya kita tidak berikan gitu kan? Tetapi pada waktu setelah dia menyadarinya, ternyata saya salah memberikan Krishna isinya gitu. Tetapi apa? Kulitnya ternyata saya persembahkan. Ketika dia menyadari hal itu, lalu Widura minta maaf, wahai Krishna, tolong maafkan saya gitu. Saya ternyata salah memberikan
1: pisangnya
2: terhadap saya kulitnya.
1: Kulitnya
2: gitu. Maafkan saya. Krishna menjawab, tidak masalah gitu.
1: Tidak masalah.
2: Nah, dari sini kita belajar memaknai satu peristiwa. Jadi walaupun Widura ingin menjamu Krishna dengan mewah, tetapi dia tidak memiliki satupun fasilitas yang memenuhi syarat untuk persembahan. Dia hanya punya pisang. Tapi Krishna menerimanya. Lalu Duryodhana begitu mewahnya, tapi
1: tidak diterima.
2: Ditolak.
1: Ya.
2: Nah,
1: kenapa?
2: Ya, yang pertama adalah ada satu sloka di dalam Bhagavad Gita. Yang pertama adalah ada makanan yang sifatnya sattvika guna. Ya. Jadi di dalam Bhagavad Gita bab 17 sloka 11 tentang persembahan suci yang bersifat sattvika, yajna yang bersifat sattvika, itu dijelaskan adalah apalakan sivir yajna vidi tisto ya ijjati. Yes thawyam eviti manaha sama daya sa satvikaha. Apalakan sibir yadnu widih distu ya ijati. Artinya bahwa di antara korban-korban suci, korban suci yang dilakukan menurut petunjuk kitab suci. Yastawan eviti manaha sama daya sa satvikaha. Artinya karena kewajiban dan oleh orang yang tidak mengharapkan pamrih, maka korban suci itu dianggap bersifat kebaikan. Sama daya sasatvika. Jadi sama daya artinya kekuatan daripada persembahan.

0: maka yadnya itu dianggap sebagai bersifat nafsu. Rajasika.
1: Rajasikanya.
0: Ya. Nah, oleh sebab itu apa? Dari sini kita bisa belajar bahwa sebuah yadnya itu hendaknya tanpa mengharapkan pamrih. Nah, ini intinya. Karmani ewa di karste.
1: Karste, ya.
0: Karmani ewa di karste mah palisu kada canaha. Mam karma pala hidur bur mati sanggus tue akarmani. Hanya pada perbuatan dan kerjamulah hak berada. Dan jangan pernah sekali-kali pada mengharapkan hasil dan pahala. Kita punya hak untuk bekerja, kerja gitu. Tetapi serahkan hasilnya.
1: Hasilnya.
0: Siapa yang kita serahkan? Kepada Tuhan. Berapapun hasilnya itu, kita jangan menundukkan. Saya minta segini persen. Saya harus sebegini saya harus dapat. Tidak bisa seperti itu.
1: Jadi pasrahkan.
0: Ya, serahkan.
1: Serahkan kepada Tuhan.
0: Tuhan itu. Nah, jangan sekali-sekali kita bekerja dengan mengharapkan apa namanya?
1: Hasil.
0: Mengharapkan hasil dari apa yang kita lakukan. Seperti hal yang simpel-simpel saja, ketika kita menolong seseorang, kita jangan pernah mengharapkan agar dia membalas perbuatan kita. Kalau menolong sudah tolong saja. Gitu. Tulus gitu. Tidak ada yang ingin mengharapkan apapun. Entah nanti kamu menolong ataupun tidak ditolong, terima kasih, tidak ditolong, tidak masalah. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara kita. Nah, bagaimana agar dalam kehidupan bermasyarakat, ketika kita berinteraksi dengan tetangga menjadi rukun dengan sifat-sifat seperti itu. Nah, begitu juga. Ketika kita memiliki mental seperti itu, maka hubungan kita dengan Tuhan menjadi
1: lebih baik.
0: Iya. Maka Krishna pasti akan menerima ketika kita mempersembahkan pada Siwa, kepada dewa manapun, kepada Krishna, apakah itu kepada para dewa atau siapapun, ketika persembahan itu tanpa ada motif duniawi. Kenapa? Ya, mungkin ada motif Krishna, mungkin Krishna, dewa Indra, Siwa ataupun Brahma atau dewa manapun akan memberikan gitu.
1: Iya.
0: Memberikan, tetapi kita jangan begitu berharap sekali sesuai dengan keinginan kita. Karena Tuhan itu akan memberikan apa yang kita butuhkan gitu maksudnya. Tuhan sudah tahu apa kebutuhan kita. Nah, kita harus berpikir bahwa apapun yang diberikan oleh Tuhan itu sesuatu hal yang terbaik. Ketika kita begitu dicintai oleh Tuhan, tidak semua keinginan kita diwujudkan. Ketika kita minta emas, tidak mungkin emas diberikan. Mungkin hanya diberikan kesehatan saja, itu sudah emas yang tidak ternilai gitu.
1: Jalan dikasih.
0: Seandainya kita diberikan emas, kemudian kita tidur. Hidup Pak Diri dengan sakit-sakitan seperti itu, apa artinya emas itu kalau Tuhan memberikan emas yang gitu? Nah, itu artinya bahwa nilai cinta Tuhan itu kita tidak sama dengan yang lainnya gitu. Nah, kita harus bisa memandang dengan cara seperti itu, cara berpikir seperti itu. Inilah cara berpikir, kesadaran kita harus dibentuk agar kita bisa mengerti Tuhan itu seperti apa. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu mengerti saya gitu. Kita harus mengerti tujuan daripada Tuhan. Kita harus mengerti bahwa apa maksud dari Tuhan seperti itu, agar kita bisa hidup kita lebih tentram, lebih adem hati kita gitu. Saya kira sudah cukup jelas dari apa yang saya sampaikan dari awal, kemudian sampai akhir apa yang saya jelaskan. Mungkin Aji bisa memberikan sedikit kesimpulan sebelum waktu mengejar mengusahakan program begitu kita ini. Silakan Aji berikan kesimpulan.
1: Terima kasih Bapak Gede Sumanita. atas pemaparan.

0: Caranya pada malam hari ini, pemirsa yang budiman di mana saja berada, demikian pemaparan mengenai cinta yang diberikan oleh Bapak Gede Sumanita sebagai narasumber kita. Sini menjelaskan bahwa sesuatu yang dipersembahkan dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa dikotori oleh keinginan-keinginan tertentu, maka persembahan itu akan diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahan, bagaimanapun mewahnya persembahan, bagaimanapun besarnya persembahan, kalau masih dilapisi atau diikuti oleh hal-hal yang rajasika atau tamasika, baik itu rasa ingin dihormati, ada apa, nuansa-nuansa politik ya, seperti sekarang ini, zaman-zaman sekarang nuansa politik, maka persembahan-persembahan tersebut tidak akan diterima atau ditolak, tidak akan ditolak oleh Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa. Yang di sini dicontohkan pada waktu Brata Yuda belum terjadi, ya. Jadi masih masa-masa pra Brata Yuda, jadi sebelum Brata Yuda, sini Sri Krishna melakukan negosiasi kepada Duryodhana. Dengan itu, pemirsa yang budiman di mana saya berada, jadi persembahan itu persembahkanlah secara tulus ikhlas tanpa mengharapkan hasil. Maka hasil itu akan mengikuti, akan diberikan oleh Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, menurut keperluan atau kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi demikian pemaparan mimbar pada malam hari ini. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Shanti,
1: Om Shanti,
0: Shanti, Shanti, Om. Suksema, selamat malam.
2: Om Panama.
3: Baru saja kita ikuti mimbar agama Hindu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi. Kembali di 101,1 RR Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 11 Agustus 2026. Diawali dari dilansir RRI.co.id, di mana pertumbuhan ekspor makanan dan minuman olahan Indonesia masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan permintaan pasar global. Hal ini disampaikan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi. Ia mengatakan ekspor makanan dan minuman Indonesia rata-rata tumbuh 5,44% per tahun dalam periode 2001 hingga 2025. Sementara itu pertumbuhan permintaan makanan dan minuman di pasar global mencapai sekitar 7,7% dalam 5 tahun terakhir. Informasi berikutnya, kawasan dan trotoar depan Pelabuhan Internasional Batam Center bukan tempat untuk menitipkan kendaraan sembarangan. Parkir liar di sisi jalan membuat ruang gerak kendaraan menyempit, bahkan menyulitkan pengendara yang hendak berputar di U-turn pada Selasa 11 Agustus 2026 tadi, dan 3 sepeda motor akhirnya terjaring penertiban Dinas Perhubungan di Subkota Batam. Nah, sebagai informasi terakhir, Rumah Sakit Badan Pengusahaan P Batam mencatat telah menangani sebanyak 857 pasien stroke sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan pasien stroke iskemik yang membutuhkan penanganan cepat dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Direktur SMB Batam Kolonel Laut Dr. Tanto Budiharto menyatakan dari 854 pasien yang ditangani, sebanyak 592 pasien atau 69,32% mengalami stroke iskemik, sementara 93 pasien atau 10,85% merupakan stroke pendarahan. Itu pendengar informasi terbaru untuk Anda di Pro Sater Batam, dan untuk mendapatkan informasi terbaru Anda bisa layari di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam. Kemudian kita jenang sandiwara radio produksi dari RRI Pontianak dengan judul Tabungan untuk Hari Esok. Untuk pendengar Pro Sater Batam, terus bersama di kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, emak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya, enggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuma habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak, ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Ma. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Kembang atau bunga merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

Kembali masuk di Serasa 1 Perbatan di program Kasana Budaya Banjar Kalimantan Selatan. Dari persembahan Usia Melia dengan Ditinggal Kawin mengantarkan kita ke 45 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan beberapa informasi berkaitan dengan tradisi-tradisi dan juga adat istiadat di kota Banjar atau di wilayah Banjar. Kita akan coba hadirkan dengan istilah apa itu tradisi Batimung. Batimung adalah salah satu harta karun keanekaragaman budaya Indonesia, mandi guap ataupun sauna tradisional untuk perawatan diri, dan ini awalnya digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh wisa atau racun hewan seperti ular dan juga kalajengking ataupun wisa alam yang disebabkan oleh kekuatan gaib. Itulah yang namanya Batimung ya. Jadi diinformasikan di Indonesia dikenal dengan memiliki banyak khazanah keanekaragaman budaya, berbagai macam kekayaan juga mempunyai nilai luhur kearifan lokal. Khazanah budaya ini juga mengungkapkan kemampuan nenek moyang dalam meletakkan dasar kearifan dan karakteristik keunggulan mereka. Kearifan lokal seperti Batimung memberikan gambaran atas eratnya hubungan antara manusia dan alam, sauna tradisional dan juga religiusitas masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Para peneliti Pusat Riset Bahasa, Sastra dan juga Komunitas Badan Riset dan Inovasi BRIN, Budi Agung Sudarmanto bersama peneliti Badan Penelitian dan juga Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengkaji nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi Batimung tersebut. Pemilihan lokasi riset ditentukan secara sengaja dengan mempertimbangkan banyak secara sosiokultural. Sebagian besar dihuni oleh masyarakat Banjar yang masih menjunjung nilai-nilai tinggi budaya. Selain itu juga lokasi penelitian ini wakili sumber ataupun subetnitis atau etnis Banjar Kuala yang secara historis bersinggungan dengan pusat Kesultanan Keraton Banjar. Keraton ini juga pernah berdiri di Queen, Kota Banjarmasin dan juga Martapura, Kabupaten Banjar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Budi dan juga tim mengkaji metode proses praktek dan juga media yang digunakan dalam tradisi Batimung ini. Dan hal ini melihat peran para aktor Batimung yang ada dalam pada masyarakat Banjar. Dan subjek penelitian adalah untuk menjalankan tradisi Batimung, tokoh-tokoh pelestari tradisi dan juga budaya Banjar, penjual rempah-rempah dan juga bahan Batimung, masyarakat yang menggunakan jasa Batimung, dan juga informan penting lainnya mengetahui bahwa memiliki kemampuan memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang diperlukan. Riset ini juga dipublikasikan dan mengkaji metode proses dan media-media yang digunakan dalam praktek Batimung, serta mengungkap kearifan lokal yang terkandung di dalamnya yang berkaitan dengan alam, sauna, tradisi dan juga religiusitas. Secara umum mendengar, Batimung digunakan sebagai pengobatan tubuh dan juga sarana untuk menjaga kesehatan, disebut Batimung kesehatan, dan juga yang menyembuhkan penyakit disebut dengan Batimung garing ya. Garing itu sakit ya. Arti garing itu atau gegaringan dalam bahasa Indonesia adalah sakit. Sakit bagi masyarakat Banjar dikategorikan sebagai sakit medis atau sakit medis termasuk psikologis. Jadi sakit non medis disebabkan oleh gangguan pikiran yang dipengaruhi oleh supranatural atau Batimung garing, dimaksudkan untuk menyembuhkan atau penyakit tertentu dengan metode pengobatan timung. Dalam prakteknya, rempah-rempah yang digunakan untuk pengobatan ini adalah bahan-bahan yang mempunyai khasiat obat dan bacaan serta mantra tertentu disertai dalam bawa perawatan untuk mempercepat penyembuhan pasien. Perawatan ini juga menggunakan air disertai ramuan yang bahan-bahannya berasal dari tanaman obat lokal Kalimantan Selatan. Batimung banyak sekali manfaatnya, dan dengan bahan-bahan rempah, daun-dedaunan, ranting dan juga batang tumbuhan yang ada di sekitar masyarakat Banjar, bahan-bahan ini dicampur dan direbus sampai suhu tertentu lalu dijadikan semacam mandi uap atau sauna. Orang yang akan melaksanakan timung ditempatkan pada posisi tertentu, ditutup dengan purun atau lapirona articulata tikar. Yang perlengkapan lainnya, durasi yang digunakan antara 1 jam atau diperkirakan suhu air tidak terlalu panas lagi. Sebagai alat kesehatan, Batimung digunakan seperti halnya pada sauna atau spa. Batimung berfungsi sebagai relaksasi, membuat badan berkeringat dan juga memperlancar peredaran darah.
itu mendengar sedikit gambaran atau informasi tentang Batimung, di mana selain untuk kesehatan, Batimung juga digunakan sebagai proses persiapan dan ritual pernikahan yang merupakan salah satu siklus kehidupan manusia. Artinya Batimung juga termasuk salah satu penanda siklus hidup masyarakat Banjar. Sebelum resepsi pernikahan dilakukan, proses Batimung bagi calon pengantin biasanya 1 minggu atau setidaknya 3 hari sebelum pernikahan, dan para pihak calon pengantin secara adat diharuskan melakukan Batimung bersama. Dan ini banyak nilai filosofi yang bisa dirasakan. Batimung pengantin ini tujuannya adalah agar sama-sama atau saat resepsi pernikahan calon pengantin wangi, tidak bau badan, dan juga terlihat lebih segar, lebih bugar, sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan keseluruhan rangkaian panjang prosesi pernikahan. Itu mendengar sedikit gambaran dari adat istiadat dan juga tradisi Banjar Kalimantan dengan Batimung. Dan informasi tadi adalah mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di program Khasanah Budaya Banjar Kalimantan. Kita akan bersama kembali, kita akan berjumpa kembali di minggu depan di waktu dan juga jam yang sama. Terima kasih banyak untuk Anda dan juga untuk seluruh pendengar Pro 1 Batam. Saya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 RR Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 11 Agustus 2026. Diawali dari RRI.co.id di mana LKPP mencatat sebanyak 57% unit kerja pengadaan barang atau jasa pemerintah di Indonesia telah mencapai level proaktif. Capaian tersebut mencerminkan semakin kuatnya tata kelola kelembagaan pengadaan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional. Informasi kedua dari RRI.co.id di mana masyarakat kini mendapat kemudahan dalam membuat akta kelahiran untuk anak-anak mereka. Pemerintah telah meluncurkan digitalisasi layanan administrasi kependudukan juga bayi baru lahir melalui aplikasi Satu Sehat. Aplikasi tersebut milik Kementerian Kesehatan dengan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK Kementerian Dalam Negeri, data kelahiran anak dan juga langsung terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Dan sebagai informasi yang terakhir dari Batam, panas menyengat belakangan mendominasi cuaca di Batam. Selama sepekan terakhir, suhu udara di kota Kepulauan Riau mencapai 33 derajat Celcius. Hujan yang turun sebatas membuat udara terasa gerah dan juga sejumlah lahan mulai mengalami kondisi yang lebih kering. Badan Meteorologi Klimatologi dan juga Geofisika BMKG kelas 1 yang di Batam mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap kondisi tersebut sebagai sekedar gangguan kenyamanan. Cuaca panas yang disertai dengan minimnya hujan dapat meningkatkan kerentanan vegetasi dan juga lahan terhadap kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutlah. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RR Batam di kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita jenang program Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu Indonesia lama di Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kembali di Senusunan Kumasa Terwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada bersama Panca dan juga Anca malam hari ini hadir untuk menemani Anda di program Ruang Rindu Oldies Indonesia hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama di Janda Ariel Arkaldia di Pro 1 RR Batam yang disiarkan langsung dari Abu Datama 2 Batam Center Indonesia. Kabar baik, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang adalah harapan saya untuk Anda pendengar, baik yang ada di Batam ke Pulau Riau, di Tanjung Balai Karimun, Morodure, Guntung dan sekitarnya, kemudian juga yang ada di Johor Bahru, yang ada di Singapura. Selamat malam, selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Seperti biasa Anda bisa request lagu-lagu sayangan Anda di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Ada beberapa lagu-lagu yang sudah saya list, ada Endang Story Na Rinduku, Rindu Bertemu Rindu, kemudian juga ada Madu dan Racun, ada Jones dari Ari Kusmiran, dan juga ada Elegi Rinduku dan Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Silakan di 463351 langsung kita buka. Selamat malam, halo. Selamat malam.
1: Selamat malam, halo.
0: Alhamdulillah. Oh, kau main lagi ya, langsung ya.
1: Dah lama tak dengar suara.
0: Dah lama tak masuk ya. Semenjak dua menjak ini ya. Baik, Mama Ir, Mama sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Are sehat galak saja.
0: Oh, alhamdulillah ya.
1: Dengar suara ya?
0: Hah?
1: Segar
0: lah, apa tidak. Harus segar suara ya.
1: Kagak berangkat di rumah minum obat ya.
0: minum jamu ya.
1: Jamu segar suara ya.
0: Jamu beras kencur ya.
1: Penyegar seluruh semua
0: sahab, semuanya. Pokoknya kesehatan ya. Siap.
1: Segar ya, kadang suara ya.
0: Segar.
1: Segar semua dia.
0: Betul lah tu, Bang Haji bersenyum ya.
1: Lagi senyum tu, kalau batuk ya.
0: Oh, batuk sama lah. Musim kemarau ini ya.
1: Ada batuk juga.
0: Alhamdulillah, tapi udah berkurang lah. Kemarin ya. Oke, siap. Apalagi itu Bang malam ni Bang?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu Indonesia lama, boleh?
1: Tadi kan ada senarai ini kan.
0: Oke, ada Rindu Bertemu Rindu, ada Madu dan Racun, ya. Ada Demi Cinta Nie, ada Jones, ada Alergi Rinduku, Birunya Rinduku. Terus
1: Birunya
0: Rinduku dari Ria ya. Oke, siap.
1: Rindunya Biruku, apa tak? Agar kan Rindunya Mare.
0: Alhamdulillah ya, salam untuk Bang Wahab juga ya.
1: Salam.
0: Siap.
1: Juga kan.
0: Oke, siap. Silakan Bang, salam-salam ya.
1: Kami ini enggak nyala banyak sedikit lah.
0: Tak apa-apa. Silakan.
1: Sepertinya pertama kan?
0: Ini first ya. Yang pertama ya.
1: Pertama Bu Ari yang saya salam.
0: Terima kasih Bangku.
1: Ya, itu DJ yang kalah sayang ya.
0: Amin.
1: Ya Allah.
0: Number one ya. Number one ya.
1: Pakai baju apa hari ini Real?
0: Hari ini merah.
1: Oh, merah.
0: Merah tu tak
1: dalam pilihan merah juga tadi.
0: Merah. Tengok ada di live, ada di YouTube ya.
1: Tambah om lah kalau merah.
0: Apa lagi? Kita nak merdeka. Merdeka.
1: Merdeka. Salam Haji Gemoy sama Kak Haji.
0: Bang Haji, Bang Haji cepat sembuh ya, gigi sakit ya.
1: Tadi cabut lagi gigi Real.
0: Oh, itulah. Jadi dua cabut.
1: Dua lah cabutnya kan. Ada siapa Real? Ada Iman juga Real.
0: Bang Iman, okey lah.
1: Kakawin, ada Marina juga Real. Ada Nirmala sama Paraza ya. Ada siapa? Zazali juga Real.
0: Zazali, okey.
1: Jamila satu jumlah dua, tapi ada beda je hurufnya Real.
0: Oh, Jamila satu jumlah dua.
1: Tapi lah di sama aja.
0: Sama
1: ya.
0: Betul.
1: Apa kan ada no apa tu? Kamastura,
0: Kamastura, siap.
1: Ada yang kembar, Mak Dio, Mak Dio ulang tahun
0: sebenarnya. Oh, Mak Dio ulang tahun, Allah Akbar.
1: Nah, nak ucap
2: tak dapat. Nanti kita putar, nanti kita putarkan lagu kesayangan dia ya. Okey, siap. Amin ya Allah, amin.
1: Ada Mak Haji juga. Ada Mak Boy. Bangga sama bunda, Ali juga Toki, ada Cikgu Norma sama Ani Roma, ada Udin Buto, ada Monde juga sama Imu Koko, siapa lagi? Roni sama Hira, Cikgu juga ada Patohat, dan siapa lagi lalu, ya lupa ada. Apa ya?
2: Mandi sudah tadi. Oke, sama-sama bang. Sama-sama. Yo, amin doain sama. Waalaikumsalam Mama Mahir. Terima kasih Mama Mahir sudah bergabung bersama kami. Maaf juga Bang Haji ya, cepat sembuh. Kemudian juga ada Mama Amri ya, ada Kak Haji juga, ada Pak Mor, ada Kak Mila ya, ada Mak Kun ya. Oke, ada Bang Tohat juga, terima kasih terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian juga ada Bang Fauzi bersama Mak Iman. Apa kabar, sehat ya Bang ya? Oke, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monik ya?
3: Iya dong.
2: Oke, siap Monik.
3: Bang Ari.
2: Iya.
3: Ini tahun berapa?
2: Apa ya?
3: Lagunya tahun berapa?
2: Lagunya tahun 80-an, 90-an ya.
3: Oke. Kalau gitu Monik minta lagu Cinta Sampai ke Ethiopia.
2: Cinta dari... Sampai ke Ethiopia ya, dari Ria ya. Oke. Okay. Iya, Ria Restia. Oke, okay, siap.
3: Pertama buatnya Bang Aril Endro, semoga selalu sehat, murah dan bahagia.
2: Amin ya Allah. Amin.
3: Oke, okay, kalau gitu salamnya yang kolam kepercayaannya buat abangku Kak Tensam pemuda India. Sama Mak Sitiku sehat selalu ya, Mak.
2: Amin ya Allah, amin.
3: Salamnya tadi barusan tadi ada
2: Bang Udanggalah. Iya, Bang Udanggalah ya.
3: Lalu Udanggalah, Pokok Ayam, Putra Rangsa, Tak Mau Bersama Bunda, Pak Haji Gemoy kita ya, Sek Selalu, Pokok Ayam, Rama Ikan Jambi, Mak Kari, Mak Ia, Mbak Indah, Nenek Kembar.
2: Nenek Kembar, oke.
3: Mak Lina, Mak Leni ya. Udah itu ada juga Uni Desi. Amri, atau dikatakan bersama istrinya, Sek Selalu, Kak Ania. Terus Kak Jamila. Oke, kalau gitu biar banyak yang masuk. Terima kasih itu aja Bang Ari.
2: Oke, Moni, thank you. Waalaikumsalam, ada Moni ya. Salam untuk Abang Teni dan kawan-kawan ya. Sehat selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Ada Black, ada Abang Black ya. Ada ibuku juga, terima kasih. Ada Kak Mariati, thank you ya. Ada Bang Suardi, thank you Bang. Salam untuk Kak Rasmiati ya. Sehat selalu, rindu lah lama tak jumpa ya. Lama tak sembang-sembang kata orang ya. Kembali di belakangnya Monik, kita cek kembali ya. Oke, Bang Suardi terima kasih, Black Udri terima kasih, ada Wida juga terima kasih sudah bergabung, ada Ninik ya, Ninik Dolonto, dan juga untuk Mamandu dan juga untuk Ari. Kemudian untuk Kasihani kalau tak salah saya di Lampung ya, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di 463351. Selamat malam. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Lidia Natalia? Baru saya cari lagu deh.
4: Saya ganti nama dah sekarang.
2: Lamun namanya Lidia Natalia.
4: Mantap eh.
2: Kangen. Aku kangen pak. Jangan gitu lah, rusak lagu orang tuh baru. Lagu orang cinta jantan jam itu.
4: Itulah mantap betul.
2: Ini
4: kali ya gitu loh.
2: Iya, ini lagu ori ya, jangan dirusak.
4: Marah pencipta
2: nanti. Betul, marah dia, lebih besar.
5: Oke, Kak Putri, sehat Kak ya?
4: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sehat. Oke, siap. Silakan salam-salam. Tadi itu betarkan aku deh. Tadi ganti tidak, tetap kangen ya.
4: Tetap kangen.
5: Oke, siap.
4: Yang dikangeni yang merasa lah.
5: Kadang orang tuh tak merasa.
4: Ya itulah, kalau ada yang merasa. Kalau tak ada, tidak.
5: Oh, orang yang kangen dia tak kangen. Bodoh tak kangen ya. Kena lastik nanti.
4: Pak tadi tak kangen dia tak tahu. Kalau rindu dia tahu.
5: Oh itu boleh. Oh adalah. Nanti saya carikan adu rindu. Ada adu rindu dari hobi. Ada. Nanti kalau dia kalau kangen dia tak tembus, kita putar lagi.
4: Itu tembus tuh. 100% tembus tuh.
5: Kalau yang tadi itu tak tembus, itu putar yang ini ya, aman, tenang.
4: Itulah mantap ya Bang Ariel.
5: Pokok janji tembus aja ya, kata tembus memang ya.
4: Macam mana tak tembus, mana pokok pulai.
5: Bukan keras sangat.
4: Ah itulah, katakanlah pokok pulai.
5: Oke siap, salam-salam silakan Kak.
4: Oke lah, salam yang di WA aja lah tadi.
5: Oke, saya bacakan nanti ya.
4: Salamnya buat Bang Mail tadi ya, yang salam panjang, nanti sambung dengan Pemudin Butut, sambung dengan Temun, jadi kita masuk juga ya. Buat
5: Okay.
4: Tanpa terkecuali, buat Bang Ariel sama-sama.
5: Terima kasih Kak Putri.
4: Spesial buat Bang Udin Butut.
5: Okay.
4: Lagunya kalau dia masuk nanti lagu itulah rindu.
5: Bahasa kangen dia tak tahu, rindu dia tak tahu. Kalau rindu tak tahu kan memang sampai kutub iya nampaknya.
4: Tak kalau tak ke sampai kutub iya ke dalam laut Atlantik.
5: Okay, siap.
4: Buat Bang Arya sama-sama.
5: Terima kasih Kak Putri.
4: Ditunggu
5: betul. Waalaikumsalam. Kalau kangen tak tahu, rindu tak tahu, apa cerita ya? Nah itu dia ya. Terima kasih Putri, salam untuk Mama Boy juga ya. Kembali di 46.51 ada Ari 18168. Terima kasih. Ada Mamandu juga tadi. Oke, selamat malam. Halo.
6: Malam, halo,
5: assalamualaikum. Waalaikumsalam, wangi-wangi ya. Awal lagi masuk ya, takut tertidur agaknya.
6: Belum tidur, nunggu Bang Arlan.
5: Tahu. Manja-manja ya.
6: Manja banget
5: tuh. Orang belum tahu tuh artinya banget itu. Nanti kita orang, nanti kalau kita kira kangen banget, ingat tahu.
6: Kangen banget.
5: Dia kangen tak tahu, banget tak tahu. Salah. Apa agaknya ya?
6: Apa yang kangen banget?
5: Oke. Kawangi apa lagi itu malam nih kawangi?
6: Bukit berbunga.
5: Oh siap, bukit berbunga.
6: Mau jalan-jalan ke bukit bunga sama adikku Moni.
5: Oh, jalan-jalan ke bukit bunga ya. Oke, siap.
6: Silek. Ini spesial buatnya Bapak Cengsan ya.
5: Oke.
6: Buatnya Bang Arie, sambut tugas pulang hati selalu.
5: Sama-sama.
6: Banyak Kak Mas Tura, Kak Mas Rida, buatnya Desi, Mama Boy, Mas Sopi, Mak Dewi. Buatnya adikku Moni, yang selalu. Buatnya Bang Ayam Koko, buatnya Bang Andi, buatnya Bang apa, buatnya Bang Haji, Kak Haji. Buatnya Pak Tohat, buatnya Nek Fedi, buatnya Bang Iman, buatnya Mak Kembar, buatnya Mak Haji, buatnya Si Asna, buatnya Mama Fajar. Mama Lina,
5: Mama Lini.
6: Buatnya Bang Putralinga.
5: Oke.
6: Buatnya siapa lagi Bang Arya?
5: Siapa lagi itu?
6: Buatnya Pak Wudu. Buatnya Bang Awang. Buatnya Bang Arjuna. Siapa lagi ya?
5: Siapa lagi yang belum ya?
6: Bang Iman juga.
5: Oke.
6: Siapa lagi Bang Ari ingatin Bang?
5: Makku, Nek Kembar.
6: Tadi udah tuh.
5: Kak Jamila, Mak Jian. Abang Zainal, Kak Mama Bella, Kak Puspa, Mama Nia.
6: Mama Bella, Mama Nia. Bang Ari.
2: Mak Hitam, Nek Fegi, Wak Normi.
6: Udah, Bang Ari.
2: Oh, lagi. Oh. Oke, okay, siap. Bang Bang Mael.
6: Ya, Bang Mael tadi sama Kak Putri Cantik ya.
2: Oke, okay, Kak Putri Cantik.
6: Buatnya siapa lagi sending gold star ya?
2: Siapa lagi itu?
6: Pak Busu udah,
2: Pak Usu, Bang Alek,
6: Bang Andi tadi udah ya,
2: Bang Udin,
6: sudah, mau dua kali.
2: Sudah ya? Oh, oke lah kalau begitu ya, oke sih ya.
6: Ini Bang Awang juga.
2: Bang Awang,
6: pokoknya semua lah Bang Awang.
2: Oke, semua sahabat salam ya, ada Pak Bukit deh.
6: Aja deh, pokoknya disenggol semua, jangan sampai jatuh.
2: Pokoknya jangan sampai jatuh, ditunggu lagunya.
6: Jangan tadi putar.
2: Putar lah, tak percaya nih aku putar ya. Aku siap.
6: Tunggu sampai nanti jam 12.
2: Tak nak putar kan? Tenang ya, sabar ya.
6: Ditunggu ya Bang Arif.
2: Oke, Kak Sekar.
6: Terima
2: kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ada sekarang ini Tanjung Pinang, ada siapa? Nek Syakira, terima kasih Kak Ruby, kawan-kawan di Patang Lestari semua yang mendengarkan siaran kami ya, Bu RT. Kawan-kawan yang sering kongko-kongko, siap-siap panitia ya, menak Agustusan ya. Banyak acara apa nanti ya, ada perahu layar ya. Ada perahu, ada jongkong, lomba jongkong. Ada yang tahu jongkong? Itu cek kembali di 463361 dan juga di WhatsApp ya. Oke, 0811-778-151 ya. Selamat malam, halo.
7: Halo, selamat malam.
2: Ih, lama tak dengar Pak Usu lah.
7: Lama tak siaran.
2: Siapa?
7: Tak dapat masuk.
2: Oh, tak dapat masuk. Tak sangka tak balik-balik main di pasar ke orang ni.
7: Pagi-pagi pergi, petang balik.
2: Oh, sangka dah tak nak balik.
7: Oh, orang bujang ke boleh ke Jepang balik.
2: Orang bujang nak balik Jepang tu apa? Nanti sampai rumah tak bisa tidur tu apa?
7: Itu orang bujang.
2: Orang bujang balik cepat-cepat apa juga kan? Makan ke kedai ada. Ngopi ada.
7: Bapak,
2: betul. Bapak mau yang kopi manis atau yang agak pahit? Karena ada yang nanya. Kalau kak rumah siapa nanya? Tanglar kacang hantu hari ini. Bapak mau pakai lauk apa Bapak? Kata gini. Jadi lupa pulang. Oke, Pak Usu sehat, Pak Usu ya?
7: Alhamdulillah
2: sehat ya, oke sehat.
7: Lagu apa Bang? Mana nih Bang?
2: Lagu Indonesia lama nih Pak Usu. Banyak lagu Pak Usu nih berarti. Lagu-lagu lama nih, Indonesia lama nih.
7: Lagu apa Bang?
2: Yang saya siapkannya ada Madu dan Racun. Ada Apa Yang Kau Cari, Neng Storina.
7: Apa Yang Kau Cari aja lah.
2: Oh iya, dah dapat.
7: Belum dapat
2: kan ini. Oh, belum jumpa. Bahaya.
7: Cincin
2: dah ditunggu,
7: tak
2: usah jumpa. Itulah ya. Cincin ada, tinggal nyarung ke aja.
7: Tak tunggu semua. Tapi tak jumpa-jumpa. Tak apa.
2: Kabu-kabu dah dingin bantal lah dingin gue.
7: Kamu tinggal 10 kilo
2: gitu. Ah tu nak bikin tilam, bikin bantal lah selesai. Nah, apa?
7: Bantal ada 8 biji ni.
2: Bukan calang-calang orang, bantal 8 ya.
7: 8 biji.
2: Ah, bantal 8 biji guling 12.
7: Tak jamin lah nak ke kamu, tak datang datang.
2: Pemain lagi.
7: Norman tak kira bergabu suruh tunggu dekat di pelabuhan mereka.
2: Kabu-kabu jadi tumbuh nanti.
7: Kalau tak ditunggu di mereka nak kira mat.
2: Betul, mentok. Oke, Oke, Bang Silakan salam-salam.
7: Assalamualaikum Pak Kak Norma.
2: Kak Norma.
7: Lekar wangi tadi. Nah, Pak
2: Nga, Bunda. Ya, betul Pak Nga, Bang Bunda.
7: Pak Polri, Mama Iman. Atau Nita Kawin.
2: Pak
7: Tohan. Kak Jamila. Pak Normi.
2: Pak Normi.
7: Kak Nur Bilkis. Kak Ania, Siti Jamila. Nek Sakira, Nek Kembar. Mak Noy. Bu Asri, Mama Agri, Kak Puspa, Mama Iman, Pak Polri, atau Ika Kawin, Pak Sohat, Bang Iman tadi, Abang Gala, Pak Mor, Bang Amira, Inal Durai,
2: betul.
7: Bang Raja, Ado Jais, Ayu Maluku, Bukti, Atokji,
2: okay.
7: Abang Tangkyu, Saiman, Pak Lukana, Roni, Pak Nga dan Bunda, Yasmin,
2: okay, ya, Nek Yasmin,
7: Pak Itanua,
2: jangan lupa,
7: Pak Lati,
2: Kak Sam, saya tahu Kak Sam. Pak Hitam Noah tu kalau ada waktu ngopi lah sama-sama. Asyik bikin batu.
7: Dengan Pak Usus Batang, gratis aja kata dia.
2: Oh boleh, ya. Kawan, harga kawan.
7: Kawan kata dia. Kawan pun kawan gue.
2: Tengok besi tu, besi 10 ke besi 12.
7: Kawan pun kawan gue. Oh kalau kawan ni tak payah gue. Dekat Jambi, Pak Setiawan Jambi.
2: Okey.
7: Aswa, Bang Asra, Becky, Mabaja.
2: Okey.
7: Salam satu buat.
2: Okey, siap Pak Usu. Ditunggu lagunya Pak Usu. Apa yang ku cari ya?
7: Abang Aril
2: mau kesehatan. Amin, sama-sama Pak Usu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usu ya. Sehat selalu bagi selalu Pak Usu ya. Okey, seorang ya. Nanti kalau tak bisa tidur tekepi, ya. Apalagi cuaca cukup panas ya, hujan jarang ya. Nak ke pasar malam pula ya, pasar dah tutup ya, nunggu pagi agak lama. Kita cek di WhatsApp di 0811-778-1051. Ada Kak Putri tadi sudah bergabung bersama Pro Satar Batam ya. Salamnya untuk Mama Boy, Mama Azir dan juga Kak Puspa, Kak Ana, Roni, Abe dan juga untuk Nek Fegi, Karaha, Rahma Ayu, kemudian juga ada Iman, Norma dan juga untuk Bangudin Buton, Monik, Bulefa, Kak Mila, Mak Kun, Mak Dia dan juga untuk Mama Dewi, kemudian Kak Jamila, Cik Mos ya, lagunya Lydia Natalia. Terima kasih. Masih ditunggu nanti kengin ya. Ruang Rindu selamat malam. Terima kasih dari Kak Yani di sebelah sekarang, salamnya untuk Kinara, Iman dan juga Mancung Ajis dan juga Zul dan semua pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih alamat. Terima kasih Arir untas waktunya. Terima kasih juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Arir. Dari siapa ini? Oke, salam kenal ya, dari Rara ya. Lagunya apa? Rusumbang dan Nini Karlina ya, judulnya Rindu Aku Rindu Kamu. Salamnya untuk Mama Bornas, Kak Mas Lidar, Kak Monik dan keluarga. Selang sayang untuk Oli tercinta di Singapura. Terima kasih. Kemudian juga di belakangnya ada Bulefa. Terima kasih. Ruang Rindu dari Bulefa. Request lagunya Inginnya Begini Jadinya Begitu ya. Dari siapa nih? Dari Rati Parwasi. Nanti kita putarkan ya. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Fegi, Mahdi dan juga untuk Mama Azi, Bu Asri, Wak Normi, Bang Gafar, kemudian Mustafa, kemudian juga Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mur dan juga Teh Kamila, Melati, Ma Fajar. Salam satu untuk semua. Untuk Ariel, terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapakah ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dari Melati, kirim rindu buat Abang Udin lainnya, dan juga untuk Roni Bleva, dan juga untuk Monica Sekar, dan juga untuk Mama Boy, Pak Mos, dan juga untuk Prabu, Kak Mila, Kak Jamila, Bang Andi, dan juga untuk Abenego, lagunya dari Nani Sugianto, ya, telepon rindu. Terima kasih, Ariel, terima kasih kembali ya, kita cek kembali di belakangnya siapakah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ini Kak Ana ya. Salam buat Nek Kembar, Ma'azi, Kak Raha, kemudian juga ada Putri Cantik, Kak Mas, Norma, Cika, dan juga untuk Mustafa ya, Bang Iman, Bang Haji, Bang Alang, Pak Usu, Amri, dan juga untuk Bang Udin, Roni Abid, dan juga untuk Monik, Pak Fajar, kemudian Dewi, dan juga salam satu untuk semua tanpa terkecuali lagunya Madu dan Racun ya. Kemudian Ruang Rindu Selamat Malam dari Oli di Singapura, lagunya sama dari pilihan siapa tadi ya, Dul Sumang dan Nini Karlina ya. Oke, rindu aku rindu kamu. Salam sayang untuk Rara di Batam. Oke, Rara tercinta di Batam ya. Terima kasih, Mane. Terima kasih kembali sudah bergabung bersama Pro 1 dari Batam. Di Jambi ada Kak Ika, monitor absen dong. Buat Mas Arya tetap semangat dalam siarannya. Saya selalu nanti kita putarkan lagu spesial ya untuk orang-orang Jambi ya. Ada Tokci, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Arya? Saya selalu. Lagi kalau ada dunia belum kiamat, ui itu ya. Salam untuk Bini Kos Prabu dan salam satu untuk semua ya. Judulnya ui ya. Oke, bilang dari Tuci ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ciasna, request lagunya Pengorbanan Atas Segalanya dari Dian Pisesa. Salamnya untuk Monik dan juga untuk Bang Teni, Sekarwangi, Jamila 123, Pak Cikmos, dan juga untuk Kapten, dan juga untuk Bang Udin, Serina, dan semuanya saja yang hadir tanpa terkecuali. Tak sempat ditulis lah. Terima kasih kembali untuk Kak Asna ya, Ciasna. Thank you Ciasna. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dari Kanur Mahadir. Salam-salamnya untuk Kak Puspa, Kak Rahan, Evgi, Mahitam, Sekarwangi, Kak Ana, Lungari, dan juga untuk Mbak Dinda, Kak Panmawati, Bang Ismail, Bang Wahab, Nek Kembar, Pak Anga, Bunda Ika, dan juga untuk Ma Fajar, Bang Haji, dan juga untuk Pak Mur, Kak Mila, Bang Udin, Bang Toha, dan juga untuk Andi, kemudian Mas Prabu, Bang Kumis, Mas Lidar, Mbak Endang ya, Bang Iwan ya, kemudian Mbak Putri, Mama Boy, Pak Sulimin, Kak Mas, dan juga Kak Birta ya, kemudian juga Ayu, dan juga untuk Bang Thank You. Terus buat yang lagi mendengarkan di Pro 1, buat Bang Arya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Oke, ada Kak Norma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Noi hadir, salamnya buat Bisan Sariati, Pak Suemi, Sunariati, dan juga Mak Kun, Wiwi, Monik, Mama Azi, Mak Dewi, kemudian Mama Dinda, dan juga Mama Linda, Pak Usudimen, Bang Gafar, Bang Iman, Bang Haji Gemo ya, Kapten Syam. Salam satu untuk semua dimanapun Anda berada. Buat Aris Nomor Tugas, saya selalu terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk Pak Noi ya. Oke, siap ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haril dari Mama Sil di Tanjung Balai Karimun, salamnya buat Bang Abid, kemudian juga ada Kak Nur Bilkis, Kak Sunyati, Kak Aisyah, Bang Udin, dan juga semua pendengar Pro 1 Batam dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Haril yang sudah membacakannya. Dari Niaswa, saya bacakan semua dulu ya, takut nanti terselip. Kena maaf pula ya. Dari Niaswa nak salam-salam Haril untuk Pak Sulimin, Bang Gafar, Bang Prabu, Abid Nego, kemudian Nur Bilkis, kemudian Nirmala, Lina, dan juga untuk Mama Leni, Ika Jambi, salam satu untuk semuanya. Lagunya Ikutan Pak Asudimin, kayak apa yang ku cari ya. Terima kasih. Kemudian dari Monik, salamnya untuk Rara ya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama Prosa dari Batam ya. Kita cek kembali di 463751, dan juga terima kasih untuk Kasiani, dan juga untuk Maman sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Ada Bang Hari Subagio, ada Danarti, Daniarti, kemudian juga ada Pak Seran ya, ada Astro juga, terima kasih. Selamat malam. Halo.
8: Selamat malam.
2: Apa kabar? Uang nyalai.
8: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya. Tak hujan ya?
8: Tak hujan lah, panas
2: hari. Oh, panas. Tak apa, panas matahari ya. Tak panas hati ya.
8: Hati tak boleh panas, hati dingin.
2: Hati harus dekat dengan peti sejuk ya.
8: Oke,
2: siap. Apa lagi kita, Mama?
8: Minta lagu Satukan Hati Kami.
2: Satukan Hati Kami, Dian ya. Oke, siap. Satukan Hati Kami. Oke, siap.
8: Bisa tak?
2: Bisa dong. satukan hati kami bisa, duakan hati kalau duakan tak boleh, duakan itu berarti nanti ada satukan hati kami lah, tak boleh duakan hati kami. Kalau duakan tak best lah, satukan hati kami pilihan dari Malina ya. Lagu Mama Lina ini bikin ngantuk lah, langsung nak tidur lah saya deh.
9: Tidur lah.
2: Lembut-lembut lagu malam hari ini, pokoknya bisa tidur Mama panjang.
9: Tidur lagunya.
2: Pokoknya setelah turun lagu naik-naik semua tidur lah, tinggal saya seorang ya. Salam-salam Malina silakan.
9: Salam-salam bersama buat Kak Ida, kau yang nak kembang, yang tersayang, Pak Ida, jangan pak dia. Halo Menteri, Maleni, Danya, Mak Aziz, Sekar Wangi, Dek Monik, juga Nek Azwa, juga Udin Butuh, Bang Haji, Bang Gala, Captain Sam, Gafar, juga buat Atuk Cik.
2: Atuk Cik, oh Atuk Cik ya. Atuk Cik ya. Atuk Cik ya.
9: Juga Ambil Nego.
2: Ambil Nego ya, okay.
9: Juga Mek Nego, juga Pak Alam, Pak Ngara Bonda, Jamila,
2: Norma, Papi Mami ya,
9: Papi Mami, suara ingat
2: Kak Ania,
9: Mak Dewi, Kak Ania Luda, juga biar ada banyak.
2: Tak apa-apa ya.
9: Juga buat Mak Aziz,
2: Mama Aziz.
9: Siapa tu yang ada balik Pak Normi ni?
2: Kak Mila.
9: Kak Mila.
2: Bapak Mor.
9: Bapak Mor. Pak Tohan. Juga buat Cekes, buat Mak Fajar, Mak Jasmine, Mak Leng Pak Lo. Juga buat maaf ya kalau tak tersebut ya. Terima kasih aja buat satu buat semua.
2: Okey, Malini, terima kasih. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam ya. Terima kasih juga untuk Kak Sri Suparti Fa ya, 74 bos Bos Bi Haji, kemudian juga Vivi Sumanti ya. Ada Skyfi, thank you ya sudah follow di TikTok Ariel. Terima kasih, selamat malam semuanya saja. Ada Ani juga, terima kasih. Ada Fancy 65, terima kasih juga ya. Ada Fai Suhadi, kemudian juga ada Putri Tunggal sudah bergabung bersama Prosat Terbatam di TikTok malam hari ini. Ada Mbak juga, dan juga semua pendengar Prosat Terbatam dimanapun Anda berada ya. Kita cek kembali di malam hari ini, ada Kak Rosnayati juga sudah bersama Prosat Terbatam. Kita cek 463351 di WhatsApp 0811 7781051. Kita habiskan ya di malam hari ini. Matun saya apa kabar ya. Ada Rina, ada Dini, ada Shishka juga. Ada Bang No, kan kawan di Guntung, kan kawan di PT Prosambu semua. Ada Bunda Maya, ada Bang Alep juga. Ada Bang No tadi, terima kasih. Ada Yo ya. Dan juga yang di Pulau Burung, di Trunibung, di Danai. Bang Afar apa kabar, sehat ya. Tuh Enki, Bunda apa kabar, Kak Aisyah. Ada Boy Tasaka juga, ada Ma Fajar, ada Bang Roy, ada Bang Saiman, terima kasih. Selamat malam, halo, Bang Zainal juga di Dura ya.
10: Malam.
2: Apa kabar, Wak? Sehat?
10: Alhamdulillah, tapi ini mah anak saudara, tak rumah Pak Nol.
2: Oh, di tempat anak saudara di belakang rumah?
10: Belakang rumah.
2: Oh, tahu, nampak dari sini ya. Oh,
10: nampak. Dan juga kata Mali, Bungol.
2: Nampak boraknya. Pak Nani Sarwa,
10: apanya?
2: Sehat.
10: Alhamdulillah.
2: Amin. Ya Allah, amin.
10: Lagunya lagu
2: lama-lama. Mbak Normi saya siapkan yang di edisi di tengah.
10: Ayolah.
2: Saya tahu. Nanti saya cari yang bagus ya, yang agak-agak melo.
10: Jangan yang rancak-rancak.
2: Jangan. Malam ini tak boleh rancak-rancak. Nanti tak bisa itu.
10: Untuk Arya dan keluarga, mudah-mudahan
2: terima kasih Wak, terima kasih, amin doanya Wak.
10: Terima kasih,
2: amin ya Allah.
10: Alhamdulillah. masyarakat juga sampai makam sampai sama.
2: Kamila belum tidur.
10: Masih di balai itu, Ibu Ti masih di balai.
2: Ibu Ti, ada acara apa? Sakit tidak?
10: Berobat.
2: Allah berobat. Oh. Cepat sembuh ya, yang sakit ya.
10: Untuk Unji, Juliana, untuk Cik, Pak Alang, Rambu Bangkit, Papa Uzi, Mama Iman, Mama Aziz, untuk Nek Kembar, untuk Pak Alang sudah.
2: Pak Alang sudah.
10: Untuk Ujen Butun, untuk Lepa, untuk Bang Kaiman, Pak Haji, Gemoy, Kusulimin, Mama Lina, Jamila, Pak Tohat, Pak Jaini, Arman, Mariyati, Yamira, Roni, Nego, Nekedi, siapa satu lagi, Kak Raha,
2: betul ya.
10: Untuk Bu Lepa, Ibu Desi, satu untuk semua lah Ariel.
2: Oke, siap. Terima kasih Wak. Amin ya Allah. Amin.

0: Selamat malam kembali.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Norma. Apa kabar, sehat?
0: Kabar alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Siap. Oke, siap.
0: Nah, tadi dibaca di WhatsApp. Makasih.
1: Oke, siap. Lagunya apa tuh, kita cek ya.
0: Lagu apa nih? Lagu lama.
1: Lagu lama, Indonesia lama.
0: Apa ya?
1: Atau tak ada lagu lama, lagu baru.
0: Tadi bawa Sulaiman, apa kata dia? Lagu dia apa?
1: Apa yang aku cari, oh tu?
0: Dia
1: tak. Apa yang aku cari dia sendiri tak tahu nak cari ya.
0: Jadi ini fitur bang.
1: Apa tu?
0: Cincin terbawa di sana, bawa ke sini. Jadi hilang.
1: Ujung-ujungnya hilang cincin.
0: Macam mana nak bertunang?
1: Kata cincin belarotan.
0: Tak ada siapa yang nak terima cincin. Dia kalau susah nak tidur, bang tidur aja tu pokok kapu.
1: Oh, tidur dekat pokok kapu-kapu je.
0: Tak lagi banyak di pasar tu, senang lagi malam
1: jadi sekuriti. Malam ni kalau tak si tidur dia nak ke pasar juga, cuma pasar tutup.
0: Tidak, masa tu biar dia melamar jadi sekuriti.
1: Guru di pasar ya.
0: Okey. Aku juga kena.
1: Itulah ya.
0: Jadi lagu dia ini bangku ini jalan terbaik.
1: Oh siap dari Panca ya. Okey siap Panca.
0: Jadi salam dia itu aja lah ya. Semua yang lagi dengar
1: buat Bang Ade. Okey siap.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Amin ya Allah. Amin.
0: Jadi itu aja Bang. Makasih.
1: Okey yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Kak Norma ya sudah bergabung sama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek lagi satu line telepon, nanti kita hadirkan lagu-lagu request pilihan Anda di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang. Oke, siap. Lagu udah saya siapkan, Bang, ya?
2: Iya, sudah dipanggil. Pinggir-pinggir aku, Bang, dari
1: rumah. Tadi ada yang request, pokoknya kalau Bang Odin masuk, lagunya ini.
2: Kita sebetulnya dapat masuk, itu berikin dari awal yang...
1: Oke, Bang Sen, Bang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap, silakan.
2: Ya, lagunya itu aja lah.
1: Oke, siap. Ya, siapkan untuk Bang Udin. Siap. Silakan Bang Udin, salam-salamnya.
2: Assalamualaikum, Bang Fabi juga. Salam pertama untuk Bang Arisa selalu.
1: Terima kasih, Bang Udin. Oke.
2: Salamnya untuk Putri Cantik. Sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Yang pokoknya salamnya satu untuk semua aja.
1: Oke, siap.
2: Dan masih pun yang belum masih pun dapat salam dari Udin Buton.
1: Oke.
2: Singkat aja.
1: Siap.
2: Untuk Putri ya itu aja.
1: Oke.
2: Assalamualaikum Bang Arif.
1: Waalaikumsalam Bang Udin Buton sudah bergabung bersama Pro 1 Batam. Kita hadirkan satu lagu pilihan dari abang kita ya. Abang Email. Birunya Rinduku dari Ruya Angelina.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Sir, semoga mas satu RRI Batam Bukit Berbunga untuk Kak Wangi di Tanjung Pinang dan Tribur masih di Pro 1 RRI Batam dari Jayanti Mandasari untuk Anda di Pro 1 Batam dengan lagu-lagu Indonesia Oldies Pro 1 Batam ya. Terima kasih juga untuk Anda yang top siap bersama kami baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan live streaming di seluruh kepulauan Nusantara ya. Selamat malam, selamat bergabung bersama Pro 1 Batam 105,1 dan juga 107,2 FM yang ada di wilayah Tanjung Balai Karimun, Moro, Dure, Guntung dan juga sekitarnya ya. Apa kabar juga untuk Bang Andi, kemudian juga ada Bang Nodi Guntung. Terima kasih juga untuk Bang Zainal, kemudian juga ada Bang Yudi yang ada di Pulau Burung, kawan-kawan yang ada di Penyalai, di Danai dan juga yang ada di wilayah Teluk Nimbun dan sekitarnya. Di Pulau Burung juga terima kasih di PT Musambu, kemudian juga di BRS, di MGI dan juga yang ada di wilayah Manda ya. Di Moro juga terima kasih sudah setia bersama Pro 1 RRI Batam Tanjung Batu juga ya. Kak Ana apa kabar? Bunda Rodia juga terima kasih, Mak Kun ya. Kemudian juga ada Antitita ya. Kemudian juga ada Longri, ada Kak Dinda, ada Kak Panmawati, ada Kak Mas Lidar, ada Kak Mas Tura juga, ada Papi Mami ya. Ada Abang Salim bersama Bunda juga terima kasih, Abang Amri juga terima kasih. Kemudian juga untuk Kak Ania ya. Ada Mama Dewi, kemudian juga ada Kak Ani Roma, ya. Ada Siha, ada Dewi Baran, Kak Mas Cura, ya. Terima kasih terus setia bersama Bro 1 RRI Batam ya. Kembali kita buka di 463351 masih ada waktu ya. Oke, selamat malam.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencentau ya, selamat ulang tahun. Happy birthday.
1: Yang ke-16 mau ke-17
0: suka main lagi ya. Dah saya siapkan lagu tau. Suka tak lagu ni ya?
1: Ari Gusmiran.
0: Takkanlah mungkin Ariel Gusmiran. Oke, okay, spesial yang ulang tahun ya. Okay. Yang enggak ulang tahun enggak boleh spesial ya, Ci.
1: Spesial aja. Okay. Pakai ini telur mata sapi.
0: Nah, nanti kalau Mak Gun ulang tahun kita kasih lagu spesial juga ya.
1: Mak Gun udah lewat.
0: Oh, ada setan, ada setan.
1: Sukaan baby.
0: Oke, Mak, dia silakan.
1: Kalau lagu ada setan tuh setannya kabur.
0: Takut ya. Silakan.
1: Lagunya itu aja lah.
0: Oke, okay, siap. Setulus hatimu semurni cintaku ya. Oke, okay, siap. Silakan salam-salamnya, Mak, dia.
1: Salamnya dari pagi tadi mau masuk baru ini dapat
0: masuk. Oh, betul lah ya, langkah pasti ya.
1: Karena nengok ini orang buat pelaminan tuh di sebelah rumah.
0: Oh, ada acara ya?
1: Tapi nanti lama lagi dinicil-nicil.
0: Oh, seban seban ya.
1: Hadirin. Pas nengok orang pelaminan tetangga bilang, "Mak, dia di radio ada apa tuh?" kata di bising-bising. "Apa, Mak, tetanggaku yang ngasih tahu." Pantun tuh banyak favorit loh.
0: Banyak dengar ya.
1: Mak-mak kan.
0: Mak-mak siap.
1: Ambil masak itu kan waktu hari masak.
0: Iya, kalau lagi apa namanya pasang-pasang paseban, mengumpul-kumpul itu ya, apa royong ya, royong ya.
1: Gotong royong.
0: Gotong royong kayak paseban ya, mengumpul-kumpul kan ya.
1: Ada lagi yang lucu, Rir.
0: Apa tuh?
1: Panas-panas. Apa deh tidur di bawah pokok bawa radio.
0: Fun ya, berat ya.
1: Makanya pantun tuh jangan di kecoh-kecohkan.
0: Iya, betul.
1: Kalau tak takut angkat tangan, ngobrolkan aja yang macam-macam. Banyak pendengar nih.
0: Betul. Ya, oke, siap.
1: Lagipun kalau jam-jam segitu kan mamanya lagi masak di dapur.
0: Lagi di dapur, betul. Persiapan ya.
1: Apori tuh pantun, jangan di macam-macam. Itu makanya kalau tak sanggup angkat tangan aja.
0: Angkat tangan, siap.
1: Abaikan.
0: Oke, salam-salam silakan.
1: Salamnya buat Nano-Nano, sehat selalu, semua bahagia selalu. Buat Bule Fa juga.
0: Bule Fa.
1: Buat Putri tadi. Monik. Gala, buat Gala. Sehat Gala. Ih, Bang Haji.
0: Bang Haji,
1: ganti gigi buaya. Dia bilang mau diganti gigi buaya.
0: Demi gigi emas ya. Hati-hati. Mas,
1: iya ya. Jadi kok sejumping. Dosa nggak orang tua. Bang Haji ganti gigi emas ya, Bang Haris.
0: Ganti gigi emas.
1: Jadi kok senyum orang terpesona semua.
0: Oh betul betul betul siap.
1: Ya kan kan ada tuh dulu di radio ting.
0: Oke.
1: Awang Haji juga, Iman Jafar juga, buat Roni, Abi Nego, buat Pak Alang, Anti Tita, buat Ika di Jambi,
0: Ika
1: sana.
0: Di Jambi,
1: buat apa lagi ya tadi mak, Bapak Ripi, Putri Bagi, Putri Bagi, Nang Putri,
0: Putri
1: Bagi,
0: Cantik, Putri
1: Cantik. Ingat dulu, ingat dulu.
0: Ingat dulu.
1: Terus Puspa, Mama Lena, Mama Leni.
0: Oke.
1: Okay. Buat Siti Jamila, Siti Jamila sama Jamila, Siti Saraha, Mama Sopi, Mama Jihan, Tohat, Nenek Peggy mana
0: Nenek
1: nih?
0: Sudah lama tak masuk. Apa kabar Nenek Peggy?
1: Masa ikan apa nih? Kata Nenek.
0: Belukang.
1: Bukan. Nenek Wegi masuk, Nenek Wegi.
0: Masuk.
1: Sekar Wangi juga. Karina Kiki juga. Siapa lagi? Itu Ani. Ani Roma ya.
0: Ani
1: itu
0: Roma.
1: Mantap tuh. Dia minta aku tetap Roma aja terus.
0: Oh, iya,
1: aku
0: ya.
1: Konsisten dia. Oh,
0: tak mau yang lain ya. Tetap Roma ya.
1: Tetap ya. Abangku tersayang. Dia punya abang sendiri. Kata Pak Nah sama Bunda juga. Kak Ana okay. juga, Kak Ana waktu itu udah lama nih.
0: Kak Ana, apa kabar Kak Ana?
1: Bang Saiman juga. Buti. Bunda lama tak masuk Buti. Nah, buat semua-semua lahir tanpa kecuali. Bang Im, apa Ma Iman sama Pak Fauji. Christian Adinata. Mama Aziz juga ya. Mas Lida. Mas Tura. Mama Fajar juga.
0: Mama Fajar, betul.
1: Ada itu aja lah dia.
0: Oke, okay, Madian, terima kasih. Oke, okay, siap.
1: Mau sehat selalu, Bu Arin sehat selalu.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Madia yang selalu bergabung sama Pro 1 RI Batam. Saya hadirkan one by one ya, karena banyak lagi request lagu yang belum saya putar nanti tekilan pula kata orang ya. Dari Rati Purwasi boleh? Inginnya begini jadinya begitu ya. Yang sudah di request dari Bunda Ipah.

Baik, mendengar mana saja Anda berada. Satu persembahan dari Panci Pondak dengan Ku Cari Jalan Terbaik. Kita normal, mudah-mudahan terhibur. Dan mengakhiri serangan perjumpaan kita di Ruang Rindu Oldies Indonesia Pro Satria Batam malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda sudah berantensi, yang sudah setia bersama Pro Satria Batam. Dan mudah-mudahan hari yang terindah hari ini sudah Anda dapatkan, yang sudah Allah berikan pada Anda. Dan syukuri apa yang sudah Anda terima hari ini adalah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan pada Anda. Dengan rasa syukur yang Anda laungkan, maka anugerah-anugerah lainnya akan terus berdatangan pada Anda, keluarga, dan juga untuk orang-orang tersayang. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Salam hangat, salam cinta, salam sayang dari Pro 1 RRI Batam. Selamat istirahat, mimpi indah bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

kami, bangsa Indonesia. Dengan ini, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.

sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Berangkat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tahukah kamu apakah hibah? Hibah menceritakan aib orang lain." Maka para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Hibah adalah di mana kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci." Maka ada yang bertanya, "Beritahukan kepada kami wahai baginda, bagaimana jika yang saya katakan ada padanya?" Kemudian beliau pun menjawab, "Jika yang kamu katakan itu ada padanya, maka kamu telah berbuat hibah. Dan jika yang kamu katakan tidak ada padanya, maka kamu telah berdusta kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Anas radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Ketika aku dinaikkan mikraj, aku melewati suatu kaum yang mempunyai kuku dari kuningan, kemudian mereka mencakar-cakar muka dan dada mereka sendiri. Maka aku pun berkata, 'Siapakah mereka itu wahai Jibril?' Kemudian Jibril pun menjawab, 'Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia, membicarakan aib dan menyentuh kehormatan mereka.'" Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang artinya, "Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya." Maksud dari hadis di atas, haram bagi semua muslim untuk membunuh, memakan harta atau melecehkan kehormatan muslim lainnya dengan cara yang tidak dibolehkan oleh syariat. Barang siapa yang memelihara kehormatan saudaranya, maka Allah akan memelihara mukanya dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, menceritakan aib orang lain adalah termasuk dosa besar dan termasuk maksiat yang paling tersebar di kalangan kaum muslimin. Dan mereka menganggap gampang permasalahan ini dan meremehkan sehingga mereka tidak memungkiri perbuatan tersebut jika terjadi di hadapan mereka. Dan hibah ini adalah sebab terjadinya permusuhan antara kaum muslimin dan merusak persaudaraan di antara mereka. Dan karena buruknya perbuatan hibah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang berbuat hibah dengan orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan mati. Dan sanksi baginya bahwa dia di alam barzah, alam antara kehidupan dan hari kiamat, mencabik-cabik muka dan dadanya sendiri. Haramnya perbuatan hibah, dan hibah adalah termasuk dosa besar, bahwa menyebut orang lain dengan sesuatu yang dia benci adalah termasuk hibah yang haram dilakukan walaupun hal itu benar-benar ada pada orang itu. Kemudian juga haram hukumnya mendengarkan hibah, karena orang yang mendengarkan hibah telah membantu saudaranya untuk hibah dan ridho dengan hibah tersebut. Wajibnya mengingkari orang yang berbuat hibah dan melarangnya dari perbuatan tersebut. Sangat pedihnya sanksi bagi mereka, orang-orang yang berbuat hibah di alam barzah kelak. Yang terakhir, keutamaan melindungi kehormatan seorang muslim dan bahwa Allah Jalla Jalalu akan memelihara mukanya dari api neraka pada hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

di seluruh Kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, baik dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo, selamat pagi pendengar. Saya Joseph Suryadi, kembali menemani Anda di Prosetir Radio Batam. Kanal informasi dan inspirasi untuk edisi hari ini di Rabu 12 Agustus 2026. Saya akan menemani mereka untuk program Lintas Batam pagi hari ini dengan mengawali dengan program Tiara Pagi. Kemudian informasi dan juga di publik akan ada Batam Menyapa dan juga Halo RRI. Tak lupa juga pendengar, nanti jam 6 tepat kita akan hadirkan warta berita daerah. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Prosetir Radio Batam. Dan untuk topik kita pada pagi hari ini di program Mutiara Pagi, kita akan mengangkat tema yaitu membiasakan sholat sunnah bersama Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, ada Ustadz Dr. Siono MAG. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Prosetir Radio Batam.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.
1: Selamat pagi pria, assalamualaikum. Pagi ini saya kembali menemani Anda untuk program Mutiara Pagi. Dan seperti yang kita sampaikan di awal tadi, Mutiara Pagi untuk edisi hari ini di hari Rabu di 12 Agustus kita hadirkan untuk Anda dengan topik membiasakan sholat sunnah. Dan kesempatan pagi ini ada Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri yaitu Ustaz Dr. Zion MAG yang akan menyampaikan tausiah untuk Anda. Dan nanti kita akan bagi menjadi dua sesi, tausiah dan juga sesi tanya jawab. Nanti untuk peringkat peserta dari Batam bisa bergabung sama kami di line telepon di 463321 atau di WhatsApp peserta dari Batam di 0811 7781051. Langsung saja berikutnya kita sapa untuk Ustaz Yono yang sudah terhubung di sambungan kita. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi.
1: Selamat pagi Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz?
2: Alhamdulillah atas arunia Allah subhanahu wa ta'ala, sehat-sehat lahir dan batin.
1: Amin Ustaz. Nah ini kita kembali membahas bagaimana sholat sunnah Ustaz ya, dan bagaimana cara membiasakannya ya. Nah ini mumpung di bulan Agustus, bulan merdeka, bulan semangat-semangatnya katanya, mudah-mudahan juga para muslim pendengar pusatur hari watam juga semangat untuk membiasakan sholat sunnahnya. Kami persilakan Ustaz untuk tausiah pagi ini, nanti di sesi kedua kita akan buka untuk interaktifnya. Silakan Ustaz.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya doakan selalu tentunya kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terkhusus yang saat ini bergabung ya di bersama RRI Pro 1 Batam di kajian Mutiara pagi ini ya. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita diberikan kekuatan iman Islam dan juga tentunya kesehatan lahir dan batin, sehingga tetap kita berharap bisa menjalankan titah kita sebagai manusia ibadur rahman, ibadah ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya selawat dan salam mari kita perbanyak di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada pagi ini saya akan menyampaikan materi sesuai dengan yang disampaikan Bang host kita tadi, Joshua tadi, yakni tentang membiasakan sholat-sholat sunnah. Nah, ini. Jadi memang kita membiasakan, ya memang di dalam Islam itu yang merupakan rukun Islam itu adalah sholat lima waktu. Nah itu. Sholat lima waktu yang wajib ya, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh ya, begitulah kira-kira. Dan tentunya sudah kita kaji pada sesi berikutnya itu as-sholat wa imaduddin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamatin, siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Waman tarokah fakot hazamatin, siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agama. Nah tentunya nah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, yang wajib ini bila dikerjakan itu mendapatkan pahala dan itu sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai seorang mukallaf, sebagai seorang yang menerima beban taklif dari kewajiban syariah. Tetapi ketika meninggalkan yang wajib, itu artinya kita mendapatkan dosa. Nah, gitu. Ya, kalau menjalankan, ngerjakan yang wajib, termasuk lima waktu, ya itu berpahala dia. Tapi kalau ditinggalkan, ya berdosa, ya. Itu kalau wajib. Ini sudah menjadi ketentuan umum yang dipahami oleh hampir semuanya orang-orang Islam. Nah, kalau sholat sunnah, ya, dan termasuk ibadah nawafil yang lain, ya termasuk puasa dan juga yang lain. Nah, ini kalau sholat sunnah, berarti kalau dikerjakan itu mendapatkan pahala, tetapi ketika tidak dikerjakan pun juga tidak mendapatkan dosa. Nah, gitu. Nah, namun perlu kita sadari ya, namun kita sadari bahwa justru dengan sholat-sholat sunnah itulah dalam konteks yang kita bicarakan kan sholat sunnah. Di situ kita mendapatkan kelebihan-kelebihan ya, atau dalam istilah agamanya itu an-nawafil ya, kelebihan-kelebihan. Ya, mendapatkan bonus-bonus ya, bonus-bonus. Kalau boleh saya umpamakan, kita bekerja. Itu ada jam wajib, ya, apa nih, yang jam wajib yang harus dipenuhi, ya, karena kita mendapatkan upah UMK. Nah, jadi kalau wajib yang kita tunaikan, kita mendapatkan yang sifatnya yang hak kita terima. Ya wajib, karena dia UMK berarti UMK-nya sekedar untuk memenuhi abonemen kehidupan kita, ya kan? Untuk makan sehari-hari, ya kan? Untuk bayar air, ya, bayar listrik, ya, dan juga kebutuhan pokok yang lain. Nah, tapi kalau UMK ini kan berarti, ini kita bicara logika berarti dia pas-pasan untuk yang wajib. Nah, kalau mau untuk lebih, ya, untuk lebih itu misalnya bisa jalan-jalan, nah, gitulah. Bisa mungkin balik kampung. Nah, itu harus ya memiliki banyak jam lembur. Ya, memiliki jam lembur. Nah, ketika mendapatkan jam lembur berarti upahnya juga lebih dari UMK kan. Kalau UMK misal 5 juta sekian 5 juta 300 umpama. Nah, ketika kita banyak lembur ya yang dalam konteks yang diterapkan itu ya, sholat sunnahnya banyak, maka otomatis dia akan mendapatkan ya kelebihan-kelebihan yang 5 juta karena banyak lembur menjadi 9 juta atau mungkin 8 juta. Yang 3 juta, yang 2 juta, yang 4 juta lebih dari yang pokok tadi, yang UMK tadi, ya bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih. Ya, bukan hanya sekedar yang pokok-pokok saja, ya bisa lebih bersenang-senang. Ya, lebih bisa menikmati gaji itu sendiri. Nah, jadi itu umpama bahwa sholat wajib dan sholat sunnah saling mendukung. Ya, kalau yang wajib ini kan dipenuhi juga nggak bisa apa namanya ya mendapatkan dosa kan. Kalau yang wajib tidak dipenuhi, yang lima waktu harus dipenuhi. Ya, sementara yang sunnah, ya yang sunnah itu mendapatkan kelebihan-kelebihan yang disitulah fasilitas-fasilitas tambahan kita dapatkan. Ya bisa beli baju baru kalau lebaran, mungkin bisa beli mobil baru. Nah, jadi saya kira umpama-umpama logika ini juga berlaku di dalam sholat sunnah ya. Ya, memang sholat wajib ya digambarkan bisa membersihkan dalam kitab Tambihu Ghafilin ada sebuah riwayat bahwa sholat lima waktu itu diumpamakan bisa membersihkan dosa, ya itu seperti halnya seseorang mandi lima kali di telaga. Itu kalau sholat wajib. Nah, juga sholat sunnah banyak sekali kelebihan-kelebihan sebagai bentuk ya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun kalau enggak dikerjakan juga enggak masalah gitu. Nah, ya. Contoh nih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya dengan Bilal, ya, bertanya kepada Bilal itu, apa yang menyebabkan kamu nih bahasa singkatnya ya, agak redaksinya agak sedikit panjang kalau bahasa lihat bahasa Indonesianya, apa yang menyebabkan kamu Bilal ketika masuk Islam itu, ya, amalmu itu amal apa yang sempat aku dengar ya dafana laika, ya dafana laika, aku dengar langkah kakimu, langkah perompahmu, sendalmu itu fil jannah, di surga. Nah, jadi ini sebuah satu contoh ya amalan sholat sunnah yang disitulah menyebabkan si Bilal ya ketika masuk Islam, kemudian dia kelak dijamin surga. Ya, Bilal mengatakan bahwa secara singkat setiap kali wudhu beliau ini Bilal mengajarkan sholat sunnah 2 rakaat. Itulah yang kemudian dikenal dengan sunnah syukrul wudhu. Ya, setelah wudhu kita sholat. Nah ini jadi dengan sholat 2 rakaat yang ya walaupun kelihatannya itu sangat ringan, ya tetapi ternyata bobotnya itu surga gitu, sampai terompahnya dafana laika, Nabi mengatakan demikian. Jadi dengar langkah kakinya, langkah kaki terompahnya itu di surga kelak. Kenapa? Karena sholat sunnah 2 rakaat. Nah, belum lagi sholat-sholat sunnah yang lain, ya ada sholat sunnah rawatib, ya. Bahkan itu kalau boleh kita simpulkan itu sholat rawatib itu melengkapi sholat fardu. Melengkapi dalam arti menambah kekurangan-kekurangan sholat fardu itu. Nah, belum lagi sholat duha, ya sholat duha yang juga memiliki kelebihan, ya luaskan rezeki, ya. Dan juga, tentunya semua memiliki jaminan-jaminan diskon-diskon, ya kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tahajud apalagi, ya tahajud apalagi, ya kan bangun di malam, ya sebelum subuh, ya tentunya juga diatur ritmenya, ya jadi ritmenya tidurnya bagaimana, ya. Dan juga sholat-sholat sunnah yang lain begitu banyak, ya ya makanya karena itu ya. Tentunya bahwa sholat-sholat sunnah ini banyak, ya kalau bisa mengerjakan semua syukur alhamdulillah. Cuman kan kita manusia ini punya kesibukan yang barangkali juga harus memilah dan memilih malah sholat-sholat yang bisa kita kerjakan. Ya misal gitu, orang sebagai pekerja karyawan, ya kerja karyawan yang timingnya itu juga sangat ketat, ya sudah masuk jam 7.30 sampai jam 5, ya saya kira kalau sholat duha ya kurang pas, ya mungkin sibuk banget dengan kerjaannya. Kalaupun dia profit time paling 15 menit ya digunakan untuk minum, untuk rehat-rehat badan kita, untuk ngopi dan sebagainya, mungkin ambil sholat sunnah yang lain, ya misalnya yang 2 rakaat tadi misalnya kan. Barokaat, sholat sunnah wudhu, malam hari, ya boleh-boleh saja. Jadi artinya amalan sholat sunnah ini banyak, memiliki kelebihan masing-masing. Dan itulah memberikan diskon-diskon dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pilih saja mana yang sekira itu sesuai dengan kondisi kita. Kondisi kerjaan, kondisi apa kesibukan, kondisi kesehatan dan juga yang lain-lainnya. Belum lagi sholat tahiyatul masjid, ya kan, sholat sunnah, duha, sholat sunnah, hajat, dan juga masih banyak, ya. Sholat-sholat sunnah yang barangkali kita bisa milih prioritas mana yang sekiranya sesuai dengan kondisi kesibukan kita. Sesuai dengan kondisi kita masing-masing, karena memang amal sunnah ini banyak, ya kalau kita kerjakan sepertinya semuanya juga sepertinya ya perlu memilih yang bukan berarti berat kalau melakukan, ya kita tidak berbicara seperti itu, tetapi sesuaikan dengan kondisi kita, ya yang pasti yang wajib kita tunaikan, yang sunnah ya kita biasakan, pilih saja mana yang sekiranya bisa kita pilih, karena demikian bisa memberikan menambah ya spiritualitas kita, dan tentunya dari sisi janji dari Allah akan diberikan jaminan-jaminan di akhirat kelak. Ya, saya kira itu Bang Joshua sebagai pengantar kita.
1: Ya. Ya, terima kasih Ustaz sudah memberikan tausiah pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa sholat sunnah itu sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan juga analoginya terkait tentang pekerjaan tadi Ustaz, ya. Jadi baratnya leburnya gitu ya. Jadi akan ada tambahan-tambahan di sana, bahkan juga tambahan-tambahan yang iman kebaikan dan juga dalam sholat, di luar dari sholat 5 waktu. Nah, jadi untuk pendengar Pusat RRI Batam yang ingin bergabung sama kami pada pagi hari ini, bisa bertanya dengan Ustaz Yono terkait tentang topik kita, yaitu membiasakan sholat sunnah atau bahkan juga terkait tentang keislaman atau kehidupan Anda. Silakan bertanya bersama kami di WhatsApp, juga bisa bergabung di 0811 778 1051. Nah, Ustadz, seperti yang Ustadz katakan tadi, apabila memang pekerjaan yang membuat dia sibuk gitu, tidak bisa menjalankan sholat sunnah ini, itu bagaimana Ustadz? Kalau dalam mungkin ya, misal kalau di perusahaan swasta kan Ustadz, bisa biasanya jadwal shiftnya mereka untuk operasional itu bisa dalam 1-3 bulan itu sama gitu. Jadi dalam 3 bulan itu ya, tidak ada sama sekali sholat sunnah yang dijalankan. Itu bagaimana Ustadz?
2: Ya, jadi saya katakan tadi bahwa yang wajib itu pasti kita tunaikan. Hmm. Tentu itu pasti perusahaan manapun memberikan kelonggaran itu. Ada ada yang namanya istirahat siang dan sebagainya, pasti. Kalau yang sunnah ini kan sebuah pilihan, ya. Sesuatu yang barangkali tambahan, nawafil dalam bahasa Islamnya. Jadi ada al-wajibat, sesuatu yang wajib. Ada juga yang an-nawafil, yang sun, yang sunnah. Nah, jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa kita menyesuaikan dengan kondisi kita. Walaupun sampai 3 bulan ya, mungkin kerjanya dia dari jam 7 sampai jam 5. Nah, itu nanti baru 3 bulan berikutnya mungkin dibalik lagi dari 5, dari jam 7. Yang pasti ya wajib kita utamakan. Nah, kemudian kerjaan yang menjadi tanggung jawab kita juga harus kita tunaikan dengan baik. Nah, bila ada waktu yang longgar. Nah, saya kira ada waktu nih, longgar itu pasti ada ya kan. Nah, makanya pilih sholat-sholat sunnah yang sesuai dengan kondisi kita. Kalau siangnya sibuk ya, carilah mungkin habis maghrib sholat sunnah ya kan. Atau setidaknya sholat rawatib itu ya. Sholat rawatib, rawatib itu yang mengiringi sholat fardu ya. Misalnya sholat maghrib nih, itu setelah maghrib kan disunahkan sholat. Ya itu kita pilih ya, menyertai ya. Kalau siangnya karena dia fokus kerja dari jam 7 sampai jam 5 ya, barangkali ya, kalau memang waktunya terbatas ya wajibnya saja. Wajibnya saja, karena waktu-waktu dibagi-bagi untuk makan, untuk istirahat, untuk rebahan sedikit biar segar kembali ya. Apalagi asar ya, karena asar kan mungkin ya waktunya barangkali diberikan kesempatan sekitar jam 4:30 atau jam 4 itu ya, atau jam 3 itu, karena saya juga pernah jadi karyawan juga, itu ada waktu setengah jam atau 15 menit yang bisa kita digunakan untuk yang wajib. Yang sunnah kita bukan diabaikan, tetapi mungkin cari ya, nanti di malam harinya atau di habis isaknya ya. Jadi atau sebelum tidur 2 rakaat kan cukup ringan itu ya. Kalau 2 rakaat itu paling-paling kan 4 menit selesai. Fatihah sebentar, sholat pendek sebentar ya, pilih. Saya kira itu Bang, jadi pandai memilah dan memilih mana yang sesuai dengan kondisi kesehatan, kondisi kesibukan, kondisi waktu kita.
1: Situasionalnya kita gitu Ustaz ya.
2: Situasional sekali.
1: Iya. Ustaz, ini karena di bulan Agustus saya mungkin bisa mencocokologi nih jadinya dengan kemerdekaan kita. Jadi kalau founding father kita mengatakan waktu itu perjuanganmu lebih susah, karena perjuangan kami dulu melawan penjajah gampang, tinggal bawa bambu perang gitu ya Ustaz ya. Terus ya, perjuangan yang berat sekarang itu dalam memperjuangkan yang sekarang ini yang sudah ada didapat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Ustaz, gimana caranya untuk memerang diri kita sendiri yang malas untuk menjalankan sholat sunnah itu?
2: Ya, ini cocokologi yang sangat cocok. Cocokologi yang sangat cocok ya, sesuai dengan momentum kita. Jadi kan esensi dari sebuah kemerdekaan itu adalah apa? Adalah mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan itu apa? Ya dengan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, lahir dan batin. Ya, termasuk dalam rangka untuk membangun manusia seutuhnya itu ya, kita hidupkan spiritualitas dalam diri kita. Ya. Yeah. Nah, termasuk sholat-sholat sunnah tadi. Nah, jadi dengan demikian semangat kemerdekaan, semangat perjuangan, ya bahkan pernah di dalam sebuah riwayat ini setelah Perang Badar, ya kunan arjiu minal jihadil azhar ilal jihadil akbar. Jadi sangat masyhur kan, walaupun di situ para ulama berbeda pendapat tentang riwayat ini, tetapi kita kata Rasulullah ini pulang dari jihad yang kecil ke jihad yang besar. Nah, kaget para sahabat, orang Perang Badar besarnya kayak gitu kok bisa dikatakan jihad kecil. Lah jihad yang besar itu apa? Jihad itu binafsi, jihad melawan hawa, hawa nafsu. Nah tentunya momentum kemerdekaan ini kan, ya, ya kita kaitkan dengan tema kita deh ini membiasakan sunnah, yaitu bagian daripada menjadi manusia yang baik. Manusia yang terhindar dari nafsu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama kita. Ya caranya bagaimana? Ya membiasakan dengan sholat sunnah yang sudah menjadi perbincangan kita. Untuk apa? Menambah aroma spiritualitas kita, menambah bobot, ya. Bukan aroma, tapi bobot spiritualitas bagi kita sebagai pelengkap daripada sholat-sholat wajib kita, yang tentunya dengan diharapkan, maka kita dengan spiritualitas kita kuat, sholat lima waktu kita jaga, sholat sunnah kita hidupkan, insya Allah jiwa kita juga jiwa yang sehat, jiwa yang kuat, jiwa yang terus ingin untuk mengisi, membangun manusia di Indonesia ini menjadi apa yang lebih baik menuju apa emas tahun 2045. Saya kira itu, Bang.
1: Ya, kita harus melawan diri kita sendiri, Ustaz ya. Harus selalu jalankan gitu ya. Apalagi mungkin waktu luangnya memang banyak gitu, Ustaz ya. Ustaz, saya coba bacakan ini pesan di WhatsApp kita, ada Ismail di Batu Aji. Ustaz, apa hukumnya buat saya yang tidak menjalankan sholat sunnah, bahkan sholat lima waktu pun kadang saya jalankan, kadang tidak gitu. Itu gimana, Ustaz?
2: Ya, jadi ada sebuah riwayat, seorang badwi bertanya Rasulullah, ini hadisnya saya lihat dalam kitab Subulus Salam ini, singkat. Apa Islam itu? Nah, badwi mengatakan, Islam itu ya sholat lima waktu. Nah, gitu kata Rasul, itu singkatnya begitulah. Ini dalam kitab Subulus Salam saya lihat. Sebelah kumpulan hadis yang merupakan syarah Bulughul Maram. Setelah itu ada lagi, nggak ada kecuali kamu mau sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah itu ya saya katakan tadi, kalau memang kita kerjakan ya alhamdulillah, mendapatkan nilai-nilai lebih di situ. Kalau tidak ya tidak mengapa, gitu. Kecuali kalau tidak mengapa. Nah bicara sholat wajib, nah ini memang sebuah kewajiban, harus kita tunaikan itu, ya. Jangan sampai kita ogah-ogahnya. Kalau sholat wajib ditinggalkan, berarti sudah faman tarokah, kata Rasulullah, siapa meninggalkan, berarti dia telah fakot hadamatin, dia merobohkan agama itu. Nah, jadi banyak konsekuensi-konsekuensi kalau sholat wajib ditinggalkan, pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi, Bang Mail, Batu Haji, wajib kita tunaikan. Nah, kalau yang sholat sunnah, kalau punya waktu yang cukup, ada kelonggaran, silahkan kerjakan. Untuk apa? Untuk apa menambah bobot spiritualitas kita? Upayakanlah, upayakan sedemikian rupa. Tapi kalau pun tidak, ya tidak dosa. Itulah kita kalau bicara standar minimalnya, begitulah kira-kira. Standar minimal.
1: Jadi namanya wajib itu ya wajib, Ustadz ya, itu ya itulah tugasnya seorang Muslim, Ustadz ya. Kalau sunnah itu ya tetap diperjuangkan ya. Mudah-mudahan tadi Bang Maim bisa terjawab ya. Kalau masih ada rada-rada malas gitu, misal subuh biasanya Ustadz yang paling sulit ya Ustadz ya bangun subuh itu, Ustadz ya.
2: Ya tergantung siapa ya. Kadang justru subuh itu banyak semangat ya, banyak juga. Nah, itu. Itu buktinya sekarang ya subuh itu ya dua sab, satu sab itu kan. Ya memang rata-rata sudah belum pada bangun. Memang rata-rata subuh itu agak sedikit berat ya, sedikit berat. Tetapi kalau sudah kita niatkan itu panggilan wajib ya, barangkali ya akan memberikan semangat dalam diri kita lah untuk bangkit ya. Infiru khifa farbasiqolan. Nah gitu kata Al-Quran kan, berangkatlah, larilah ya dengan keadaan ringan maupun berat.
1: Harus dibiasakan, Ustadz ya, biar tetap semangat menjaga ya. Ya baik, Ustadz mungkin bisa memberikan kesimpulan dari topik yang kita bahas atau yang kita bagikan pada pagi hari ini, membiasakan sholat sunnah sekali juga menutup program kita. Terima kasih, Ustadz. Silakan, Ustadz.
2: Ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang bersama RRI Pro 1 Batam dimanapun berada, intinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dalam Al-Qur'an itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita sebagai manusia Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk apa? Untuk beribadah. Nah, satu di antara sekian ibadah itu sholat. Sholat ada yang sholat wajib yang memang harus kita tunaikan, dan juga sholat sunnah yang barangkali itu menjadi sebuah tambahan, yang dengan tambahan itulah banyak diskon, banyak apa? Bukan diskon istilahnya apa namanya, banyak kelebihan-kelebihan. Nah, banyak ribut-ribut ya. Banyak apa bonus-bonus ya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bonus itu ya itu di akhirat dan dunianya insya Allah jiwa kita akan menjadi lebih tenang, jiwa kita lebih sehat, jiwa kita lebih kuat, sebagaimana semangat kemerdekaan Bang Joshua sampaikan tadi dengan sholat-sholat sunnah yang kita biasakan dalam keseharian kita. Saya kira itu, Bang.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi lewat kesempatan ya Ustaz. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian peringatan untuk Mutiara Pagi hari ini dengan tema yaitu membiasakan sholat sunnah. Tadi ada Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri Ustadz Dr. Suna Imagi menyampaikan tau siapa Anda pagi hari ini. Esok hari jam yang sama peringatan Prosedur dari Bahasa Mati akan menemani Anda dengan program yang sama. Jam 6 tepat kami akan hadirkan Warta Berita Daerah era di Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Kita akan memvalidasi, mencocokkan antara fisik orang tersebut, guru tersebut dengan...
3: Untuk tes trial track dari Pelabuhan Segupang ini menuju ke Putri Harbor. Jadi saat...
1: Mengawali Warta Berita pada pagi hari ini, kami sampaikan sari berita utama. Pastikan seluruh guru tercatat dan benar menjalankan tugas. Dinas Pendidikan Kota Batam lakukan validasi fisik terhadap ribuan guru. Pelabuhan Feri Internasional Sekupang bakal membuka jalur pelayaran baru, yakni dari Batam menuju Johor Bahru, Malaysia. Inilah Warta Berita pagi selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya, Joshua Suryadi. Untuk memperbaharui basis data aparatur pendidik sekaligus memastikan seluruh guru yang tercatat benar-benar aktif menjalankan tugas, pemerintah Kota Batam melakukan validasi semua guru ASN. Dilaporkan Bedi.
4: Pemerintah Kota Batam mulai melakukan validasi terhadap lebih dari 4.000 tenaga pendidik di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Batam. Langkah ini dilakukan untuk memperbarui basis data aparatur pendidikan sekaligus memastikan seluruh guru yang tercatat benar-benar aktif menjalankan tugas. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Henry Arulan, dalam dialog bersama RRI pagi tadi mengatakan, validasi guru ini dilakukan untuk jenjang sekolah negeri, mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama yang mulai dilakukan pada tanggal 4 Agustus kemarin sampai tanggal 14 Agustus mendatang. Pemko Batam sengaja menerapkan mekanisme validasi secara langsung dibandingkan sistem daring. Cara tersebut dinilai lebih efektif untuk memastikan identitas tenaga pendidik sekaligus mencocokkan data dengan database Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ia menilai validasi tatap muka juga menjadi langkah preventif untuk menghindari potensi penyalahgunaan data maupun munculnya aparatur sipil negara fiktif yang pernah ditemukan di sejumlah daerah.
2: Kita akan memvalidasi, mencocokkan antara fisik orang tersebut, guru tersebut dengan data yang dimiliki.
5: Okay.
2: Jadi kalau kita laksanakan sekaligus 4.877 orang ASN itu, ya mungkin suatu harian nggak cukup mungkin. Jadi kita bagi atas 10 kali kegiatan ini. Kita mendapat informasi juga, cerita-cerita, entah dari media sosial dan lain sebagainya, di luar-luar sama gitu kan. Nah, ada tenaga ASN fiktif gitu kan.

0: tapi tidak di Batam, mudah-mudahan tidaklah.
1: Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Fendi Hidayat, mengapresiasi kegiatan validasi guru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam ini. Menurutnya, selain memperbarui data kepegawaian, validasi juga menjadi bagian dari pemetaan distribusi tenaga pendidik di seluruh sekolah negeri. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN, sekaligus mengantisipasi kebutuhan guru yang terus meningkat seiring banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Menurutnya, hasil pemetaan nantinya menjadi acuan pemerintah dalam menentukan kebutuhan guru serta pemerataan penempatan tenaga pendidik sesuai kondisi masing-masing sekolah.
2: Proses validasi dan verifikasi ini menjadi penting karena hari ini tidak bisa dipungkiri di Batam itu masih kekurangan banyak guru, hampir sekitar 500-an ya. Sehingga proses verifikasi dan validasi ini bisa menjadi data pokok untuk pengambilan keputusan di daerah mana, di wilayah mana yang perlu nantinya pendistribusian guru yang perlu ditingkatkan, dan juga di daerah mana yang memang sekiranya perlu ditingkatkan dari sisi kualitas gurunya dan juga lain sebagainya.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kota Batam, Muhammad Ihsan, mengatakan sejauh pelaksanaan validasi guru hingga kini, pemerintah Kota Batam belum menemukan indikasi adanya ASN maupun tenaga honorer fiktif di lingkungan Dinas Pendidikan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
3: Kota Batam masih menghadapi kekurangan sekitar 800 guru dengan kebutuhan terbesar berada pada jenjang SMP negeri di wilayah daratan atau mainland. Untuk memetakan kebutuhan tenaga pendidik sekaligus juga membuat akurasi data pegawaian, Dinas Pendidikan di Kota Batam melakukan validasi fisik terhadap 4.877 guru dan tenaga pendidik jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP negeri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Henry Arulan, mengatakan validasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperoleh data mengenai kondisi tenaga pendidik di setiap sekolah. Pendataan itu akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan, mulai dari pemerataan distribusi guru hingga usulan penambah formasi aparatur. Yang menjelaskan, proses validasi berlangsung selama 10 hari dengan pembagian berdasarkan wilayah sekolah. Pengaturan jadwal dilakukan agar kegiatan validasi tidak mengganggu proses belajar mengajar. Menurutnya, hasil validasi akan memberikan gambaran menyesuaikan mengenai kondisi tenaga pendidik di Batam, termasuk sekolah yang mengalami kekurangan maupun kelebihan guru. Data tersebut selanjutnya menjadikan dasar evaluasi pemerataan guru antar sekolah, serta menyusun kebijakan retribusi tenaga pendidik. Selain itu, hasil pendataan juga akan digunakan dalam perencanaan penambahan ruang kelas, pembangunan sekolah baru, serta pemenuhan kebutuhan guru seiring meningkatnya jumlah pendidik di sejumlah kawasan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam, kita beralih ke berita lainnya. Bakamla Republik Indonesia, Singapura, dan Malaysia latihan bersama selama beberapa hari ke depan amankan wilayah perairan Kepri. Dilaporkan Sarah Melina.
4: Indonesia, Malaysia, dan Singapura memperkuat koordinasi pengamanan laut di kawasan perbatasan melalui latihan bersama penjaga pantai ketiga negara di perairan Kepulauan Riau. Latihan yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 12 Agustus 2026 itu melibatkan Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia, kemudian Singapore Police Coast Guard atau SPCG dan Malaysian Maritime Enforcement Agency, MMAA. Sekitar 60 personil dari ketiga negara mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kepala Bakamla Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Irfan Syah mengatakan, latihan ini merupakan bagian dari kerjasama trilateral yang disebut dengan INSIMA, singkatan dari ketiga negara.
5: Karena ini baru pertama kali, mudah-mudahan ini latihan akan kita laksanakan secara teratur, entah itu setahun sekali atau dua tahun sekali, akan kita bicarakan nanti di high level meeting. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus sampai selamanya, menunjukkan kepada kawasan lain bahwa Coast Guard-nya di ASEAN ini kompak. Kita sama-sama bersatu padu untuk menjaga keamanan laut.
4: Kerjasama ini dinilai penting karena Kepulauan Riau memiliki aktivitas perairan yang padat sekaligus menghadapi berbagai potensi ancaman keamanan maritim. Ketiga negara diharapkan semakin kuat koordinasinya, terutama dalam mengamankan Selat Malaka, Selat Singapura, dan Selat Natuna. Latihan ini merupakan rangkaian dari High Level Meeting Tripartite Coast Guard Cooperation. Selama latihan bersama, personil ketiga negara juga menyaksikan latihan Visit Board Search and Seizure atau VBSS yang diselenggarakan United Nations Office on Drug and Crime. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
3: Fox Hotel Nagoya Batam resmi beroperasi setelah menggelar grand opening di Solaris Meeting Ballroom Fox Hotel Nagoya Batam pada Selasa kemarin. Kehadiran hotel pertama bermerek Fox di Batam itu diharapkan memperkuat sektor pariwisata sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dilaporkan Pak Iqbar.
6: Fox Hotel Nagoya Batam resmi dibuka setelah menggelar grand opening di Solaris Room Fox Hotel Nagoya Batam Selasa kemarin. Kehadiran hotel bermerek Fox pertama di Kota Batam sekaligus yang ke-10 di Indonesia, serta hotel yang menjadi properti Ascott Indonesia ke-88 ini, diharapkan menjadi pilihan baru bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus memperkuat industri pariwisata di Kota Batam. Hotel Manager Fox Hotel Nagoya Batam, Yudi Raffles, mengatakan kehadiran Fox Hotel menjadi langkah awal untuk menghadirkan layanan akomodasi yang mampu memenuhi kebutuhan berbagai segmen wisatawan. Pihaknya berharap Fox Hotel Nagoya Batam dapat menjadi salah satu hotel yang membanggakan masyarakat Batam.
7: Saya dan tim berharap Fox Hotel Nagoya Batam ini bisa menjadi salah satu hotel penyedia akomodasi terbaik di Kota Batam yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Batam.
6: Selain menghadirkan fasilitas akomodasi baru, Fox Hotel Nagoya Batam juga mulai membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku UMKM lokal sebagai bagian dari upaya mendukung perkembangan pariwisata Batam. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Arti Winata, yang mewakili Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, menyambut baik hadirnya Fox Hotel Nagoya Batam. Menurutnya, penambahan amenitas pariwisata sangat penting untuk mendukung program pengembangan investasi dan industri Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE di Kota Batam.
8: Berapa sih sebenarnya kunjungan wisatawan ke Kota Batam per bulan Juni? Kita sudah dikunjungi sekitar 6 kapas ini, karena datanya dari Badan Pusat Statistik. 816.897 wisatawan yang hadir di Kota Batam. Nah ini dia nomor 3 kita di Indonesia. Jadi kita sangat berbangga, ya, sangat berbangga dengan adanya launching grand opening salah satu amenities kita di Kota Batam, yaitu Hotel Fox.
6: Arti Winata menambahkan, saat ini Batam memiliki sekitar 279 hotel dengan kapasitas sekitar 36.000 kamar. Pemerintah Kota Batam pun berkomitmen terus mendukung pelaku industri pariwisata agar mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan.
3: Pelabuhan Feri Internasional Sekupang bakal membuka jalur pelayaran baru, yakni dari Batam menuju Johor Bahru, Malaysia. Dilaporkan kembali Bedi.
1: Pelabuhan Feri Internasional Sekupang bakal membuka jalur pelayaran baru, yakni dari Batam tujuan Johor Bahru, Malaysia. Hal itu disampaikan Manajer Operasional Feri Internasional Sekupang, Agus Dwi Arifin, saat dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan uji coba jalur pelayaran baru dari Pelabuhan Sekupang Batam tujuan Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Agus optimis pembukaan jalur pelayaran Batam Johor melalui Sekupang Putri Harbour ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
9: Ini baru Singapura, tapi insya Allah ya, doakan sama-sama, kami sedang melakukan uji coba waktu 2-3 hari ke depan ini untuk test trial track dari Pelabuhan Sekupang ini menuju ke Putri Harbour. Jadi saat ini kami belum bisa membuka untuk layanan umum, kami sedang melakukan uji coba dulu Pak, supaya kami mengetahui lah kesulitan apa segala macamnya gitu ya, kendala-kendala.
1: Agus juga berharap dengan dibukanya jalur pelayaran Sekupang Putri Harbour Johor Bahru ini tidak saja akan meningkatkan angka kunjungan wisatawan, melainkan juga dapat membuka peluang bisnis baru bagi masyarakat di kedua wilayah. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
3: Dugaan kasus malpraktik Dewi Sartika Astinjak yang terjadi di sebuah rumah sakit di Batam berlanjut. Keluarga lakukan otopsi dan tempuh jalur hukum. Dilaporkan kembali Sarah Melina.
4: Keluarga Dewi Sartika Sitinjak, pasien rumah sakit awal Brus Batam Center yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan menempuh autopsi untuk mencari kepastian mengenai penyebab kematian korban. Langkah itu diambil setelah mempertanyakan sejumlah hal selama Dewi menjalani perawatan di rumah sakit. Keluarga sebelumnya juga telah melaporkan dugaan kelalaian dalam penanganan pasien ke Polresta Barelang. Kuasa hukum keluarga, Jendri Sihombing, mengatakan autopsi dilakukan untuk memperoleh bukti medis yang dapat menjelaskan kondisi Dewi sebelum meninggal dunia.
10: Nah, setelah sampai di dalam ruangan ICU itu, keluarga mendapati ventilator terbuka. Ventilator sudah terbuka. Atau selang terputus. Ya, selang terputus. Nah, di sini keluarga mempertanyakan sama dokter putra dan perawat yang ada di tempat bahwasannya Ini kenapa bisa terbuka selangnya? Dokter tersebut bingung dan tidak bisa menjawab apa-apa.
4: Menurut Jendris, keluarga saat itu mendapati ventilator yang digunakan Dewi dalam kondisi terbuka dan selangnya terputus. Ketika keluarga meminta penjelasan mengenai kondisi tersebut, dokter dan perawat tidak memberikan jawaban yang dianggap memadai. Kemudian keluarga juga mempertanyakan obat yang disebut diberikan kepada Dewi melalui suntikan sebelum pasien mengalami kejang-kejang. Jenazah Dewi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri guna menjalani autopsi. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan gambaran medis mengenai penyebab kematiannya. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
3: Ramlan, Kepala BMKG Kelas 1 Hang Nadiem Batam menghimbau memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September, masyarakat di Kepulauan Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi cuaca yang panas dan meminta curah hujan membuat sejumlah wilayah menjadi lebih rentan terbakar. Dilaporkan Fajar Meta.
11: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September, masyarakat di Kepulauan Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, memperingatkan kondisi cuaca yang panas dan minimnya curah hujan dapat meningkatkan risiko kebakaran terutama di wilayah dengan vegetasi yang mulai mengering.
12: Udara yang kering, kalau jika ditiup angin, cepat menyebar. Nah, jadi kita harus antisipasi. Jangan melakukan pembakaran di saat-saat musim kering seperti ini. Nah, kita rasakan baik itu daerah-daerah terbuka, lahan-lahan pertanian atau lahan-lahan kosong, atau tempat area-area pembuangan sampah yang kemungkinan besar sampahnya lebih cepat kering gitu.
11: Musim kemarau tahun ini juga disebut menjadi salah satu periode kemarau yang perlu diwaspadai dalam satu dekade terakhir. Kondisi tersebut diperburuk oleh pengaruh fenomena El Nino yang dapat menyebabkan berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Karakteristik cuaca di Kepulauan Riau sendiri cukup beragam. Letaknya yang berada di sekitar wilayah Katulistiwa membuat pola hujan dan kondisi atmosfer di daerah ini memiliki karakteristik sendiri. Minimnya hujan yang disertai paparan panas matahari menyebabkan tingkat kekeringan meningkat. Kondisi ini membuat lahan terbuka, area pertanian, lahan kosong hingga tumpukan sampah menjadi lebih mudah terbakar. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan. Api yang awalnya kecil dapat dengan cepat membesar dan menyebar ketika kondisi vegetasi kering serta angin mendukung. Selain meningkatkan kewaspadaan, edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya karhutla. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau asap di sekitar lingkungan, serta bersama-sama menjaga lahan dan lingkungan dari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Singapura MTI pada Selasa 11 Agustus 2020 kemarin resmi menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi full year 2026. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kinerja ekonomi semester 1 2026 yang lebih baik serta prospek yang kian membaik untuk sisa tahun ini. Produk domestik bruto atau PDB Singapura tercatat tumbuh 5,9% pada kuartal kedua tahun 2026. MTI memproyeksikan ekonomi Singapura akan tumbuh sebesar 4,5% hingga 5,5%, naik signifikan dari perkiraan sebelumnya yang berada di angka 2% hingga 4%. Catatan perbaikan ini melanjutkan rangkaian pergerakan progresif yang dilakukan oleh pemerintah Singapura. MTI sebelumnya telah menaikkan perkiraan pertumbuhan Singapura pada Februari lalu dari proyeksi awal sebesar 1% hingga 3%. Berdasarkan data terbaru, proyek domestik bruto PDB Singapura tercatat tumbuh 5,9% pada kuartal kedua pada tahun 2026. Angka ini sedikit lebih tinggi dari perkiraan awal sebesar 5,7%, meskipun melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal pertama yang mencapai 6,3%. Jika ditinjau berdasarkan basis penyesuaian musiman dari kuartal ke kuartal, perekonomian Singapura mengalami ekspansi sebesar 1,4%, memperpanjang pertumbuhan 1,2% yang diraih pada kuartal pertama. Secara keseluruhan, PDB Singapura pada tahun paruh pertama tahun ini tumbuh sebesar 6,1% secara tahunan. Pihak kementerian menjelaskan bahwa pertumbuhan pada paruh pertama tahun ini secara umum didukung oleh akselerasi pengeluaran modal global yang berkaitan dengan kecerdasan buatan atau AI. Pertumbuhan pada kuartal kedua ini juga secara khusus didorong oleh kinerja kuat dari sektor manufaktur, perdagangan grosir, serta sektor keuangan dan asuransi. MTI juga menyatakan dalam siaran persnya bahwa secara khusus permintaan global terkait AI yang kuat mendorong pertumbuhan di klaster elektronik dan teknik presisi pada sektor manufaktur, serta segmen mesin, peralatan, dan juga pasokan pada sektor perdagangan grosir. Selanjutnya, peringat kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Sudah ada 7 juara berbeda di MotoGP 2026. Rider Yamaha Fabio Quartararo menolak menyebut ini sebagai hal yang aneh. Kemenangan Raul Fernandez di MotoGP 2026 akhir pekan lalu menandai munculnya 7 nama berbeda yang juara musim ini. Sebelumnya sudah ada Marco Bezzecchi, Alex Marquez, George Martin, Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, dan Ai Ogura. Ini menandai musim yang sulit ditebak, tapi bagi Quartararo tidak serta-merta bisa disebut musim yang aneh. Menurutnya meski berbeda-beda, para pebalap yang juara memang mereka yang sudah punya kecepatan bagus. Meski demikian, ia mengakui kalau jalannya balapan terkadang bisa aneh. Berita olahraga bulu tangkis, pendengar, Indonesia akan menjalani rangkaian event besar dalam waktu dekat, mulai dari kejuaraan dunia, China Master, dan Asian Games 2026. Khusus di China, Indonesia sedianya mendaftarkan 13 wakil dari 5 sektor yang dipertandingkan. Namun jumlah itu berkurang setelah 6 pasang ditarik keikutsertaannya. PBSI membatalkan keikutsertaan pemain-pemain dari sektor ganda putri dan ganda campuran. Dalam laman BWF, nama-nama seperti Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Rachel Alessia Rose, Feby Setianingrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, serta Isyana Syahira Meida, Rinjani Kwinara Nasdin tertulis sebagai atlet ganda putri yang mundur. Sementara dua lainnya berasal dari ganda campuran yaitu Amri Syahnawi, Nita Violina Marwa, dan Marwan Paza Aisyah Salsabila Putri Pranata. Dengan demikian, Indonesia hanya menyisakan 7 wakil saja di turnamen BWF World Tour Super 750 China Master yang akan bergulir di Shenzhen Arena pada tanggal 1 sampai 6 September 2026 mendatang. Olahraga lainnya, pendengar, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan agenda besar buat timnas Indonesia. Garuda akan menggelar pertandingan uji coba melawan tim Piala Dunia. Agenda ini rencananya akan digelar pada periode FIFA Matchday terdekat, karena kalender FIFA bulan September dan Oktober akan digunakan FIFA Asian Cup 2026, maka jeda internasional berikutnya digelar pada November. Dalam jadwal FIFA, jeda internasional pada November akan jatuh pada tanggal 9 sampai 17 November. Dalam periode itu, setiap tim bisa menggelar 2 laga uji coba 2 kali. Sebelum agenda itu, timnas Indonesia akan bertanding di FIFA Asian Cup lebih dulu pada tanggal 21 September hingga 6 Oktober. Indonesia menjadi tuan rumah Premier Division atau Divisi 1 dan masuk grup A bersama India, Malaysia, dan Singapura. Rencana ini sekaligus menjadi penerus tradisi uji coba timnas Indonesia era Erick Thohir pada periode FIFA Matchday. Garuda cuma pernah absen beruji coba di periode FIFA Matchday pada November 2025 setelah kegagalan di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelahnya, Indonesia kembali rutin bertanding. Pasca menunjukkan John Heckman sebagai pelatih baru pada Januari 2026, ada 4 laga dimainkan. Timnas Indonesia sudah bertanding di FIFA Series Maret 2026 melawan Bulgaria dan Saint Kitts dan Nevis. Kemudian 2 uji coba FIFA Matchday Juni 2026 dilakoni melawan Oman serta Mozambik. Demikian berita olahraga, saya Bidi Prabu, salam olahraga.

Demikian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Pastikan seluruh guru tercatat dan benar menjalankan tugas. Dinas Pendidikan Kota Batam melakukan validasi fisik terhadap ribuan guru. Pelabuhan Feri Internasional Sekupang bakal membuka jalur pelayaran baru, yakni dari Batam menuju Johor Bahru, Malaysia. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan mendapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi bertugas pada pagi ini, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah di Pro 1 Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey!
1: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Selamat pagi pendengar, kami kembali hadirkan lintas informasi di informasi traffic pada pagi hari ini yang dimana kita siarkan bersama di Lantas Polda Kepri. Dan pada pagi hari ini pendengar, kami akan menyampaikan laporan bersama Bribka Ika Febi yang sudah berada di Simpang Kaliban, tepatnya di Jalan Raja Isa. Nah, bagaimana kondisi jalan pada pagi hari ini di sana pendengar, dari Jalan Raja Isa dan kemudian juga dari Jalan Orchard Boulevard menuju Jalan Laksamana Bintan. Kita akan dengarkan bagaimana informasi trafik pada pagi hari ini. Selamat pagi, Ika.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Iya, silakan laporannya, Ika.
1: Baik, Bang. Untuk situasi arus lalu lintas terkini di Simpang Kengke atau Simpang Kaliban, aman lancar. Situasi arus lalu lintas, kita lihat situasi aman, landai. Dan kita laporkan untuk dari arah Simpang Panasonic yang akan menuju arah Wacat Batam Center maupun sebaliknya, dan juga dari arah Samsat Batam Center menuju PT Tunas pada pagi hari ini terpantau relatif lancar dan aman terkendali.
0: Ya, untuk dari Jalan Laksamana Bintang menuju Orchard Boulevard dan juga sebaliknya, kemudian juga Raja Isa, bagaimana dominasi kendaraan di sana dan juga bagaimana kondisinya di sana, Ika?
1: Untuk dominasi kendaraan kebanyakan motor, Bang, R2. Dan untuk situasi aman landai, terpantau arus lalu lintas juga ramai lancar.
0: Ya, saat ini masih pukul 6.31 menit waktu Indonesia Barat. Untuk di simpang ini sendiri, di traffic ini sendiri, Ika, kapan akan menjadi jam traffic terjadi di sana?
1: Jam-jam kepadatan dari pukul 06.40 sampai 08.00 waktu Indonesia Barat, Bang.
0: Oke, baik Ika, mungkin bisa menyampaikan tips berkendara kepada pengendara kita, khususnya untuk yang melalui jalan-jalan yang sering rawan laka lantas dan juga sering terjadi kemacetan di Kota Batam. Silakan.
1: Baik, kami himbau kepada seluruh pengendara masyarakat Kota Batam yang akan melewati Simpang Kengke atau Simpang Kaliban agar berangkat lebih awal dikarenakan mengantisipasi adanya hambatan atau kemacetan pada jam-jam masuk ke area industri dan jam masuk anak sekolah pada pagi hari ini, serta menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Tetap menjaga batas kecepatan Anda, kendaraan Anda, dan tidak berpindah lajur secara mendadak dikarenakan hal tersebut cukup kerap sekali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini, langsung dari Simpang Kengke atau Simpang Kaliban.
0: Terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, salam presisi. Demikian untuk informasi lalu lintas pada pagi hari ini bersama Ditlantas Polda Kepri, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.

Ini lagu Merdeka dari Iwan Fals, ya. Salah satu musisi yang kritis dengan politik, ya, kemudian juga tentang alam, ya, tentang kehidupan bersosial. Nah, lagu tadi itu ya seruan hatinya terkait tentang kemerdekaan. Saya putar di momen di bulan Agustus ini supaya kita juga ikut ya menyemarakkan hari kemerdekaan ini. Semangat gitu ya. Dan setidaknya buat Anda mungkin yang selama ini sibuk dengan pekerjaan, ayo kita sedikit mulai memikirkan untuk apa yang bisa kita lakukan untuk negara ini. Semisal mencintai rupiah kita, kemudian juga berlaku profesional, karena berlaku profesional merupakan salah satu bukti cinta tanah air. Itu disampaikan di program Kilo Pancasila, ya, salah satu narasi yang mereka sampaikan yaitu untuk mencintai negara ini salah satunya profesional di bidang kita masing-masing gitu ya. Bahkan juga hal-hal sederhana sebagai masyarakat pada umumnya, untuk pelajar atau mahasiswa mungkin ya tidak bekerja, ya belajar dengan baik itu merupakan juga cinta tanah air, cinta Indonesia gitu. Atau bahkan juga buat Anda yang sedang di jalan, tidak buang sampah sembarangan, itu juga cinta tanah air tuh. Kemudian juga tidak merokok saat berkendara, itu juga sudah sangat cinta tanah air. Jadi hal-hal sederhana ini, mengikuti aturan-aturan bersosial, aturan hukum bernegara, itu juga sudah cinta tanah air ya. Nah, ngomongin tentang rupiah tadi, saya katakan mencintai rupiah adalah cinta tanah air. Kita mau update dulu untuk Anda bagaimana kondisi rupiah kita pada hari ini, yang tentunya saya kutip dari kurs dolar RG. Untuk dolar kita, untuk rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat, saat ini kurs belinya berada di angka 17.706 rupiah, kurs jual berada di 17.883 rupiah. Dan untuk dolar Singapura berada di 13.844 rupiah, dan kurs jualnya berada di 13.984 rupiah. Ringgit Malaysia masih kokoh di angka 4.328 rupiah untuk kurs belinya, kurs jual berada di 4.376 rupiah. Dan sebagai informasi tambahan untuk harga logam mulia pada hari ini untuk bermerek Antam ya, emas batangan, kembali menaik lagi. Ini tampaknya kembali tren positif ya untuk emas, yang saat ini per gramnya berada di angka 2.710.000 rupiah. Waktu seminggu yang lalu ya masih di angka 2.620.000 rupiah. Sekarang sudah berada di angka 2.710.000 rupiah. Karena ini memang salah satu investasi yang sangat menarik, yang pasti menjanjikan, walaupun memang dalam 1-2 tahun ini ada dinamika yang sangat luar biasa, kenaikan dan juga penurunan yang secara tiba-tiba, tapi saat ini sudah kembali grafik ke atas ya. To the moon katanya untuk orang-orang yang suka kripto. Nah, untuk emas gift series-nya sendiri dari Antam, saat ini harganya berada di 2.860.000 rupiah untuk per 1 gramnya. Nah, informasi ini kita update dari logamulia.com, dan sesaat lagi saya akan hadirkan untuk Anda informasi untuk perakiran cuaca di Batam, untuk wilayah lainnya juga di Kepulauan Riau. Tetap sama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Untuk cuaca hari ini, mereka di Kota Batam masih diprediksi akan mengalami berawan dengan suhu yang cukup tinggi ya, di 27 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan kelembapannya nih perlu kita perhatikan ya, dan kita harus menjaga kesehatan kita karena kelembapan di Kota Batam di angka 64 sampai dengan 81%. Jadi Anda harus banyak-banyak minum air putih supaya terhindar dari musim pancaroba. Karena cuaca berawan, walaupun berawan gitu ya, cukup mendung, tapi rasanya terik gitu ya, karena kelembapannya yang di angka 64 sampai dengan 81% ini, dan suhunya di 27 sampai dengan 30. Nah, untuk wilayah lainnya di Kepri, peringar hampir sama dengan Kota Batam ya, ya bisa dikatakan sama semua berawan, namun untuk suhunya bervariasi di angka 26 sampai dengan 31 derajat Celcius, bahkan juga ada yang sampai di angka 24, yaitu untuk di Lingga, dengan kelembapan rata-rata itu di angka 60-an ya, di 63 sampai dengan di angka 85%. Nah, khusus Batam ya, saya sampaikan, saya ingatkan lagi bahwa untuk kelembapannya ini di angka 64 sampai dengan 81%. Tetap jaga kesehatan Anda, konsumsi buah, kemudian juga air putih yang cukup ya, untuk membuat badan Anda tetap terdehidrasi. Nah, untuk Anda juga yang beraktivitas di luar, seperti yang saya sampaikan tadi, saat berkendara jangan merokok lah, karena takutnya pas Anda merokok itu di berkendara itu mengganggu orang lain, mengganggu fokus orang lain dengan abu rokok Anda, bahkan juga nanti Anda nggak sengaja ngebuang puntung rokok di ilalang-ilalang yang ada di Kota Batam yang cukup kering karena cuaca cukup panas, ini dapat memicu kebakaran, khususnya untuk daerah Transbarelang nih, itu daerah rawan sekali untuk kebakaran. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung sama kami di lantai telepon pada pagi hari ini, silakan, yang ingin menyampaikan laporan pandangan mata Anda, ingin menyampaikan kejadian yang ada di sekitar Anda, atau bahkan juga memberikan komentar terkait tentang informasi yang sedang banyak dibahas di Kota Batam, silakan di line telepon kami di 46351. Dan sambil menunggu mendengar, kita akan coba sedikit spill ya informasi aktual yang ada di Kota Batam sambil menunggu di line telepon. Oke, di sini pendengar, saya update dari ibu kota Kepri, Tanjung Pinang, di mana kabar yang kita dapatkan dari beberapa media lokal, minyak kita di sana masih dijual di harga hingga Rp21.000 per liternya, tinggi sekali. Nah, kemudian juga dari Batam Air, Batam Hilir mengatakan ada fluising jaringan air di Baloi hingga Bengkong yang akan terdampak. Ini baru diupdate beberapa jam yang lalu. Nanti akan saya bagikan informasinya untuk Anda. Nah, untuk yang ingin bergabung sama kami dengan telepon, silakan di 46351 atau di WhatsApp Prosetor Hari Batam. Saya tunggu Anda pendengar pagi ini dalam informasi dan juga opini publik.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Pahlawan yang setia itu berkorban bukan untuk dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Muhammad Hatta,

untuk harga bahan pokok pendengar, seperti yang saya sampaikan tadi, di ibu kota Kepri, Tanjung Pinang, itu terjadi kenaikan untuk harga minyak kita di sana. Dijual hingga sampai dengan Rp21.000 per liternya. Di atas headnya, harga minyak goreng merek kita di Tanjung Pinang masih ditemukan dijual di harga eceran tertinggi atau head. Lembaga Perlindungan Konsumen atau LPK Kepri mencatat minyak goreng bersubsidi tersebut dijual hingga Rp21.000 per liternya. Dan Ketua Yayasan LPK Kepri Rian Hidayat mengatakan tingginya harga minyak ini diduga berkaitan dengan persoalan distribusi dari tingkat distributor hingga pengecarnya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa di sana sampai ke titik puncak dari head harga minyak kita tersebut. Nah, tapi untuk Kota Batang sendiri peringkat cukup aman, cukup baik distribusinya. Hingga saat ini untuk rata-ratanya harga minyak kita di Kota Batang itu berada di angka Rp15.700 per liter.

Rp100 per liter. Untuk harga cabai-cabainya juga di sini peringkat masih cukup stabil Kota Batam walaupun masih cukup tinggi ya. Untuk cabai merah berada di angka Rp45.000 per kilogramnya. Cabai rawit Rp50.000 per kilogram. Untuk bawang merah Jawa Rp30.000 per kilogramnya dan bawang putih di angka Rp23.000 per kilogram. Dan untuk Kota Batam peringkat karena memang paling dekat gitu ya dengan Pulau Sumatera, pulau besar, dan rata-rata melewati Batam dulu kemudian membagi sebagai distributor ke wilayah-wilayah ke Kepri. Makanya di Kota Batam ini harganya masih cukup rendah dibandingkan wilayah-wilayahnya di Kepri seperti Tanjung Pinang, Karimun, Tanjung Uma, Bintan gitu ya. Kemudian juga di Anambas, Ranai dan sekitarnya. Batam masih cukup terkendali, cukup aman ya. Dan tetap seperti yang saya sampaikan selalu untuk tetap menjaga harga, tidak menimbun, tidak menstok supaya tidak terjadi panik buying dan harga tetap terjaga di Kota Batam. Jam 7 kita akan hadirkan lintas informasi Berita Sentral Pro 3 RRI dan nanti di sesi kedua saya akan kembali menemani Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon, silakan di 463301 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051. Kita bergabung peringat bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan,